Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika. Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

dilanjutkan dengan tari Ranup Lampuan untuk menyambut kedatangan rombongan Lintu baru. Selesai tari Ranup Lampuan, maka Lintu akan dituntun menuju pintu depan rumah orang tua Dara baru. Begitu Lintu baru sampai, maka keluarga dari pihak Dara baru akan gepubruh pada Lintu baru. Selanjutnya, ibu pengganjo akan mencuci kaki Lintu baru. Setelah itu, Lintu akan dibawa ke pelaminan untuk disandingkan dengan Dara baru dan dipesejuk oleh ibu imum. Pesejuk oleh ibu imum ini menandakan bahwa Lintu baru telah diterima sebagai warga baru di desa tersebut. Setelah tamu besan, Lintu baru dan Dara baru selesai menyantap hidangan, lalu Ranup Sigapu dan Narit Senabot yang merupakan suatu prosesi adat serah terima Lintu baru dan serah terima seserahan dari pihak Lintu baru kepada Dara baru pun dilakukan. Ranup Sigapu dan Narit Senabot ini biasanya dilakukan oleh urung tuha ataupun orang yang dipercaya dari kedua belah pihak. Selesai Ranup Sigapu dan Narit Senabot, lalu Lintu baru akan dipesejuk oleh keluarga Dara baru. Hidang dan penewo adalah hidangan yang diberikan dari pihak pengantin kepada pihak yang satunya. Biasanya pada saat Lintu baru ataupun mengantar pengantin pria, rombongan membawa hidang untuk pengantin wanita berupa pakaian, kebutuhan dan peralatan sehari-hari untuk calon istri. Dan pada saat intad Dara baru mengantar pengantin wanita, rombongan akan membawa kembali talam yang tadinya diisi dengan barang-barang tersebut dengan makanan khas Aceh seperti bolu, kuih boy kekarah, dan yang lainnya.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
1: Propet budaya anu nanggrong.

Anda masih mendengarkan program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Dewi Alam tadi warilun sudah sama-sama kita nikmati di San Pagi hari ini, sekaligus sudah mengantarkan kita ke pukul 7:32 waktu Indonesia Barat. Kembali terucap selamat pagi, salam hangat untuk semua yang terus setia bersama kami di San Pagi hari ini. Bagi yang berada di wilayah Kota Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, ataupun Anda yang berada di daerah tingkat dua lainnya ataupun di luar provinsi Aceh yang mendengarkan kami melalui audio streaming di www.rri.co.id atau yang menikmati siaran kami melalui audio streaming dan juga aplikasi RRI Digital di smartphone Android Anda. Salam hangat juga untuk yang saat ini tengah bersiap-siap untuk menuju ke tempat aktivitas ya, walaupun sebagian lainnya bisa menikmati ya, suasana akhir pekan di rumah ya. Namun beda halnya dengan Anda yang harus tetap bekerja, melakukan aktivitas, mengais rezekinya di hari ini. Mudah-mudahan cukup bersemangat ya, sembari terus kami kawal kebersamaan pagi Anda dengan lagu-lagu terbaik dari Pustaka Musik Program 4 RRI. Pastinya untuk Anda yang masih punya sedikit waktu untuk sarapan pagi, jangan melewatkan sarapan paginya ya, sebagai sumber awal energi untuk mendukung atau menyuplai stamina Anda untuk melakukan aktivitas di pagi hingga jelang siang nanti barangkali. Mudah-mudahan dengan kondisi fisik yang baik, sekiranya tidak terganggu untuk kegiatan akibat stamina yang berkurang. Mudah-mudahan semuanya berjalan baik lancar. Mudah-mudahan juga kondisi cuaca juga ikut mendukung di pagi hari ini. Dan untuk saat ini wilayah Kota Banda Aceh ya, sang mentari masih sedikit enggan ya untuk menampilkan cahaya gemilangnya di pagi hari ini. Kita lihat di langit Kota Banda Aceh, awan masih cukup tebal ya, masih menyelimuti ibu kota provinsi Aceh pagi hari ini. Sesaat lagi kita juga akan informasikan untuk prediksi cuaca sepanjang hari ini atau hingga malam nanti yang dirilis oleh BMKG atau Badan Meteorologi Klimat

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarah. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Kanduri Berat, masyarakat Aceh. Pada pertengahan bulan Sya'ban, masyarakat Aceh melakukan Kanduri Berat dan salat tasbih di Menasah-Menasah. Kanduri Berat selain disebut sebagai Nisfu Sya'ban, juga dikenal sebagai Lailatul Bara'ah. Diyakini dari kata Bara'ah dalam bahasa Arab ini menjadi asal-usul kata berat dalam masyarakat Aceh. Kanduri Berat dilaksanakan pada 15 Sya'ban, disebut juga sebagai Nisfu Sya'ban. Pada malam itu, masyarakat kampung datang ke Menasah dengan membawa sebuah idang paket makanan yang terdiri dari nasi dan lauk pauk dalam sebuah talam besar. Pada tradisi Kanduri Berat ini, diundang seorang tengku untuk menyampaikan ceramah. Malam berat adalah sebuah interpretasi masyarakat atas kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada malam pertengahan bulan Sya'ban Rasulullah melaksanakan salat sunat dengan nama salat Nisfu Sya'ban. Menurut kepercayaan masyarakat bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban Allah akan menentukan nasib seseorang hamba, usia, rezeki, dan amal perbuatan untuk satu tahun ke depan. Oleh karena itu, melalui Kanduri Berat ini, masing-masing individu berdoa kepada Allah agar diberikan yang terbaik kepadanya. Fungsi utama dari seluruh prosesi Kanduri Berat adalah sebagai tindakan preventif dari kemalangan pada tahun depan. Kanduri ini dilaksanakan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Dan tengku penceramah juga menyampaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh setiap muslim untuk memasuki bulan suci Ramadan. Setelah selesai ceramah dan salat tasbih, para hadirin akan makan kenduri bersama-sama yang dibawakan oleh masyarakat desa setempat.
1: Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat-istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
0: Propet budaya anu nanggrong.

0: Doda Idi berasal dari bahasa Aceh, yaitu Doda dan Idi. Doda atau pedoda yang berarti bergoyang, dan Idi atau Dodi yang berarti berayun. Doda Idi merupakan upaya orang tua, khususnya kaum emak atau ibu, untuk menidurkan anaknya diiringi lantunan syair-syair dalam bahasa Aceh. Doda Idi biasanya memerlukan beberapa alat seperti ija krung atau kain sarung, ija sawa atau kain selendang, dan tali yang digantungkan pada bara kayu. Tidak jarang pula digantungkan di pohon-pohon depan rumah sehingga kenyamanan tidur si bayi lebih terasa, atau agar mudah diawasi si ibu yang melakukan kegiatan ringan di halaman rumah. Dalam Islam, memperkenalkan pendidikan agama adalah kewajiban bagi orang tua. Itulah sebabnya pesan agama selalu ditemukan dalam lagu Doda Idi. Tujuan utama adalah memperkenalkan anak-anak dengan Allah dan ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu, umumnya semua lagu Doda Idi diawali dengan asma Allah. Ada pesan terindah di balik syair Doda Idi, sehingga masyarakat Aceh sangat menyukainya. Namun sayang, seiring dengan perubahan waktu dan perkembangan zaman, senandung pengantar si bayi tidur sudah mulai ditinggalkan. Apalagi dewasa ini sudah ada ayun elektronik. Dengan metode baru ini, tak perlu bersentuhan dengan ayun pun, si ibu cukup menekan remote control dari jarak jauh, sudah bisa menggerakkan ayunan.
1: Tari kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara monyet dan Hanoman dari kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan, menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam, sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis, ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.
2: Bropet, budaya anu nanggrok.

Terima kasih warga Lunana masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Bang Firsa Agam, salah satu artis senior Aceh yang sudah punya banyak karya di platika musik Aceh. Dan pagi hari ini kita coba angkat lagi satu karya beliau ya. Dan mudah-mudahan masih mendapat tempat yang paling baik di indera dengar Anda. Judulnya Hana Ranti ya. Atau Tidak Berjodoh lah kalau dalam bahasa Indonesianya ya. Sudah pukul 8.11 menit waktu Indonesia Barat. Untuk suasana pagi hari ini masih seperti tadi Warilun, dan prediksi BMKG hari ini atau sepanjang hari ini tepatnya akan berawan ya. Untuk wilayah Sabang dan Aceh Besar juga serupa. Untuk cuaca mulai dari pagi hingga malam hari diprediksi berawan ya. Untuk Banda Aceh sendiri suhu hari ini berkisar antara 27 hingga 32 derajat Celcius ya. Sementara untuk wilayah Aceh Besar antara 25 hingga 31 derajat Celcius. Untuk wilayah Sabang antara 29 hingga 31 derajat Celcius ya. BMKG hari ini tidak memprediksi akan adanya peluang hujan untuk ketiga daerah tersebut ya. Mudah-mudahan saja demikian, terkhusus Anda yang punya acara ataupun kegiatan ataupun pekerjaan di luar ruangan ataupun halaman terbuka ya, yang sangat tergantung dengan kondisi cuaca. Mudah-mudahan sepanjang hari ini kondisinya baik ya, sehingga tidak mengganggu aktivitas ataupun pekerjaan Anda.

0: mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Sumatera Barat yang paling populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkung siku dan bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat ia dapat melukai lawan dengan efek yang sangat fatal. Sekalipun dari luar, kulit yang terkena hanya terlihat tersayat saja, namun karena ketajamannya, ia bisa menimbulkan luka dalam yang memutus urat dan otot mereka yang terkena. Pada abad ke-18, tentara Minang di masa Perang Kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang, tombak di tangan, dan kerambit ini. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa digunakan untuk serangan jarak dekat saja.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

Tradisi kenduri jerat masyarakat Aceh. Tradisi kenduri kuburan yang oleh masyarakat Aceh lebih dikenal dengan istilah kenduri jerat masih rutin dilakukan di sejumlah kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Sebelum pelaksanaan kenduri, terlebih dahulu melewati sejumlah proses, di antaranya bergotong royong membersihkan kuburan dari rumput dan berbagai sampah lainnya. Setiap tahunnya dibentuk panitia pelaksana. Panitia kenduri jerat berkisar antara 6 hingga 8 orang yang dikelola oleh Tengku Imum dan Ketua Pemuda. Proses kenduri jerat bervariasi. Ada yang potong kambing dan dimasak langsung bersama-sama di tempat pemakaman umum. Ada juga yang membawa bekal dari rumah para keluarga penziarah. Biasanya panitia hanya memberi pengumuman di masjid, dan kenduri jerat itu dilakukan hari yang kedua dan ketiga Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Kenduri jerat boleh dihadiri oleh seluruh masyarakat. Setelah usai doa dan makan bersama, juga ada prosesi tepung tawar atau pesijuk. Pengajian bersama penziarah.

Tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga.

0: Bingkai Budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Proput Budaya Anu Nanggrok.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Kenduri sawah atau kanduri blang. Kanduri tren ublang dilakukan 3 tahap. Yang pertama menjelang turun ke sawah. Menjelang turun ke sawah sebelum masa penanaman padi dimulai, ada satu tradisi disebut kanduri ulelung atau babahlung yang dilaksanakan pada saat air dimasukkan ke dalam alur pengairan. Pada saat inilah dilakukan penyembelihan hewan seperti kerbau dan kambing di babahlung. Tujuannya agar benih padi yang mereka tanam nantinya akan tumbuh subur. Yang kedua, tahap kedua kenduri tren ublang, masa padi mebok atau masa padi berbuah. Setelah masa tanam, tepatnya padi setengah umur, biji padi mulai berisi. Diselenggarakan juga kenduri. Hal ini dimaksudkan agar padi terhindar dari hama dan penyakit, sehingga dapat dipanen dengan hasil yang baik. Sedangkan tahap ketiga, kanduri blang, sesudah masa menuai padi. Acara terakhir adalah kanduri padi baru. Acara ini dilaksanakan sesudah panen padi. Saat itu para petani telah sedikit lega karena tugas di sawah baru selesai. Acara tersebut dilaksanakan oleh petani di rumahnya masing-masing dengan tujuan untuk memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kenduri tahap ketiga ini digelar doa bersama di rumah yang dipimpin oleh seorang tengku yang telah diundang. Pada kenduri tersebut juga diundang kerabat dekat dan anak yatim untuk mencicipi padi baru yang dipanen sebagai wujud bersyukur atas rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh.

0: Ah, badak sampai deh hujung itu.
1: Yo, masalahnya iko lah gue nasi padang dah.
0: Oh, jadi harus pakai gulai sambal deh gitu.
1: Ah, tentu lah yo.
0: Agih lah.
2: Om, tolonglah Tom.

Tari Tarik Pukat adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Aceh. Tarian ini biasanya dibawakan oleh sekelompok penari wanita yang menari dengan menggunakan tali sebagai atribut penarinya. Tari Tarik Pukat ini menggambarkan tentang aktivitas para nelayan Aceh saat menangkap ikan di laut. Tari Tarik Pukat terinspirasi dari tradisi menarik pukat atau tradisi menarik jala yang sering dilakukan oleh masyarakat Aceh, khususnya masyarakat di daerah pesisir yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Mari kita lestarikan budaya kita untuk sejarah yang akan datang. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Banda Aceh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh.
1: Assalamualaikum.
2: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
3: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
4: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
2: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan

0: Wareh Lun, salam bahagia untuk semuanya ya. Mudah-mudahan bahagia terus ya Wareh. Di hari ini, hari Minggu 17 Mei 2026, saya Anggi kembali bersama Wareh ya, dalam kebersamaan kita untuk hari ini sampai sore nanti. Dan kita kembali bersama di acara Sirebo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan Wareh. Mudah-mudahan saja suasana hari Minggunya tetap menyenangkan, apalagi didukung oleh cuaca yang cerah sekali di pagi ini ya, untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Mungkin juga sama di tempat Anda ya Wareh ya. Selamat pagi yang punya kegiatan pagi ini, mungkin sedang olahraga atau sudah memulai kegiatan seperti biasa ya, yang punya pekerjaan, apakah di rumah atau di tempat tugasnya. Semoga tidak ada hambatan apapun ya. Kita tentunya menjalankan berbagai kegiatan ataupun pula yang sudah diwajibkan untuk kita selesaikan ya, dengan penuh tanggung jawab. Nah, Wareh Lun, untuk saat ini, apalagi ini hari-hari, beberapa hari lagi menjelang Idul Adha ya, di pasar banyak barang yang sudah bergerak naik ya, menaik harganya. Jadi menghadapi kenaikan harga-harga ini, tentunya ada sikap terbaik dalam kita bersikap adaptif dan proaktif ya, dengan cara memperketat anggaran kita. Kemudian jangan boros-boros ya, memprioritaskan kebutuhan yang pokok gitu, serta kita mencari sumber pendapatan tambahan, itu lebih baik lagi untuk melindungi daya beli kita ya. Nah, jadi Wareh, tentunya menghadapi perkembangan kenaikan harga ini, apapun itu ya, ada langkah-langkah yang konkret yang bisa diterapkan untuk mengelola keuangan. Nah, biasanya juga memang begitu ya, menjelang Lebaran banyak yang bergerak naik harga barang-barang ya. Tentu harus bijaksana menghadapi itu ya Wareh ya. Tapi yang namanya sudah keperluan pokok yang memang harus kita beli gitu ya, bagaimanapun harganya naik, itu tetap juga harus dibeli gitu, karena sudah kebutuhan pokok. Kita berharap memang selain kebijakan pemerintah yang memang bisa mengatur hal ini, kita juga dapat melakukan langkah-langkah pribadi untuk menghadapi inflasi ini ya. Di antaranya seperti mengatur anggaran keuangan secara disiplin, kemudian mengurangi pengeluaran yang tidak penting, yang kira-kira masih ada. Apakah itu baju, pakaian, sandal, sepatu dan lain sebagainya gitu ya, yang kira-kira masih ada, itu tidak perlu dibeli, tidak usah dibeli ya. Karena memang ini harus bijaksana mengatur keuangan secara disiplin ya. Dan yang paling penting juga ada tabungan, menabung dan berinvestasi agar nilai uang itu tidak tergerus inflasi. Nah, berbicara mengenai kita harus bijaksana bersikap gitu Wareh ya, menghadapi harga-harga yang cenderung naik sampai saat ini, memang udah banyak tuh ya yang bergerak naik. Ini bikin pusing ibu-ibu rumah tangga ya, ibu-ibu yang ditugaskan untuk belanja, bapak-bapak juga ya, banyak juga yang belanja, agak pusing juga ya kan Pak ya. Ya, sekarang ya namanya kita menyebutnya 1 juta, nilai 1 juta uang itu nilainya tidak lagi seperti dulu ya. Kalau dulu 1 juta itu sudah banyak sekali yang bisa kita beli, sudah mencukupi gitu ya, paling tidak 2 minggu, 1 minggu. Tapi kalau sekarang 1 juta itu aduh, kayak keperluan 4 hari, 5 hari mungkin ya yang dibeli gitu ya, nilainya begitu. Jadi berkurang nilainya. Tapi Wareh Lun, yang namanya kebutuhan ya, namanya kebutuhan harus kita penuhi, apalagi kebutuhan pokok ya. Nah, jadi di sini kita akan coba bertanya-tanya kepada Wareh ya. Walaupun harga-harga barang di pasaran itu naik ya Wareh, banyak yang naik, tapi harus membelinya juga. Nah, menurut Wareh, apa yang jenis barangnya itu ya, jenis kebutuhan itu, apa yang tetap harus dibeli tanpa mikir walaupun harganya itu naik ya. Kira-kira apa yang menurut Warih harus tetap dibeli? Ya gak boleh mikir terlalu lama gitu, karena memang itu memang harus ada gitu ya. Oke, silakan ya yang ingin bergabung, ingin bercerita, setidaknya unek-unek yang udah dongkol di hati bisa disampaikan ya. Kira-kira Warih, walaupun harga naik, bergerak naik gitu ya, Warih tetap harus membeli jenis barang tersebut tanpa mikir, karena memang harus ada ya. Silakan di line telepon 0651 47055, 0811 6713886, dan juga bisa mengirimkan pesan WhatsAppnya di 0812 6972881. Yang awai damong Mbak Nomboy Putih Joko Song Limong Limong, kemudian nanti baru di 886 ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Anggi.
0: Dengan Sonya. Bagah Ronyo Kak Inong ya.
1: Iya Kak, siap nyuci Kak, tidur-tidur terus dekat radio Kak.
0: Oh, enak kali siap nyuci langsung tidur-tidur, enggak ada kerjaan yang lain tuh Kak Inong.
1: Hana. Ya, dulu Kak, nih istirahat dulu.
0: Oh, istirahat dulu. Istirahat siat ya. Kamu ya, direbuh.
1: Kamu direbuh Kak.
0: Nanti lanjut ya.
1: Nanti lanjut loh.
0: So yang manggu di rumah Kak Inong.
1: Eban?
0: So yang manggu di rumah tip-tip uro.
1: Kak Inong.
0: Kak Inong. Oh, Kak Inong mandum ya.
1: Iya, mandu-mandu, Kak.
0: Iya, asik tuh. Oke, Kak Inong, jadi gimana Kak, menurut Kak Inong? Puyang Kak Inong, belum Hana pikir-pikir, Kak Inong.
1: Ya, Kak, punya tanya ibu rumah tangga, Kak, yang utama, Kak, lagi bahan-bahan bak dapur. Kak.
0: Bahan-bahan bak dapur lagi, bruh.
1: Lagi bruh, Kak, lagi munyuk, lagi campri, bawang, Kak. Tapi Kak, walaupun tanya mesaji Hana mencukupi Kak, tapi setengah je Kak dah belah Kak. Ya, lagi Kak Inong-Inong Kak punya campli Kak, pi on Kak, itengah on Kak. Tapi punya nak melebihi Kak, ajak kedih lambaru Kak, dah belah mula tengah-tengah kilo tapu Kak. Jadi 50 kedih ataupun tertuh ber Kak, kena mandum Kak.
0: Murah bacun ya?
1: Murah bacun. Tapi punya Hana Kak, yang tablo si on on tablo itu ngah on Kak. Yang lewatnya Kak itu ngah on Kak, lom lomnya bot tomat Kak, herbe Kak, mungkin mahu dua boh sabah Kak menan.
0: Campli padu si kilo Kak Inong.
1: Campli menyo dalam padu uronyo Kak, yang kei Kak an. Kak, yang nata dalun Kak 50 lebih Kak.
0: Kak Ik lom.
1: Ya Kak Ik lom, mohon Kak lepluh Kak.
0: Iya.
1: Yang botomat Kak dengan ikat Kak.
0: Tapi
1: botomat Kak 20 Kak.
0: Yang
1: tapi menyatanya mesaji Hana Kak, tak belum dua buah ni Kak.
0: Iya.
1: Katik turu-turu. Iya.
0: Singoh belum ya.
1: Singoh belum. Ini menanti Kak, tak belum seperempat Kak. Kita beli tengah kilo Kak.
0: Nya.
1: Jadi ketanya Inona, Idehna, jadi Hana, walaupun Hana Kak, tapi mencukupi.
0: Mencukupi, tip-tip ya. Urona, meski nah, pibacut ya.
1: Yang menyocit agero raya Kak, menyona mentong yang bajai awai Kak, itu dah blow ele Kak.
0: Ya betul Kak Inong.
1: Ya, menyona bajai-bajai lebaran wacaro nyan-nyan ele Kak dah pakai Kak.
0: Yang na metumpuk-tumpuk Kak Inong
1: ya. Iya, yang na metumpuk-tumpuk Hana mesti Kak. Mama nyok kuih Kak je. Je tu dah bela bacuk cerapu mun happy Kak gaji Kak.
0: Betul Kak.
1: Yang utama ele Kak dan nyok bruh Kak rumah.
0: Bruh.
1: Nyok bruh Kak nyam perle dah
0: Kak. Nyam pelor ya. Lagi pelor.
1: Nyok pulain Hana Kak, Hana masalah Kak ada mesejungkut Hana nyok kuah je tacok pupu yang na ba ba ke bandar pegah bapak di rumahnya kita pegah kuahi Kak. Tapi punya beras enggak ada Kak, enggak tahu ke mana Kak itu. Itulah yang paling pokok kali kita Kak.
0: Iya betul Kak.
1: Itu aja
0: Kak. Get Kak Inong, terima kasih Kak Inong. Kiban lagu ronyo.
1: Lagu Kak Nepika Tabo Kak. Pusunyan. Terus Kak, kiban payung mata Kak. Kiban sun Kak.
0: Payung mata? Soyang, Mbak.
1: Dia mau payung mata.
0: Oh, mau payung mata. Mata mau payung. Sayang Mbak.
1: Ayu Amanda.
0: Ayu Amanda. Oh iya. Coba ya. Mepayung mata.
1: Oh, melehnya kak menan kak.
0: Oh, yang kak Ino debuk Ayu Amanda ya.
1: Ya, Ayu Amanda.
0: Coba lah ya. Coba salam dulu kak.
1: Ya. Salam pertama kali untuk kakak. Selamat bertugas.
0: Terima kasih. Amin.
1: Habis itu untuk kak Yana, cikmat kita juga, kak Eli, Pak John, kak Hayati.
0: Iya.
1: Itu Ban Basri juga.
0: Ban Basri, ke Ban Mandum ya.
1: Semua-semua aja lah,
0: ya. Get, Kak. Terima kasih Kak Inong.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Inong di Lamreung Awai Ronyo ya Cik Mat. Hello Cik Mat. Tapi Kak Inong, assalamualaikum 886. Sebentar Cik Mat belum kedengaran suaranya. Halo, assalamualaikum Cik Mat.
2: Waalaikumsalam Kak Anggi. Kemana suara Kak Anggi?
0: Itulah suara Cik Mat ini, hilang tah di mana ya?
2: Hilang suara Cik Mat dalam 15.000.
0: Dalam 15.000. Urang minggu makan Cik Mat.
2: Uro minggu sama kayak kan?
0: Sama lagi lor ya. Tip uro.
2: Dengan merah kang ya.
0: Ada tangkai merah. Hitam mandu.
2: Jadi dimerahin sendiri kang ya.
0: Gak Cik Mat. Kiban Cik Mat ya, menurut Cik Mat. Harga naik tapi tetap harus dibeli gitu. Apa yang harus dibeli?
2: Ya utama kan peluru dulu kan.
0: Peluru?
2: Kalau enggak bisa perang kan?
0: Iya.
2: Kalau masalah yang lain, dia tapi ada asam terasi.
0: Kiban, misalnya masalah yang lain?
2: Yang lain misalnya capti, dia tak boleh
0: lebih. Ya Cik Mat.
2: Ya boleh kan kita keluar lebih kan? Paling dikurung-kurung je setengah hari kan?
0: Setengah hari.
2: Yang harus nak kan? Nanti anak kan?
0: Pulom yang misalnya banyak Cik Mat, kan Cik Mat buat bumbunya, Cik Mat.
2: Buat bumbu. Kalau Cik Mat ini kan rau nilai. Sesuaikan harga lepak yang agak-agak mereng macam ini nanti Mat dong.
0: Tapi. Tapi. Campli lagi kan.
2: Campli memang butuh jika
0: bawang ya.
2: Tomat hana pakai kan.
0: Oh tomat hana ya. Bawang ya.
2: Bawang, udah makan leh kan. Air tak belok bawang murah tak. Oh marah mahal tak. Yang murah-murah.
0: Iya.
2: Murah
0: sih kak kan. Yang penting fungsi je sama Cik Mat ya.
2: Mak beda aja merayu bawang. Karena lebih bau kaki yang murah kaki.
0: Ya Cik Mat. Menyerasa kiban Cik Mat? Menyerasa na beda Cik Mat?
2: Rasa sama. Beda-beda baju kak.
0: Beda-beda baju.
2: Kami yang nama saat itu, misalnya nama ngakak kan?
0: Betul, iya.
2: Ini telah memasak.
0: Iya.
2: Kita anak arah itu kan?
0: Jadi peluru.
2: Tapi anak saya ini, Kak
0: Anggi. Kak ya?
2: Anak saya ini.
0: Anak dan? Menyok, Kak Nong Pegah limong. Limong puluh.
2: Kak kan main siaran ke blog, kan beda.
0: Oh.
2: Mak blog kan?
0: Menyok Cik Mat, Iban?
2: Bak grosir.
0: Padung si kilo.
2: Lagi lambaru kan grosir kan.
0: Padung si kilo.
2: Karena yang mejap ibu 25 kan.
0: 25.
2: Waktu kan. Mejap merah nah, limong kan.
0: Iya.
2: Mau mejap lo bayaran wajar lah 50 kan, 60 si kilo kan.
0: Iya betul ya. Pasti na beda.
2: Pasti na beda lah. Tak mungkin ya tujuh lima ribu tribe dalam kilo.
0: Iya lah, kan wajar cok laba wajud ya.
2: Karena jatuhnya hari baju ini atau tujuh ribe, mambah ribe di kilo kan. Mana naik wakana susut. Plastik. Kan?
0: Iya.
2: Ongkos kuo kan.
0: Iya.
2: Kasor kan?
0: Iya.
2: Kali tutup kerja ini harga gede itu tempat saya 5 wajar mula kuo kan ya.
0: Iya. Iya. Tapi yang paling penting na peluru.
2: Peluru.
0: Menyelesaikan kiban Cik Mat.
2: Ini asaka stabil kan ya?
0: Stabil ya?
2: Nah,
0: iya, good lah Cik Mat.
2: Lagi minyak lagi yang si Kanggi.
0: Minyak?
2: Stabil si harga.
0: Oh, stabil Cik Cik minyak?
2: Stabil, karena ada melonjak mesti.
0: Iya, iya.
2: Mau metabel, ada apa yang pun mau metabel apa? Penceran, ya lain harga. Metabel seportur kan? Lain harga, bukan tujuh ribu perak Kanggi seportur.
0: Iya. Tapi kalau kalau misalnya naik, Cik Mat tetap harus beli juga ya, Cik Mat ya?
2: Harus beli, karena memang butuh kan gitu.
0: Iya, iya.
2: Karena bahan sembako Cik Mat dagangnya kan harus beli tetap mandum.
0: Iyalah, itu dia. Jadi kalau Cik Mat karena memang butuh harian selain untuk hari-hari dan dagang, itu
2: tetap beli.
0: Beras, minyak tetap harus beli.
2: Pertimbangan ini pandemium tidak berbeda
0: sih. Betul. Gak Cik Mat, ya mantong Cik Mat.
2: Ya mantong dari Cik Mat.
0: Iya, iya Cik Mat. Bu lagu Cik Mat?
2: Lagu Ronyo Kanggi. Pesta Mencuri Hati.
0: Pesta Mencuri Hati.
2: Iya, Kak.
0: Dari Kak Arma.
2: Armawati ya.
0: Itulah.
2: Kita nahan lagi cakup cek Kak Ino.
0: Udah dikasih kesempatan tuh Kak Ino. Kak Ino nggak pilih ya kan?
2: Iya, kasih kesempatan nggak dipilih. Gak salah Cik Mat
0: kan? Iya. Oke Cik Mat, silakan lalu.
2: Iya. Salam-salam ke Kak Anggi, sehat keluarga.
0: Amin.
2: Selamat
0: terima kasih sama-sama Cik Mat.
2: Kak Ino, sisanya sehat keluarga. Umi Masa Bapun, Kak Hayati, Kak Diana, Bang Isan, si Betua. Panglima Sulung, si Betua, si keluarga, Kak Eli, Kak Jeria, Uki Kaya, dan teman-teman rumah. Apa bahasa Pak Sapi ini dapat ya?
0: Oh iya, Pak Sapi. Gat, terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Lundrimong dua penelpon ya. Mudah-mudahan semuanya sehat untuk hari ini ya Warih ya. Kita dengarkan dua lagu dulu Warih. Dari Ayu Amanda tadi yang laki-laki Kak Inong, Bepayung Mata. Lainnya lagu yang laki-laki Cik Mat ya. Dari Armawati, Pesta Mencuri Hati.

Apa lagu kali udah denger Ware, mudah-mudahan kalian terhibur, Naka Inong dan Cik Mat ya. Kita lanjut lagi ya Ware ya. Masih di acara Sirebus, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan. Pada pukul 10 nanti seperti biasa di setiap hari Minggu, kami akan menghadirkan acara libur sekolah dan bersama adik-adik dari Kafis Aceh nanti ya. 0651470555 0811 6713 8886 silakan lagi. Halo, assalamualaikum 7055.

0: Halo? Aduh, kecil sekali suaranya. Halo, silakan lagi lah ya. 0651470555 dan juga 0811-6713-886. Warihlun, harga barang terus naik ya. Tapi kira-kira apa nih yang tetap Anda beli tanpa mikir, Warih? Halo, assalamualaikum, 4705. Iya, kecil suaranya Pak Saptari. Pak Saptari, gimana Pak Saptari, sehat?
1: Sehat, Pak.
0: Alhamdulillahnya, tengok di depan, Pak.
1: Di rumah.
0: Gak, urah minggu peri, Pak, ya?
1: Ada orang perkawinan.
0: Oh, iya. Jadi nanti mau pergi pesta, ya, Pak Saptari, ya? Gak, Pak Saptari, apa yang harus Pak Saptari beli meskipun harganya naik, tapi harus tetap beli juga?
1: Apa?
0: Barang-barang misalnya kebutuhan-kebutuhan apa yang memang harganya itu naik tapi Pak Saptari beli.
1: Kebutuhan barang naik.
0: Ikan. Ikan.
1: Beras.
0: Enggak mikir-mikir tuh, pokoknya harus beli gitu walaupun naik, Pak Saptari, ya.
1: Ya.
0: Ikan, beras itu kebutuhan pokok memang, ya. Kalau baju gimana, baju? Beli juga walaupun udah naik harganya?
1: Beli juga.
0: Beli juga. Untuk lebaran Pak Saptari, ya?
1: Beli satu saja.
0: Oh, beli satu saja, iya. Yang penting menurut Pak Saptari ada yang baru lah mau lebaran gitu ya, bajunya ya, walaupun satu ya?
1: Ya,
0: iya, baik. Itu saja Pak Saptari.
1: Ya.
0: Apa lagunya, Pak?
1: Lagunya perkawinan.
0: Perkawinan siapa?
1: Garuk Demati Anggi nanti.
0: Lagu siapa itu, Pak?
1: Nggak tahu saya.
0: Oh, nggak tahu, ya udah nanti aja lah ya, ikutin yang lain aja. Pak Saptari, silakan salamnya untuk siapa?
1: Dan dalam di Gede Nurul.
0: Yudhita,
1: Ayah Pulau.
0: Iya.
1: Mama,
0: iya. Dan
1: lain
0: semua ya, mamandum ya. Terima kasih Pak Saptari.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Saptari, dilikur Pak Saptari 886. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Warihlun saya.
0: Iya, alhamdulillah. Gimana baurannya, Warihlun?
2: Alhamdulillah,
0: bagian urannya. Nyaut tengah di.
2: Urannya terkejut, bagian teman.
0: Pakon terkejut.
2: Meja kan gitu.
0: Oh, iya. Jadi harus masuk dulu ya. Nanti kalau enggak ketinggalan ya kan?
2: Tuh lah.
0: Itu dia.
2: Udah bye-bye.
0: Bye-bye, ya. Get Kak Yana, silakan. Kiban Kak Yana, harus juga Kak Yana beli tanpa mikir nih ya. Enggak berpikir harus beli juga walaupun harganya naik.
2: Sembako Kak Anggi.
0: Sembako.
2: Sembako Kak Anggi.
0: Sembako pudembako.
2: Tembako.
0: Kon tembako.
2: Bukan tembako. Tembako kalau tak cilok. Kalau tak cilok batong lah, Pak
0: Kak Anggi. Iya. Ya, jadi sembako yang sembako kan sembako banyak ya.
2: Minyak, yeah. Kan saka, bumbu-bumbu lagi tengah lengongon gitu. Elanya nyolam Kak Anggi tetap mahalam lagi obat-obatan ke payah tak belosik tanya.
0: Iya, karena memang harus ya. Betul ya. Jadi Kak Yana, kalau beras beli juga?
2: Belilah Kak Anggi, belangnya dah jadi duit. Kayak mana lagi ceritanya?
0: Berpikir ada blole Kak Yana.
2: Belang kan cik kepeng. Karena cik kepeng itu lah.
0: Iya. Jadi walaupun dia naik ya, berapa sekarang sekilo Kak? Yang 15 kilo tuh udah hampir 200 ya, atau 200 lebih ya?
2: Gina macam-macam Kak Gina. Pokoknya 200 watu. Yang paling murah 200 itu leh. Kan 2 2 2 2 apa 25 kan menurut-menurutnya aja kan.
0: Ya.
2: Merek je, menurut kualitas je.
0: Ya.
2: Kan lagenya kan perleci Kak Gina, lagi bahan bakar ya danyo.
0: Betul Kak.
2: Betul.
0: Harus nah ya. Enggak mikir-mikir.
2: Kalau kita dikit betul di eh susah naik eh ha eh tablo mu 2 liter tablo liter penting lah ngempu aja kan ni. Supaya aja tepat nah.
0: Ya.
2: Lagi menyenang anu baik kan perle si tablo lagi popok-popok aja ni kan ni perlengkapan baik.
0: Oh iya, betul. Iya yang punya anak bayi. Kalau kita dulu kan enggak pakai Pampers ya kan.
2: Manyamnya hae uroro ing aku belah pempel kan ki panen nanti ketike hai handi ya.
0: Tapi ada juga ya Kak, ada juga ya Kak yang enggak mikir lagi. Tahu apa?
2: Apa tuh?
0: Bedak lipstik.
2: Kanji, punya bedak lipstick, kan pikir-pikir sih kan?
0: Punya
2: ada merek dan dia pakai, yang kamu hai tak?
0: Iya, yang penting kan dah merah-merah bacul ya kan.
2: Ini untuk jalan di positif dan kalau sekian kan, tu ada kita kan tak bisa bosak berhubungan.
0: Aduh. Alah.
2: Teknikal lip angin lip angin berada kaki kena lip itu macam
0: kalau dulu kan kalau orang baru pulang dari Arab Saudi itu yang dibawa ya kan.
2: Ya, lip hijaunya pada pakai itu lip merah itu lip oranye kan.
0: Iya.
2: Lip tak beruang dia panggil juga.
0: Tapi Aki enggak bisa itu Kak. Langsung terkelupas apanya bibirnya.
2: Iya,
0: keras
2: betul. Iya, nanti makanya gadis coba.
0: Makanya sedikit aja langsung merah dan tahan pula ya makan bakso enggak hilang deh.
2: Tapi lainnya pas peluk-peluk kulit bibi kaki.
0: Iya. Alah.
2: Tapi kan lawetnya pegah leurung kan nak lagi kan le kaki.
0: Ada tak lagi ya. Ya.
2: Kan zaman semakin canggih kaki.
0: Mungkin kan produk Medan tapi bilang Arab Saudi ya kan.
2: Oh, apa dia nak lepas pabrik listrik dari Arab Saudi ke Anggi? Kenapa bawanya? Muka pada tipu leweknya orang sakit. Nah, berada ke mahi pun.
0: Dia
2: nak pabrik Arab Saudi, pabrik Liberty kan?
0: Gila Kak Yana. Gimana lagu Kak Yana?
2: Lagu rohnya Kak Anggi. Abang Arul darah lewetnya Kak Anji.
0: Darah lewetnya
2: Abang Arul. Darah lewetnya pakai lipstick.
0: Iya.
2: Tapi mana payah le Kak Anji, punya HP canggih kan jadi back offer
0: HP-nya. Iya, betul cik.
2: Kalimah laga adik ni tinggal nak pandi asli baru payah plung lagi berde tinggal silap-silap.
0: Iya. Good. Silakan salut. Okay.
2: Selalu pun tak Kak Anggi sekeluarga. Semoga sehat mandu.
0: Terima kasih. Menancit Kak Yana dan keluarga ya.
2: Menyana rencana ubah benda untuk ke mana Kak Anggi tempoh. Bareng-bareng.
0: Awak pakai
2: belum tetap bentar Kak Anggi.
0: Anggi pakai kamera le 60 bentong.
2: Yang mana sih sang rencana Kak Anggi? Tak pernah benda le. Saya pakai kamera le 60 Alai. Okey lah Kak Anggi. Dah pakai benda pipa.
0: Pipa, ya. Menyohana pipa kan. Kita giling batu bata.
2: Aduh, ya Allah. Olehnya yang kata bang mandu muno, yang golong tamang nadeti nangom. Aduh, mandum lah Kak Agi.
0: Baik telah deti bah. Pokoknya ini di season kedua belum tentu kapal berlayar.
2: lagi pengiriman kaki.
0: Ya, oh iya iya iya. Oke, Kak Yana, terima kasih Kak Yana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Yana di Lambaru ya. Di Likud Kak Yana 47055. Halo, assalamualaikum. 47055. Halo. Halo. Sudah terjatuh ya. Baik, kita terima lagi Bang Basri. Halo, assalamualaikum Bang Basri.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang.
0: Gimana bauronya Bang Basri?
3: Ah, bagus, Kang.
0: Alhamdulillah.
3: Ya, ini gimana sih, Nan?
0: Sehat.
3: Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin, Kang.
0: Apa kegiatan Bang Basri?
3: Anaknya tinggal dua sehat.
0: Urang minggunya?
3: Urang minggu,
0: Bang. Anak ajak sahur, urang minggu?
3: Anak ajak sahur, Kang.
0: Anak liburan?
3: Anak ajak sahur.
0: Gad, Bang Basri, kiban Bang Basri tanggapi tema meski harga naik, tapi apa yang tetap Bang Basri beli tanpa mikir, Bang Basri?
3: Yang paling utama kan ini beras.
0: Beras ya.
3: Ya, itu yang paling utama. Barang pokok itu.
0: Barang pokok wajibnya, ya. Nah ya. Nah,
3: yang kedua ikan.
0: Engkut, bukan ikan engkut. Bang Basri.
3: Ah, engkut. Nah, engkut, bumbu-bumbu alatnya, cabai, bawang, makannya penting. Kepun, nah, engkut, mana bumbu, mana mie makan, sama aja. Mana mungkin dah rubuh engkut aja dah pejauh.
0: Bang Basri, engkut menyori sigli kiban, Bang? Mahal,
3: nah,
0: Bang?
3: Naik bubluh mengkilo, naik bubluh mengkumpuk, mengani pasai gara di sini kamu, ah.
0: Gino, makin mahal apa, Bang?
3: Ya muhai dengan angin lah bang.
0: Betul bang.
3: Muhai nanti mesti sekilo yang nanti apa tuh yang tuh tuh angin kan?
0: Oh lumayan menyewa mantong lagi nyan, bang. Di sini bang, oh lebih mahai. Engkut 50 sekilo menyewa di sini kan mantong na yang leplo, ya kan?
3: Nah yang leplo. Yang perlu kadang-kadang mesti yang kongkong turek, yang udang, yang kurung-kurung, yang ibi, yang murah pacu.
0: Mutunya
3: memang engkangi. Jadi punya beruah yang berarenya tidak bukan punya yang gad 25 engkare. Punya yang kurung gad 22, 23 kan.
0: Mahai cik bang ya?
3: Mahai cik gue. Boga ada mahai. Nyen harus tak lo kangi.
0: Harus.
3: Anda belum.
0: Harus nah. Anak
3: pun tak tindih kangi.
0: Betul.
3: Nyaman
0: kan? Get bang, terima kasih bang Basri. Pulagu bang Basri.
3: Lagu lewaratul.
0: Kaget bang Basri. Pulagu bang.
3: Jaka bahagia.
0: Jaka bahagia. Get, salam silakan.
3: Jaka bahagia, Dinda sayang.
0: Dinda.
3: Jadi salam yang konek ke Andi, hanya ya. Yang nalam baru bagiannya Kak Inang, Iman, Kak Nur, Alian, Alkeman dan Yungcin, Amir Mahmud, Lianyan, Nina, Lianyan, Kepergen, yang Pak Amri, lain,
0: terima kasih Bang Basri.
3: Good. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nona, Pak Saptari, nah Kak Yana dan Bang Basri ya. Gada dengerin dua buah lagu ya wareh. Yang laki-laki Kak Yana. Nah, darah lawitnya dari Bang Arul ya. Elunyan Dinda sayang Jaka bahagia ya. Mudah-mudahan ini juga bisa dinikmati oleh Pak Saptari juga ya. Kita gabungkan lagunya ya Pak Saptari. Warelun di pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti sesudah kita ikuti Indonesia Raya Pancasila dan Himne Aceh, kami akan menghadirkan kembali acara libur sekolah bersama adik-adik dari Kahfiz Aceh.

Saudara, ada beberapa tahapan dalam adat perkawinan masyarakat Aceh. Yang pertama adalah tahapan melamar atau baranup. Baranup ini merupakan suatu tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh saat seorang pria melamar seorang perempuan. Untuk mencarikan jodoh bagi anak lelaki yang dianggap sudah dewasa, pihak keluarga akan mengutus seseorang sebagai selangke untuk mengurus perjodohan ini. Jika mendapat sambutan yang baik dari pihak perempuan, selanjutnya dilanjutkan kepada tahap pertunangan atau jaba tanda. Pada tahapan ini, keluarga pria akan datang kembali untuk membicarakan kembali kapan hari perkawinan dilakukan atau pekong haba, termasuk berapa besar uang mahar atau jename yang diminta pihak perempuan. Pihak lelaki dalam hal ini juga membawa makanan khas sesuai dengan ukuran kemampuan pihak keluarga lelaki. Tahapan selanjutnya adalah pesta pernikahan. Sebelum pesta pernikahan dilangsungkan, 3 hari 3 malam diadakan upacara buh gaca atau memakai inai. Pada hari pernikahan yang telah ditentukan, diawali dengan proses ijab kabul. Selesai acara ini, baru dilanjutkan dengan resepsi pernikahan yang dihadiri para undangan. Selanjutnya, tahapan perkawinan dalam masyarakat Aceh adalah Tung Dara Baru. Tung Dara Baru adalah suatu hal yang dilakukan oleh pihak lelaki atau dengan kata lain penjemputan secara hukum adat dalam tradisi masyarakat Aceh. Satu hal lainnya yang juga tidak dilupakan dalam adat perkawinan masyarakat Aceh adalah pesijuk. Pesijuk dimaksudkan untuk memberi semangat, doa dan restu kepada orang yang dituju. Pada pernikahan, kedua belah pihak keluarga akan melakukan pesijuk kepada

Dua buah lagu kali udah denger, mudah-mudahan kak terhibur Bu Nona, Pak Saptari, Kak Yana dan Bang Basri di Sikli ya. Jaga bahagia dengan Dinda sayang. Mudah-mudahan juga sudah menghibur suasana pagi menjelang siang untuk Warih yang masih terus setia bersama Pro 4 RRI Banda Aceh. Kita masih bisa bersama dan di pukul 10 nanti seperti biasa sesudah mengikuti Indonesia Raya, Pancasila dan Hibda Aceh, kami akan menghadirkan acara libur sekolah di pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti ya. Namun Warih Lun, Anggi baca dulu satu pesan WhatsApp yang sudah dikirimkan ini oleh pendengar setia kita. Siapa tadi ya? Iya, ada Haris tadi ya, Haris di Peniti ya. Katanya memang kebutuhan yang harus dipenuhi seperti beras, gula, dan lain minyak dan kebutuhan-kebutuhan pokok hari-hari yang itu memang harus ada meskipun harganya naik ya. Oke, baik, untuk Haris tadi di Peniti semoga dalam keadaan yang terus saja bisa menyenangkan. Lagu yang dipilihkan dari Nazila Fona, Hajat Lam Hati. Baik, kita hadirkan ya Warih menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan di pukul 10 nanti Indonesia Raya, Pancasila dan Himne Aceh kami hadirkan untuk Anda. Kemudian nanti baru kami lanjutkan dengan acara libur sekolah.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendengar Pro4 dimanapun kalian berada. Kembali lagi dalam program kesayangan kita semua, program libur sekolah RRI Pro4 Banda Aceh, gelombang 88,6 MHz, tempat di mana kita bisa belajar, bermain, dan berbagi cerita seru. Senang sekali pagi ini Sangke bisa nemenin sahabat pendengar di program libur sekolah. Dan seperti biasa, Sangke bakal nemenin kalian buat seru-seruan bareng. Oh iya sahabat pendengar, gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, ceria, dan semangat ya. Jangan lupa rajin olahraga nih, supaya badan tetap sehat dan pastinya semangat selalu. Setuju kan teman-teman? Sahabat pendengar, pagi ini Sangke semangat banget nih, karena Sangke ditemani oleh penyiar RRI yang keren banget dan pastinya sudah berpengalaman. Kira-kira siapa ya? Langsung aja kita sapa yuk. Assalamualaikum Kak Anggi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sangke, yeah. Apa kabar?
0: Baik Kak, kalau Kakak gimana?
1: Kabarnya baik juga, sama seperti Sangke.
0: Kak Anggi,
1: yeah.
0: Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang banyak sekali nih prestasinya.
1: Oh iya? Betul, siapa namanya Sanke?
0: Penasaran gak Kak?
1: Penasaran banget nih Kak Anggi.
0: Langsung aja kita sapa yuk.
1: Yuk, siapa dia?
0: Assalamualaikum Jihan.
2: Waalaikumsalam.
0: Boleh dong perkenalkan diri kepada sahabat pendengar semuanya.
2: Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Jihan Syakila Ulia, biasanya dipanggil Jihan. Saya bersekolah di SCIT Nurul Islah Banda Aceh. Hobi saya membaca buku.
0: Wah keren banget nih Kak Anggi, mungkin sepertinya masih penasaran ya dengan bintang tamu keren kita.
1: Betul sekali nih Jihan, ini kan baru pertama ya ketemu Kak Anggi juga ya,
2: ya.
1: Kalau boleh tahu Jihan, udah lama belum nih gabung di Kahfiz Aceh?
2: Enggak.
1: Belum? Belum, berapa bulan kira-kira?
2: Belum pernah.
1: Belum di Kahfiz Aceh, belum pernah? Iya, sama Sanke gabungnya? Belum. Oh, gitu. Baru ini ya gitu ya. Oke, gitu. Tapi tadi Jihan kelas berapa?
2: Kelas 4 SD.
1: Kelas 4 SD. Hobinya apa, Jihan?
2: Membaca buku.
1: Membaca buku. Kalau orang hobi membaca buku keren nih, banyak pengetahuannya ya kan, Sanke?
0: Iya dong.
1: Iya, itu dulu Sanke, jangan semua kita bongkar.
0: Oke. Tadi kan Kak Anggi udah tanya-tanya juga ya tentang
1: kita.
0: Gimana Kak, masih penasaran nggak?
1: Pasti masih nih, karena tadi Sanke ada bilang ada Sanke sampaikan bahwa prestasinya segudang ya.
0: Iya dong.
1: Iya.
0: Oh ya Kak, ngomong-ngomong nih, tema kita pagi ini menarik sekali loh.
1: Iya, apa nih temanya?
0: Tema kita pagi ini adalah belajar percaya diri.
1: Oh,
0: pasti
1: penting.
0: Teman-teman semakin penasaran
1: benar,
0: kan?
1: Benar, iya. Penting iya. Tuh kan percaya diri ya kan?
0: Iya.
1: Pede ya, pede kok.
0: Pede.
1: Iya.
0: Nanti kita juga bakal seru-seruan bareng, dengerin cerita, main game seru, dan pastinya kita bakal tanya-tanya dengan bintang tamu kita pagi ini ya. Sahabat pendengar, dimanapun kalian berada, coba nih angkat tangan. Siapa yang masih gugup atau grogi saat disuruh maju ke depan kelas? Atau siapa nih yang masih takut jawab pertanyaan dari guru? Tenang ya, itu wajar kok teman-teman. Hari ini kita bakal belajar bareng gimana sih caranya supaya jadi anak yang percaya diri. Gimana nih Kak Anggi?
1: Okay.
0: Kalau kakak nih sebagai penyiar, gimana caranya supaya kita itu bisa tampil percaya diri Kak? Boleh dong ceritain?
1: Boleh, yang pertama kita tadi harus banyak membaca. Dari kita banyak membaca, banyak pengetahuan kan?
0: Iya dong.
1: Terus Kak, yang pastinya kita juga harus belajar dari orang lain juga Sanke. Kalau kita gak rajin belajar tentunya gak percaya diri ya, karena kita banyak nggak tahu ya kan?
0: Iya Kak. Oh iya Kak, biar tambah seru nih. Gimana kalau kita dengerin cerita anak dulu?
1: Cerita anak ya. Oh boleh Sanke. Apa nih? cerita anaknya.
0: Mari kita simak cerita anak yang berjudul Kacamata Kakek.
1: Kacamata Kakek.
0: Oke, mari Kak Anggi kita putarkan ceritanya. Selamat mendengarkan ya teman-teman.
3: Assalamualaikum adik-adik, apa kabar nih hari ini? Semoga Allah SWT memberi kita semua kesehatan, kebahagiaan, dan juga rezeki yang barokah ya. Bertemu lagi dalam program Libur Sekolah bersama tim Public Speaking Kafis Aceh. Seperti biasanya nih, kita akan mendengarkan cerita. Nah, cerita hari ini berjudul Kacamata Kakek. Naskah ditulis oleh Bunda Daya. Pengisi suara cerita kita hari ini ada Miss Lisa.
4: Hai.
3: Ada Caca.
5: Halo.
3: Ada Sangke.
6: Hai.
3: Miss Nadia.
7: Hai.
3: Ada Wafa.
8: Hai.
3: Ada Safir.
9: Hai.
3: Sofi.
10: Hai.
3: Ada Cut Aja.
11: Halo.
3: Dan ada Hafiza.
12: Halo.
3: Nah, bagaimana ya ceritanya? Kalian penasaran kan teman-teman? Yuk kita simak ya.

0: Kakek Abdul tinggal di sebuah rumah di ujung desa. Ia sehari-hari bekerja di ladang di belakang rumahnya. Kalau di sore hari, Kakek Abdul duduk di depan teras sambil membaca Al-Quran. Sesekali, Kakek Abdul juga rajin membaca buku-buku atau majalah. Kakek Abdul sangat ramah pada siapapun. Meski ia hanya tinggal sendiri di rumahnya, namun ia tidak pernah kesepian. Hampir setiap hari ada saja anak-anak yang bermain di rumahnya atau di halamannya. Sore itu, ketika Kakek Abdul sedang duduk di teras, Alif dan kawan-kawan datang.
1: Assalamualaikum, Kek.
2: Waalaikumsalam. Hei, Alif.
1: Sedang baca buku apa, Kek?
2: Biasa, Kakek sedang baca buku bagaimana merawat tanaman anggrek. Baru saja dikirim sama anak Kakek yang di kota. Bagus sekali buku ini bisa membantu Kakek merawat tanaman anggrek di taman ini.
1: Wah, pantas saja tanaman anggrek Kakek bagus dan indah. Ternyata ada ilmunya ya, Kek.
2: Iya, benar itu. Apapun yang kita lakukan harus pakai cara yang benar. Nah, itulah pentingnya kita membaca buku, Alif. Kamu suka membaca buku juga, kan?
1: Suka sih, Kek. Tapi kadang-kadang saja. Alif lebih suka main handphone.
2: Waduh, bahaya itu. Kamu harusnya lebih banyak membaca buku. Biar lebih banyak pengetahuan yang kamu dapat, ya.
1: Ya, Kek, insya Allah.
2: Kamu kok sendirian datangnya? Biasanya ramai-ramai sama teman lainnya.
1: Sebentar lagi mungkin mereka akan datang.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Wah, sudah ramai ya. Kalian mau main apa sore ini?
3: Bola.
2: Sudah Kakek duga. Silakanlah kalian main bola ya. Kakek mau ke belakang dulu.
3: Terima kasih.
0: Kakek Abdul masuk ke rumah dan meletakkan kacamata juga bukunya di atas meja teras. Sementara Alif dan teman-teman mulai bermain bola di halaman depan. Mereka semangat sekali bermain, menendang bola, dan berusaha mencetak gol ke gawang. Tiba-tiba...
4: Waduh,
5: gimana nih?
1: Mana bolanya?
6: Alif, sepertinya tendanganmu mengenai meja Kakek.
1: Ah, yang benar saja, Din.
6: Kamu sih terlalu keras menendang bolanya.
5: Hei, lihat teman-teman. Kacamata Kakek pecah.
6: Gawat nih.
4: Kenapa tuh?
5: Gawat nih.
6: Kamu harus bertanggung jawab, Liv.
1: Kok harus aku? Kalian juga dong. Kan kita mainnya sama-sama.
6: Iya, tapi yang menendang bola mengenai kacamata Kakek itu kan kamu. Kamulah yang harus bertanggung jawab.
1: Tidak bisa begitu dong. Kamu juga tadi mengoper bolanya ke aku kuat sekali. Makanya aku langsung saja menendang kembali dengan kencang.
6: Ah, yang pasti kamu, Liv, yang terakhir menendang bola itu.
1: Ah, sudahlah. Kalian sengaja menjebakku, kan? Aku pulang saja.
6: Alif, hei, Alif, tunggu. Jangan pulang dulu.
5: Bagaimana teman-teman? Kalau Kakek tahu, nanti kita kena marah semua. Kita tidak bisa main kesini lagi.
7: Kalau begitu, kita pulang saja yuk. Sebelum Kakek keluar, ayo.
5: Hei tunggu, tapi kita tidak boleh begitu. Kita kan...
7: Ah, sudahlah. Kita pulang saja sekarang. Kalau kamu mau bertanggung jawab, tinggal saja di sini. Kami pulang duluan, dah.
5: Hei, tunggu.
2: Loh, kemana teman-temanmu, Gani?
5: Itu, Kek. Mereka sudah pulang. Sudah sore, Kek.
2: Oh, begitu. Padahal biasanya kalian tunggu dipanggil orang tua baru pulang. Kok ini cepat sekali ya?
5: Kalau begitu, Gani pulang juga ya, Kek?
2: Oh, iya, iya. Hati-hati ya. Besok main kesini lagi.
5: Iya, Kek. Assalamualaikum, Kek.
2: Waalaikumsalam. Anak-anak itu semangat sekali bermain di sini. Rumahku tidak jadi sepi lagi. Kacamataku mana ya? Rupanya ada di bawah sini. Aduh. Kacamataku pecah. Mungkin tadi tertiup angin dan jatuh. Wah, aku tidak bisa melanjutkan membaca buku ini. Oh, sudahlah.
0: Sejak sore itu, kakek tidak tampak lagi membaca buku di teras rumahnya. Kakek hanya sibuk mengurus kebun dan ladangnya saja. Meskipun kakek sangat sedih karena ia tidak bisa membaca Al-Quran atau membaca buku lagi, kakek juga heran. Beberapa hari ini, tidak ada lagi anak-anak yang bermain ke rumah kakek Abdul. Saat usai sholat maghrib di musala dekat rumahnya, kakek melihat Alif dan menyapanya.
2: Alif, kenapa kamu kok tidak pernah main ke rumah kakek lagi? Apakah lagi banyak PR sekolah ya? Atau lebih suka main game di handphone?
1: Iya kek, lagi banyak PR.
4: Bohong kek.
1: Maksud kamu apa, Din?
4: Alah, aku tahu. Kenapa kamu tidak pernah main lagi ke rumah kakek?
1: Cukup ya, Din. Aku tidak suka caramu seperti ini.
2: Sudah. Kok malah bertengkar? Kakek kan cuma bertanya. Kok pada emosi semuanya ya? Ya sudahlah. Kapan-kapan main lagi ke rumah kakek ya. Tapi jangan bertengkar dan berkelahi. Serem. Kakek pulang duluan ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Iya kakek.
5: Alif, kamu sebaiknya jujur aja ke kakek. Kasian kakek Abdul.
1: Jadi kamu membela Nurdin ya?
5: Bukan Liv, tapi ini demi kebaikan kita bersama. Aku beberapa sore ini lewat depan rumah kakek. Aku tidak pernah melihat kakek Abdul membaca lagi di depan terasnya. Padahal kakek Abdul sangat senang membaca buku.
1: Iya sih.
5: Nah, itulah Liv. Aku kasihan sama kakek Abdul. Kalau kamu mau, nanti aku akan menemanimu ke rumah kakek Abdul ya. Kita jujur saja. Minta maaf sama kakek.
1: Kak
8: Alif, ayo kita pulang. Sudah malam.
1: Iya ayah. Gani, aku pulang dulu ya. Nanti kita jumpa lagi ya.
5: Iya Alif, oke.
0: Sesampainya di rumah, Alif terlihat diam. Ayah Alif melihat sikap Alif yang tidak biasa itu dan menegurnya.
8: Alif, kamu kenapa terlihat murung?
1: Tidak apa-apa ya.
9: Mungkin Alif sudah lapar ya. Ayo sini kita makan. Makan malam sudah siap kok.
8: Masya Allah, ayah sudah lapar sekali ini. Ayo Alif, kita serbu meja makan.
1: Ayah tahu berapa harga kacamata?
8: Kalau sekarang ayah kurang tahu, Liv. Tapi biasanya harga kacamata itu tergantung sama jenis atau kebutuhannya apa.
1: Kalau kacamata yang bisa dipakai untuk membaca buku itu mahal apa tidak ya, ya?
8: Apakah Alif sudah bermasalah matanya?
9: Jangan-jangan ini karena Alif malas makan sayur tuh ya?
8: Padahal masakan ibu semuanya enak loh. Sedap.
1: Bukan untuk Alif ya, tapi untuk Kak.
8: Untuk siapa?
1: Untuk kakek Abdul.
8: Kakek Abdul? Masya Allah, kamu perhatian sekali sama kakek Abdul.
1: Kasian kakek Abdul ya, kacamatanya pecah. Jadi kakek Abdul tidak bisa membaca buku lagi. Padahal dia sangat senang membaca.
8: Baiklah, nanti kita tanya ke toko kacamata dulu ya.
1: Ayah, ini tabungan Alif. Pakai uang ini saja untuk membelikan kacamata kakek Abdul ya.
9: Masya Allah, solid sekali Alif.
1: Terima kasih ya. Kalau ayah sudah membelikan kacamatanya, nanti Alif akan memberikannya untuk kakek Abdul.
8: Baiklah.
9: Ayo selesaikan makanannya dulu ya. Jangan lupa sayurnya juga.
1: Iya, Bu.
0: Keesokan harinya, di sekolah, Alif bertemu dengan teman-temannya kembali. Alif yang biasanya ceria dan selalu berteman pada siapapun, namun belakangan ini Alif lebih suka terlihat sendiri. Gani mendekati Alif yang sedang duduk di depan kelas mereka.
5: Alif, bagaimana? Kapan kita ke rumah kakek Abdul?
1: Aku tidak tahu, Gani. Kalau kamu mau ke rumah kakek Abdul, pergi saja ke sana sendiri.
5: Alif, ayolah.
1: Sudahlah, Gani. Jangan ganggu aku.

0: kita kan semua berteman baik. Kenapa kita tidak bersaring berbaikan saja?
1: Tidak perlu, Gani. Kita bukan teman baik. Lihat saja Nurdin, dia selalu memojokkanku.
2: Hei Alif, harusnya kamu melihat dirimu sendiri. Sudah tahu salah, bukannya minta maaf. Kita kasih tahu, malah ngajak bertengkar. Hayo, siapa duluan bikin keributan?
0: Iya, makanya kita harus memakai kepala dingin. Untuk menuntaskan masalah ini, kita sama-sama minta maaf ke rumah kakek Abdul.
2: Terus, siapa yang bertanggung jawab mengganti kacamata kakek Abdul?
0: Kita dong.
2: Hah? Kita? Aku tidak mau. Yang menendang bola itu kan Alif. Ya, Alif saja yang menggantinya dong. Iya enggak, teman-teman?
3: Iya, betul.
1: Kalian ternyata semuanya bukan teman baik. Mestinya kita semua yang bermain di rumah kakek Abdul yang ikut bertanggung jawab. Bukan hanya aku saja.
2: Tapi kamu kan yang...
4: Ada apa ini anak-anak?
3: Tidak apa, Bu.
4: Bel sekolah sudah berbunyi tuh. Ayo siap-siap masuk ke kelas masing-masing ya.
3: Baik, Bu.
4: Assalamualaikum anak-anak ibu semua. Ibu akan memberi kabar gembira nih. Alhamdulillah, kita kedatangan tamu yang akan mendonasikan buku-buku untuk sekolah kita. Silahkan masuk kakek Abdul.
5: Wah, kakek Abdul. Gimana nih?
6: Assalamualaikum cucu kakek semua.
3: Waalaikumsalam.
6: Kakek datang ke sini mau memberikan buku-buku kakek. Sebenarnya kakek sayang sekali sama buku-buku kakek, karena dari buku-buku ini kakek banyak mendapat ilmu pengetahuan yang banyak dan bisa membantu pekerjaan kakek sehari-hari. Kakek ingin anak-anak di sekolah ini juga senang membaca buku ya, supaya pintar dan sukses di masa depan.
3: Terima kasih, kek.
4: Mulia sekali hati kakek Abdul ya, anak-anak. Nah, apakah kalian ada yang mau bertanya pada kakek Abdul?
7: Kek, apakah kakek sudah membaca semua buku-buku ini, kek?
6: Alhamdulillah, tentu saja kakek sudah membacanya. Meskipun sudah tua begini, kakek masih rajin membaca buku. Kakek merasa buku-buku ini adalah teman kakek yang menemani kakek.
7: Oh ya, kek. Kakek saya di rumah kalau membaca buku biasanya pakai kacamata, kek. Nah, kalau kakek apakah pakai kacamata juga?
6: Iya, sama. Maklum sudah kakek-kakek, matanya tidak sama seperti anak muda. Makanya kalian harus rajin makan sayur agar supaya matanya sehat dan bisa membaca.
7: Tapi kakek kok tidak pakai kacamata sekarang?
6: Beberapa waktu lalu kacamata kakek jatuh dan pecah. Jadi kakek sudah tidak bisa membaca buku-buku lagi. Jadi daripada berdebu di rumah, mending kakek berikan untuk anak-anak di sekolah ini, biar bisa bermanfaat untuk banyak orang.
4: Masya Allah, terima kasih banyak ya kakek Abdul. Mari kita doakan semoga kebaikan kakek Abdul dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala ya.
3: Amin.
4: Nah, mungkin kakek Abdul ada pesan buat anak-anak semua. Silahkan, kek.
6: Membacalah, karena dengan membaca kita menjadi pintar dan bijaksana. Oh ya, pesan kakek satu lagi. Kalau kalian mau bermain ke rumah kakek, silakan ya. Biasanya Alif, Gani, Nurdin dan teman-teman lainnya sering main ke rumah kakek. Kakek senang rumah kakek jadi ramai. Tapi belakangan ini mereka sibuk sekolah sepertinya, jadi rumah kakek sekarang sepi.
8: Mendengar penjelasan kakek, Alif dan teman-temannya yang biasanya bermain di rumah kakek hanya tertunduk diam. Mereka merasa bersalah atas perbuatan mereka selama ini. Tapi

0: apakah mereka akan menyelesaikannya? Sore hari, Alif bolak-balik di teras rumahnya. Ibunya memperhatikan Alif yang terlihat bingung itu.
1: Alif, kamu kenapa? Kok mondar-mandir begitu?
2: Alif sedang menunggu ayah pulang kantor, Bu.
1: Oh, begitu. Kangen ya sama ayah?
2: Ah, ibu ada-ada saja. Alif, mau tanya tentang kacamata itu, Bu. Nah, itu ayah pulang.
1: Ayah!
3: Iya, Alif. Sebentar ya. Ayah masukkan mobil dulu.
1: Sini, ibu bantu bawa tasnya, ayah.
3: Terima kasih, Bu. Nah, bagaimana Alif? Mau tanya apa tadi? Kok buru-buru sekali?
2: Ayah, bagaimana kacamatanya ya? Apakah ayah sudah tanya harganya?
3: Waduh, ayah lupa, Liv. Tadi pekerjaan di kantor banyak sekali. Ayah lupa tanya kacamatanya.
2: Ya, ayah, kok lupa sih? Kasihan kakek Abdul ya. Dia tidak bisa membaca buku lagi.
3: Tenang, anak ayah yang soleh. Esok saja ya, kita ajak sekalian kakek Abdul ke tokonya. Jadi bisa sekalian diperiksa matanya dan disesuaikan dengan kacamata yang cocok.
2: Oh, jadi harus kalian ajak kakek Abdul. Tapi ya.
3: Kenapa?
1: Tidak apa-apa ya. Esok saja kita pergi ya. Oh ya, Alif mau ke rumah Gani dulu ya.
3: Iya, sebelum maghrib sudah pulang ya.
1: Insya Allah. Alif pergi dulu ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Di perjalanan menuju rumah Gani, Alif melewati rumah kakek Abdul. Sebenarnya, ia ingin sekali ke rumah kakek Abdul. Tapi, dia masih enggan. Saat melewati rumah kakek Abdul, ternyata di sana terlihat Gani, Nurdin, dan teman-teman lainnya. Sedang di depan halaman kakek Abdul, mereka tampak berbincang-bincang serius. Bukannya menghampiri mereka, tapi Alif malah mengendap-endap dan menghindari terlihat oleh teman-temannya. Tiba-tiba...
1: Alif, sedang apa kamu di sini?
2: Bu Wina, itu Bu, mau pulang, Bu.
1: Oh, begitu. Oh ya, ibu mau ke rumah kakek Abdul. Apakah tahu yang mana rumah kakek Abdul?
2: Oh, itu Bu. Di sana yang halamannya luas dan ada banyak pohon itu, Bu.
1: Ayo temani ibu ke sana ya. Ibu mau mengantarkan bingkisan ini dari sekolah kita untuk kakek Abdul.
2: Tapi Bu.
1: Ayolah, bukankah kamu sering main ke rumahnya kan?
2: Baiklah Bu.
0: Sesampainya di rumah kakek Abdul.
1: Assalamualaikum kakek Abdul.
4: Waalaikumsalam.
1: Wah, lagi ramai anak-anak juga di sini.
4: Masya Allah, ada Bu Guru. Senang sekali kita kedatangan Bu Ina.
1: Iya kek, saya juga senang bisa mampir ke rumah kakek. Tadi sempat bingung juga mencari rumah kakek. Untung saja bertemu Alif. Jadi sekalian saya ajak ke sini. Kebetulan saya mau mengantarkan bingkisan dari sekolah untuk kakek. Semoga bermanfaat ya kek.
4: Masya Allah, terima kasih Bu. Terima kasih Alif sudah mengantar Bu Guru ke sini ya. Alif sudah lama tidak main ke sini. Kakek senang sekali Alif datang lagi.
2: Kakek, maafkan Alif. Alif sudah bersalah sama kakek.
4: Iya Alif, tidak apa-apa.
2: Kakek, sebenarnya Alif yang memecahkan kacamata kakek waktu main bola. Alif tidak sengaja, kek. Alif tidak berniat membuat kakek jadi susah. Maafkan Alif ya, kek. Gara-gara Alif, kakek tidak bisa membaca buku lagi.
5: ayah kami tidak pernah datang lagi ke rumah kakek. Pasti kakek sedih-sedih sekali. Maafkan Alif ya, kek.
4: Oh, iya Alif, tidak apa-apa. Kakek senang Alif datang lagi ke rumah kakek. Juga ada teman-teman lain di sini. Rumah kakek jadi ramai lagi.
6: Maafkan Nurdin dan teman-teman lain juga ya, kek. Meskipun Alif yang terakhir menendang bola, tapi kami semua juga ikut main, kek.
4: Masya Allah, kalian memang anak-anak hebat. Saling membantu dan selalu berteman baik.
2: Aku juga minta maaf ya, Nurdin. Maaf karena aku sudah berkata kasar padamu. Dan Gani, aku juga mau berterima kasih kepadamu. Meskipun aku awalnya tidak mau mendengar nasihatmu, tapi aku sebenarnya sudah berniat untuk jujur dan minta maaf. Kalian adalah teman terbaikku. Terima kasih teman-teman semua.
7: Iya, sama-sama.
4: Oh ya, bagaimana penampilan kakek sekarang?
5: Oh, keren sekali. Kacamata kakek, keren.
2: Kacamata kakek sudah diperbaiki ya?
4: Oh, bukannya Alif yang belikan untuk kakek? Tadi siang sepulang kakek mengantar buku ke sekolah kalian, kakek dijemput ayah Alif. Katanya Alif ingin membelikan kacamata kakek pakai uang tabungan Alif sendiri. Kakek mau bilang terima kasih sudah belikan kacamata untuk kakek ya Alif.
2: Oh, jadi ayah sudah membelikannya ya. Tapi tadi...
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Alif, ayo pulang, sudah mau maghrib. Kita mau sholat di masjid kan?
2: Ayah, tadi ayah bilang...
3: Kejutan. Yang penting kakek sudah punya kacamata lagi untuk membaca. Ya kan, kek?
4: Iya, alhamdulillah. Terima kasih semuanya ya.
1: Alhamdulillah, kakek sudah bisa membaca buku lagi ya. Tapi buku-buku kakek tetap diberikan ke sekolah dan tidak dibawa pulang lagi kan, kek?
4: Oh, tentu saja tidak, Bu Guru. Kakek kan masih punya banyak buku di rumah. Tuh, lihat di rak buku kakek itu. Jadi, kalian setiap ke rumah kakek wajib membaca buku juga ya. Jangan taunya main game di handphone saja. Ya kan, Alif?
2: Iya, kek. Iya.
0: Alif dan teman-temannya kembali menjadi teman baik. Saling menasehati dan membantu. Beruntung sekali mereka bisa bermain di rumah kakek Abdul yang sudah seperti keluarga sendiri dan memberikan nasihat-nasihat terbaik untuk mereka.

0: Gimana nih ceritanya teman-teman? Demikian cerita kita hari ini. Nantikan cerita kita berikutnya yang lebih seru pada program Libur Sekolah setiap hari Minggu pukul 15.00.
1: Kembali lagi dalam program Libur Sekolah bersama Sangke, ditemani Kak Anggi dan bintang tamu kita Jihan dalam program Libur Sekolah RRI Perempat Banda Aceh. Oke sobat pendengar di rumah, mari kita tanya-tanya lagi yuk, mumpung ada bintang tamu kita di sini nih. Nah, menurut Jihan nih, cerita tadi itu bagaimana?
2: Seru dan menarik sekali ya.
1: Wah, keren banget nih Jihan. Nah, sekarang kita akan kembali mengupas tuntas tema kita pagi ini, yaitu belajar percaya diri. Oke, mari kita tanya-tanya bintang tamu keren kita ya. Kalau boleh tahu nih, hobi Jihan apa sih?
2: Membaca buku.
1: Kenapa Jihan suka membaca buku? Boleh dong ceritain alasannya.
2: Karena dengan membaca kita memiliki banyak wawasan.
1: Nah kalau kita lihat nih Kak Anggi, ternyata bintang tamu kita nih banyak banget prestasi yang udah diraih Jihan nih Kak.
3: Apa aja tuh Sanke, mungkin bisa disebutkan atau kita tanya Jihan atau gimana?
1: Dan menurut info nih, dua hari yang lalu Jihan berhasil mendapat juara satu lomba mendongeng FLS 3N 2026 tingkat kota Banda Aceh.
3: Is keren ya.
1: Dan akan mewakili ke tingkat nasional nih.
3: Ih, luar biasa ya Jihan.
1: Kalau dilihat dari prestasi Jihan nih, kebanyakan juara pidato dan mendongeng ya?
2: Iya.
1: Ceritain dong mulai kapan nih belajar pidatonya dan kenapa bisa suka dan tertarik belajar pidato dan mendongeng?
2: Mulai dari umur 4 tahun ketika melihat Umi mengajarkan anak-anak untuk lomba. Jadi saya tertarik. Lalu Umi mendaftarkan saya lomba.
1: Mendaftarkan lomba tuh waktu umur berapa tahun?
2: Ada 5 ada 6.
1: Wah, luar biasa sekali ya. Keren banget ya bintang tamu kita. Oh ya Jihan, mau tanya lagi nih. Kalau lomba tuh kan banyak banget nih yang ditonton banyak orang. Pernah gak sih Jihan itu gugup atau takut?
2: Pernah.
1: Terus gimana cara Jihan mengatasi biar gak gugup saat tampil di depan banyak orang?
2: Anggap aja penonton itu seperti kita bicara dengan teman kita.
1: Jadi kalau kita bicara dengan teman kita gak gugup gitu ya?
2: Enggak.
1: Oh iya Jihan, apa sih trik atau tips dari Jihan supaya bisa percaya diri?
2: Berdoa, mengulang-ulang, dan mengulang-ulang teks atau naskahnya, dan berani tampil.
1: Masya Allah, wah seru banget nih ngobrolnya.
3: Iya.
1: Gimana biar tambah seru, kita putar lagu yuk.
3: Boleh, kita dengar lagu dulu ya, untuk menghibur teman-teman kita nih yang sedang mendengarkan acara Libur Sekolah.

0: Terhebat. Iya, mudah-mudahan ini adik-adik kita nih, ada Sanke dan juga siapa? Jihan jadi yang terhebat juga. Lanjut Sanke.
1: Nah, sahabat pendengar, kita mau ngobrol-ngobrol lagi nih sama bintang tamu kita. Oh ya Jihan, menurut Jihan nih, siapa yang sering memotivasi dan ngasih semangat biar percaya diri?
2: Umi.
1: Kenapa nih? Kenapa Umi selalu memotivasi Jihan?
2: Karena Umi juga yang mendaftarkan lomba dan menjadi pendukung.
1: Wah. Nah, Jihan kan sering ikut lomba mendongeng ataupun pidato ya. Dan mungkin teman-teman pernah ngalamin juga nih. Pernah enggak Jihan tuh lupa teks saat lomba?
2: Pernah.
1: Gimana tuh cara ngatasinnya Jihan?
2: Apa yang kita tahu, jelaskan saja. Yang penting jangan berdiri, jangan diam.
1: Seru banget ya teman-teman belajar tentang percaya diri nih. Sahabat pendengar, tadi kita ngobrol-ngobrol udah. Gimana kalau sekarang Sangke mau coba kasih tantangan ke Jihan nih? Gimana nih Jihan? Mau ya? Biasanya kalau mendongeng itu kan ada suara tokoh-tokoh atau karakter tuh. Nanti Sangke bakal sebutin tokoh atau karakternya. Jihan yang teruin ya.
2: Iya.
1: Siap ya, Kak Anggi juga boleh ikutan kok.
0: Boleh ya. Kirain Jihan aja.
1: Oke. Suara anak kecil.
2: Ibu.
1: Suara tokoh nenek tua.
2: Amat. Kau anak durhaka.
1: Suara tokoh monster.
3: Ha ha ha. Kemana pelari kamu timun emas?
1: Coba Kak Anggi, suara tokoh ayah.
0: Ayah ya. Hei Sangke, kenapa bukunya taruh di atas itu? Jangan taruh di situ ya. Letakkan bukunya di lemari buku agar nanti mencarinya mudah.
1: Masya Allah, luar biasa ya.
0: Iya.
1: Karena
0: gitu.
1: Tadi Jihan udah berhasil nih Kak Anggi jawab tantangan Sangke.
0: Iya.
1: Gimana nih? Ternyata waktunya
0: kita lanjut aja.
1: Iya,
0: nanti aja. Di akhir aja kita putarin lagu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan sama sama Jihan Sangke?
1: Sebentar ya. Nah, buat Jihan nih, kasih pesan atau motivasi dong buat sahabat pendengar di rumah. Gimana supaya kita bisa percaya diri dan berani tampil di depan banyak orang?
2: Kita harus berani. Dan kita jangan membedakan diri sendiri dengan orang lain.
1: Supaya?
2: Supaya kita berani dan percaya diri.
1: Wah, Masya Allah, keren sekali ya.
0: Kalau tiba-tiba Sanke, tiba-tiba gitu ya, lagi menyampaikan lah seperti dongengnya tadi. Tadi Sanke mengatakan kalau tiba-tiba lupa, pernah nggak merasa bahwa takut gitu?
2: Pernah.
0: Saat itu menghilangkan rasa takutnya bagaimana Jihan?
2: Tetap tenang.
0: Tetap tenang.
2: Dan melanjutkan apa yang kita tahu.
0: Yang maksudnya yang kita tahu tuh yang kita ingat gitu ya. Lanjut terceritanya gitu.
2: Ya.
0: Oh, pernah enggak yang ceritanya tuh jadinya akhirnya tuh jadi enggak ini ya, enggak nyambung gitu. Pernah enggak? Enggak.
2: Kurang tahu.
0: Enggak ya, karena tadi lanjutkan aja terus gitu ya.
2: Ya.
0: Sampai di akhir cerita dongengnya. Oke, luar biasa Jihan.
1: Wah, keren sekali nih.
0: Keren.
1: Nah, teman-teman, percaya diri itu dimulai dari berani mencoba. Jangan pernah takut salah dan terus mencoba. Dan sepertinya kita sudah di penghujung acara ya teman-teman. Terima kasih Kak Anggi yang
0: sama-sama
1: udah menemani Sangke menyiar pagi ini ya.
0: Sama-sama Sangke.
1: Terima kasih juga untuk Jihan yang sudah mau menjadi bintang tamu dan ngobrol seru bareng kita pagi hari ini.
2: Sama-sama.
1: Untuk sahabat pendengar dimanapun kalian berada, terima kasih telah menyimak program ini. Dan jangan lupa tetap simak program Libur Sekolah setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di RRI Pro 4 Banda Aceh, gelombang 88,6 MHz. Kami pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Jihan, juga Sanke ya. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye. Bye.

anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal, sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, Nusa dan bangsa.

0: Jak tak jajuk sikula anak getanyo mulai paut sampo perguruan tinggi demi anak Aceh lebih cara.
1: Bagus, mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
2: Iya, bagus, kampung kita jadi bersih. PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik, kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
1: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
2: Maksudnya?
1: Pencurian misalnya.
2: Gak tahu.
1: Narkoba?
2: Gak tahu.
1: Tawuran atau kasus asusila?
2: Gak tahu. Gak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu.
1: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
3: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
6: Pro 4 FM, suara budaya Aceh.

Aceh merupakan daerah ujung barat Indonesia yang memiliki beragam adat dan budaya. Salah satu yang masih dipertahankan hingga sekarang adalah Pemulia Jame Adat Getanyo, yang berarti memuliakan tamu adat kami di semua sisi kehidupan. Pemulia Jame merupakan adat turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam menyambut tamu. Bagi masyarakat Aceh, tamu layaknya raja yang harus dihormati dan dimuliakan. Dahulu, tamu yang datang akan disuguhi sirih oleh tuan rumah yang melambangkan kehangatan dan keakraban. Namun, saat ini tidak hanya sirih, tamu juga disuguhi oleh tarian ranu kelampuan yang diiringi oleh serune kali. Prosesi Pemulia Jame kerap dilakukan pada ragam acara, seperti resepsi pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga acara-acara seremonial pemerintahan. Welcome to Aceh, Pemulia Jame, Adat Getanyo.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur. Serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.
2: Banjir, bencana yang sering terjadi di Solo. Edukasi yang paling penting adalah mengetahui ketinggian rumah Anda dan memahami peta resiko banjir lokal. Jangan menunggu air naik. Segera bertindak saat ada peringatan dari pemerintah daerah. Selanjutnya, kita juga harus siap menghadapi gempa bumi. Edukasikan diri dan keluarga Anda mengenai prinsip 3 tingkatan darurat, yaitu tiarap, lindungi, dan bertahan, atau drop, cover, and hold on. Ajarkan anak-anak untuk segera berlindung di bawah meja yang kokoh, menjauhi jendela, dan menunggu guncangan berhenti.

Yang terakhir, selalu pastikan sumber berita dan peringatan yang Anda terima berasal dari lembaga resmi seperti BPBD, BMKG, atau Basarnas, dan jangan pernah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

Kuah pri. Kuah pri u adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pri u juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pri u diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pri u atau patarana. Pri u merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pri u memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, gak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Ya udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih Nak.
0: Sama-sama Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Museum Aceh termasuk salah satu dari 18 museum terpenting yang ada di Indonesia karena memiliki koleksi yang langka dan lengkap. Salah satunya adalah manuskrip literatur kuno, hasil karya penulis ulama Nusantara dan Melayu kuno, juga benda purbakala lainnya. Koleksi tersebut merupakan warisan dari perjalanan sejarah Kerajaan Aceh sejak dari Kerajaan Samudra Pasai, Sultan Iskandar Muda hingga Sultan Muhammad Daud Shah. Bingkai Budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, gak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Iya, udah nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih nak.
0: Sama-sama nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

0: mate ane mepat jerat gadeh adat pat tamita. Bagi masyarakat Aceh, ungkapan tadi bukan suatu hal yang asing. Ungkapan tersebut merupakan wujud kesadaran masyarakat Aceh akan pentingnya adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat telah memberikan sumbangan yang tidak ternilai harganya terhadap kelangsungan kehidupan sosial budaya masyarakat di Aceh. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan hukum ngan adat hanjut tri lagezat ngan sifat, atau hukum dengan adat tidak dapat dipisahkan seperti zat dengan sifat.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Pintu Aceh. Ornamen pintu Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah. Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Tuntutlah ilmu dari ayunan hingga ke liang lahat. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina.

Selamat siang Warihlun, Anda masih bersama Pro 4 RRI Banda Aceh, siaran budaya Aceh dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Blok Padang Banda Aceh melalui FM 88,6 MHz. Masih saya Anggi yang menemani suasana siang Warih edisi hari ini Minggu 17 Mei 2026 pukul 12:22 waktu Indonesia Barat. Warih, kami ajak Anda, kita akan menantikan waktu sholat fardu zuhur untuk wilayah kota Banda Aceh dan yang sewaktu insya Allah nanti akan kita tunaikan pada pukul 12:38 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan lagu-lagu kasidah dan lagu-lagu religi.

0: Selamat siang Warihlun, kaum muslim dan muslimah yang berada di wilayah kota Banda Aceh dan yang sewaktu sudah tiba saatnya untuk kita dapat menunaikan sholat fardu zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: jam 13.
1: Abang Po, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Yuda Permana, meminta pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta menyiapkan langkah mitigasi serta memperkuat edukasi terkait penyakit hantavirus agar tidak menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Menurut Yuda, kekhawatiran warga mulai meningkat setelah beredarnya berbagai informasi mengenai hantavirus di media sosial ataupun medsos. Ia juga mendorong Pemprov DKI memperkuat kesiapan fasilitas kesehatan dan sistem penanganan apabila kasus hantavirus berkembang lebih luas. Untuk itu, ia meminta Pemprov DKI bersama pemerintah pusat segera melakukan kajian mendalam terkait potensi penyebaran virus tersebut. Beralih ke berita lainnya, pemerintah kabupaten atau Pemkat Banyuwangi, Jawa Timur, menjadikan kawasan sumber mata air tertua dan bersejarah sebagai wisata edukasi alternatif, sekaligus mengenalkan kepada pelajar dan masyarakat. Sumber mata air yang menjadi salah satu sumber mata air utama yang dimanfaatkan oleh perusahaan daerah air minum atau PUDAM, Banyuwangi itu memasok kebutuhan air bersih bagi masyarakat kota Banyuwangi, yakni sumber air gedor di desa Gobeng Sari, Kecamatan Kalipuro. Bupati Banyuwangi, Ibu Fiesta Nandani di Banyuwangi, Jumat kemarin menyampaikan, sumber air gedor yang dibangun pada masa kolonial sejak 1926 dan mulai beroperasi pada 1927 tersebut akan menjadi wisata edukatif alternatif. Terlebih sumber mata air ini bisa disebut sebagai cagar budaya. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

104 FM Suara Budaya Jakarta. Abang bawa cancingnya babeh. Tadi kan udah pada makan siang kali ya. Kita juga udah makan siang tadi tuh bareng sama Bang Wawan di traktir kita. Lumayan kan hari Minggu. Tanggal tua lagi ya. Baru tanggal berapa sih? Tanggal 16 ya. Tanggal 17. Udah memasuki hampir-hampir tanggal tua gitu. Di traktir kan seneng banget ya. Nah udah jam 13 waktu Indonesia Barat nih ya Bang Po ya. Udah saatnya kita buat ngebahas topik gitu, interaksi bareng Abang Pok semua ya. Tentunya kita membahas topik yang ringan-ringan aja lah ya. Di weekend hari ini nemenin Abang Po semua di siang hari. Mungkin yang lagi nyantai, yang lagi mungkin ada urusan juga ya. Pokoknya yang mau bergabung mengenai topik hari ini silahkan di 0812-1124-928 atau di line telepon 021-350-4510. Topiknya tentang apa sih Bang? Nah itu dia. Hari ini 17 Mei kita memperingati Hari Buku Nasional. Nah kalau Abang Po sendiri tuh ada kagak sih satu buku favorit yang berkesan banget buat Abang Po? Dan kira-kira kalau Abang Po sampai sekarang masih demen buat baca buku ya, lebih seneng baca buku fisik atau baca buku digital? Kan semakin kesini kan buku digital tuh udah banyak banget ya, dari yang original sampai yang bajakan pun ada. Tapi jangan ya Bang Po ya, tetap baca karya digital, tetap kudu beli gitu. Karena si penulis itu kan juga perlu yang namanya apresiasi juga, supaya dia tetap bersemangat untuk menulis karya-karya sastra yang jempolan semua gitu pokoknya ya. Dan buat Abang Po nih, kalau mau WhatsApp juga bisa cerita mengenai buku favorit dan juga lebih seneng baca buku fisik atau digital di WhatsApp kita 0812-1124-928 atau di 021-350-4510. Dan sudah ada beberapa nih yang masuk di WhatsApp, cuma nanti kita bacain satu-satu. Dan masih ditunggu ya Bang Po ya, buat di line telepon kita tentunya. Jangan kemana-mana, tetap di Prom 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Nagari Padang Laweh di Kecamatan Koto 7 di Kabupaten Sijunjung. Sebuah kawasan pertanian yang sebagian besar masyarakatnya hingga saat ini masih mempertahankan kehidupan sebagai petani. Masyarakat Nagari Padang Laweh dalam kesehariannya memang bertani, yang selalu memperhatikan simbol-simbol kehidupan dan senantiasa mengarifi penanda alam sesuai filosofi yang diwarisi nenek moyang Minangkabau, yaitu alam tak kambang jadi guru.

menjadi karakter masyarakat Padang Lawe. Namun, ada waktunya untuk menghibur diri. Banyak permainan anak nagari kesenian rakyat yang diwarisi turun-temurun, diantaranya adalah kesenian Baombay. Nenek Juriah berumur 95 tahun masih lancar melantunkan dendang ombay. Walau secara fisik, sang nenek dan rekan segenerasinya tidak mampu lagi berperan dalam permainan. Namun, mereka tetap setia, tetap menjaga pewarisan seni budaya Baombay.

Baombay adalah sebuah kesenian tradisi yang berpadu dengan acara ritual masyarakat Padang Lawe yang nyaris punah ditelan oleh masa. Bercocok tanam sebagai usaha utama kehidupan mereka yang setiap kali turun ke sawah. Pada saat masa bertanam dimulai, ritual kesenian ini selalu mengiringi kaum ibu yang akan melaksanakan tanam padi.

gerak tari mereka menggambarkan cara mereka bercocok tanam. Sementara bunyi-bunyian yang muncul terdengar sebagian berasal dari alat-alat tani yang selalu mereka pakai. Sambil bekerja, mereka selalu bersendagurau dan berdendang. Dalam tarian dan dendang mereka, terdapat serangkaian cerita kehidupan keseharian dalam lagu dan syair yang mereka dendangkan, berisi pituah dan juga pantun, sehingga tari Baombay syarat akan makna kehidupan sekaligus penuh kesakralan dan juga bernuansa magis. Baombay merupakan kesenian yang lahir daripada budaya Batobongnya di Nagari Padang Lawe yang selalu dijaga dan dilestarikan oleh masyarakatnya, karena masyarakat Padang Lawe selalu mengedepankan prinsip alam tak kambang jadi guru. Demikian saya Ana untuk Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.

Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, kita masih ngomongin soal Hari Buku Nasional ya. Ada gak sih buat Abang Po tuh buku yang favorit atau yang berkesan gitu ya? Selama membacanya tuh kayak berkesan, relate banget gitu, atau mungkin ada pesan-pesan tersendiri yang ngena banget buat kita gitu. Dan kalau sekarang

Wah gitu ya. Jadi gak pilih-pilih yang favorit, yang non-favorit gitu. Semuanya pasti bermanfaat gitu ya Bu Wigati ya. Selamat sore Bang Noel, terima kasih. Terima kasih juga Bu Wigati ya, sehat selalu. Terus ada lagi dari Ibu Pipin di Ciawi. Absen aja nih. Selamat siang Bang Noel, semoga selalu sehat. Bu Cimi absen hadir, nuhun. Siap Bu Pipin ya di Ciawi. Terus ada dari Pak Suparman di Temanggung. Selamat siang Abang Po, salam sehat sejahtera, bahagia, tetap semangat. Semoga sukses selalu. Selamat Hari Buku Nasional. Zaman dulu dan zaman sekarang sangat berbeda jauh. Di era modern, di era digital ini semua sudah ada di genggaman tangan kita. Umur sudah tua ini juga ngikutin perkembangan zaman. Informasi baca cepat lewat HP Bang. Belajar ekonomi, bisnis udah ada semua. Tinggal kita jangan malas lagi Bang Noel. Itu dia, benar banget ya. Udah semua tersedia dalam genggaman. Mau baca buku, baca informasi, baca berita, semuanya udah ada di HP. Cuman yang namanya buku tuh emang buat beberapa orang mungkin gak tergantikan ya. Karena sensasi membaca buku tuh memang berbeda gitu daripada kita baca cuman dari HP. Karena HP itu kan pakai layar ya, dan layar tuh kadang suka bikin sakit mata. Bener tadi kata Bu Wigati ya, suka bikin sakit mata kalau bacanya lewat HP. Dan mungkin buat beberapa orang bikin pusing juga gitu, karena tulisannya kecil-kecil. Terus ada radiasinya juga kan, kurang baik juga kalau kita lama-lama mandang di layar HP. Oke baik, terima kasih Pak Suparman di Temanggung. Terus ada juga ini dari Bang Wahyu di Cibubur. Selamat siang Bang Noel, saya Wahyu di Cibubur, Jakarta Timur. Kalau soal buku favorit, saya lebih memilih buku sejarah maupun buku cerita fiksi atau cerita rakyat. Nah kalau soal buku atau digital, saya masih memiliki buku dari memilih buku daripada digital. Karena buku jauh bisa menjadi simpenan atau kenangan buat generasi berikutnya daripada yang digital, yang kadang bisa kehapus ataupun hilang. Bener banget nih Bang Wahyu ya. Karena yang digital tuh kan emang kita yang namanya HP bisa aja rusak, bisa aja ntar tiba-tiba mati gitu ya. Jadi gak kesimpen gitu, malah tiba-tiba hilang gitu. Nah daripada hilang seperti itu, lebih baik kita pakai buku yang fisik, bisa disimpan walaupun berdebu gak masalah, bisa dibersihin. Kita kalau nyimpen buku fisik itu kan bisa di rak buku gitu ya, bisa jadi dekorasi rumah juga, bisa memberikan kesan bahwa kita juga seneng baca buku gitu. Jadi kesannya positif lah ya, daripada kita pakai yang digital gitu. Nah Abang Po masih ditunggu ya buat cerita mengenai buku favorit maupun pendapat mengenai apakah lebih seneng buku digital atau buku fisik. Ditunggu di 0812 1124928 atau di line telepon kita 0213504510.

unik buat nyatuin semua tanpa batas negara, tanpa batas bahasa. Itulah yang hadir dalam Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026. Lagu ini ngegabungin talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, ama Amerika Serikat buat nyiptain irama yang merayakan persahabatan, semangat, ama energi sepak bola. Setiap nada ngingetin kita bahwa Piala Dunia bukan cuma tentang pertandingan aja, tapi tentang ngerayain keberagaman ame kebersamaan. Saat Lighter mengalun, semangatnya menginspirasi dan nyatuin hati semua serta ngingetin kita bahwa di lapangan hijau kita semua satu, satu dunia, satu musik, satu momen.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di antara nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Kawasan Pasar Baru di Jakarta Pusat dikenal sebagai pusat perdagangan yang sampai saat ini ramai pengunjung. Pada zaman kolonial, terdapat sebuah toko serba bernama Toko Tio Tehong. Toko yang populer karena menjual berbagai macam barang dengan harga pasti atau tanpa tawar-menawar. Pada 1904, nama Tio Tehong juga melambung karena ia mendatangkan fonograf Rolly Lien. Setahun kemudian, Tio Tehong telah menjadi distributor plat gramofon. Ketika Perang Dunia ke-1, toko Tio Tehong tak sepenuhnya mampu menahan krisis ekonomi akibat perang. Ia juga merasakan beratnya bunga pinjaman dari bank, sehingga ia pun harus menjual beberapa bagian tokonya. Tio Tehong kemudian tetap menjalankan tokonya menjual alat berburu dan alat olahraga. Sementara saudaranya, Tio Tek Chu, menjual alat-alat musik. Hingga akhirnya toko Tio Tek Hong terkena imbas dari Perang Dunia Kedua, senapan-senapan yang ia jual disita oleh pemerintah Hindia Belanda, sehingga menyebabkan kerugian dan membuat Tio Tek Hong berhenti berniaga.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pro 4 FM.

0: Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, kita masih ngomongin soal memperingati Hari Buku Nasional, tepatnya di 17 Mei ini. Kalau Abang Po ada kagak sih ya buku favorit yang berkesan gitu buat Abang Po? Dan kira-kira kalau sekarang Abang Po tuh lebih suka baca buku fisik atau buku digital? Masih ditunggu di 0812-1124-928 atau di 0213504510. Dan kali ini gak cuman lewat telepon nih ya, biasanya kan melalui WhatsApp atau telepon aja. Udah datang langsung nih, ada Uda Wahyu di sini. Halo, apa kabar Uda Wahyu?
1: Halo, apa kabar Bang Noel, sehat?
0: Alhamdulillah sehat, Uda Wahyu sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, iya lagi main-main nih katanya kesini bareng Amira. Iya, kita lagi ngomongin soal memperingati Hari Buku Nasional nih, Uda Wahyu. Ada gak sih satu buku favorit atau berkesan gitu buat Uda Wahyu sendiri?
1: Iya, kalau masalah buku, barang mungkin kita pelajari di sekolah banyak buku yang macam-macam kita pelajari. Tentunya ada buku kayak buku tentang sejarah, yang mengenal tentang bagaimana sih perjuangan Indonesia memperebut kemerdekaan. Dan juga ada buku tentang novel-novel juga, kayak Sirni, sastrawan yang berbagai macam. Dia membuat itu kayak drama atau kayak semacam apa ya, semacam cerita kayak dongeng atau legenda gitu.
0: Yang pastinya punya pesan moral, ya, punya pesan moral, nilai-nilai tersendiri disampaikan gitu ya. Tapi kalau Uda Wahyu sendiri sekarang masih suka baca buku nggak?
1: Kalau buku, kalau sekarang kan di era teknologi digital kan udah bisa pay online langsung ya. Kadang-kadang kita baca itu kadang di media kayak di ini ya, di media bulletin itu kita baca, kemudian ada juga di kayak koran-koran kan informasi juga ya, kita bisa bijak juga ngambil informasi berita jangan sampai kita apa namanya salah nanti
0: menerjemahan pasti. Berarti lebih kalau sekarang lebih ke arah yang buku digital gitu ya, buku digital, daripada yang fisik ya.
1: Fisik, iya.
0: Karena emang kalau fisik sekarang kayaknya udah susah ya, kita mau pesan koran juga susah, mau baca berita lewat koran juga biasanya koran kan kurang update dibanding yang digital gitu ya. Jadi emang perkembangan teknologi ya Bang Po ya, terutama untuk di zaman sekarang, di zaman digital, kita juga kudu adaptasi gitu ya. Betul, Uda Wahyu ya. Kalau Uda Wahyu sendiri biasanya baca buku itu lebih seneng yang genre apa? Apakah fiksi atau mungkin buku tentang pengetahuan, fakta-fakta atau gimana?
1: Ya kalau misalnya tentang buku-buku tentang pengetahuan ya, pengetahuan. Kayak saya kan di bidang pemerintahan itu tentang buku tentang nutrisi pakan. Karena pakan ini merupakan salah satu ya yang penting untuk ternak gitu kan. Kita harus bagaimana harus sesuai dengan kebutuhan ternaknya tersebut, Bang Noel gitu.
0: Supaya efisien juga ya, maksimal juga untuk ternak supaya nanti begitu sampai masa panen gitu lebih maksimal lagi untuk dipanennya. Oke deh. Kalau boleh tahu sekarang Uda Wahyu di pemerintahan di bidang apa?
1: Saya di bidang di Kementerian Pertanian.
0: Kementerian Pertanian.
1: Lagi sekarang kan kita ya, lagi gencar-gencar yaitu swasembada pangan, hilirisasi peternakan dan untuk mensukseskan program pemerintah itu MBG ya gitu.
0: Tapi ada gak pesan khusus nih buat Abang Po yang mungkin sekarang yang masih muda-muda lah, kan jarang tuh sekarang orang cita-citanya jadi petani gitu, jadi peternak, kayaknya jarang deh. Ada gak pesan buat memotivasi lah anak-anak muda biar lebih termotivasi lagi buat ke peternakan ataupun ke pertanian?
1: Untuk motivasi mungkin ya, terus belajar dan berjuang apa ya, kita pelajari, apalagi sekarang kan banyak ya ilmu-ilmu yang bisa kita mempelajari lebih cepat update di digital ini. Dulu kan kita harus ke perpustakaan dulu, antri, ngambil buku berapa hari kita baca dulu saatnya boleh pulang atau enggak. Sekarang kan di era digital ini kita bisa mengambil informasi langsung. Kita menunjukkan misalnya nutrisi pakan peternakan nih, untuk ayam boiler berapa nutrisi butuh nih, kita cari referensinya, tinggal klik di
0: HP atau di komputer, di website gitu ya.
1: Kita tampil lah apa, ini ada kata kuncinya gitu, biasa gitu ya. Kata kunci tentang pakan, nutrisi misalnya, atau peternakan gitu. Sehingga bagi-bagi yang generasi muda, yang apalagi yang mau kuliah, terus mikir juga ke depan bagaimana sih kita cita-cita kita itu. apakah kita semangat kuliah ini SMA ini kan apa tetap lanjut atau gimana gitu. Harus fokus kepada diri kita sendiri, apa kita yakin dengan yang kita ambil dan pilih tersebut gitu.
0: Oke deh, jadi gitu ya. Buat generasi muda nih sekarang informasi udah gampang banget ya gitu ya, udah Wahyu ya. Terutama untuk informasi mengenai pertanian dan peternakan udah ada semua di HP ataupun di website kita gitu. Nah, Bang Po masih ditunggu ya di 0812-1124928 atau di 0213504510. Tadi udah Wahyu udah naik nih. Naiknya enggak cuma lewat telepon tapi langsung datang ke studio gitu. Dan tentunya kita masih ngomongin soal buku Hari Buku Nasional. Ada enggak Abang Po terutama buku favorit atau berkesan? Dan kira-kira Abang Po lebih suka baca buku fisik atau digital gitu ya? Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Prompat FM, Suara Budaya Jakarta.
2: Gue tuh katanya butuh darah cepet tuh. Ya Allah, terus bagaimana Leha? Untungnya ada bantuan Po dari Palang Merah. Darahnya langsung tersedia. Abang gue sekarang udah mendingan.
3: Nah, itu dia pentingnya donor darah. Banyak orang yang butuh, tapi yang nyumbang masih kurang.
2: Iya juga ya Po. Selama ini tuh gue mikirnya donor darah tuh ribet.
3: Ah, kagak juga. Prosesnya cepet, aman, dan yang paling penting, lu bisa nolong nyawa orang.
2: Wah, bener banget ya, Mpok. Kalau gitu, gue mau nyobain deh. Kapan sih tuh, Pok, bisa donornya?
3: Sering ada kok di PMI. Atau acara donor darah keliling tuh. Tinggal dateng, daftar, beres.
2: Wah, mantep ya, Mpok. Setetes darah kita bisa jadi harapan buat orang lain.
3: Bener tuh. Donor darah itu aman, mudah, dan menyelamatkan nyawa. Ayo, jadi bagian dari kebaikan.

0: dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Eh, timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Komplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Komplit dah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Nah, ini mah gue juga tahu. Emang komplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Berita ini juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual.

0: Brite jam 14.
1: Abang Po, Suku Dinas Sumber Daya Air atau SDA Jakarta Pusat mengerahkan 15 personel pasukan biru untuk menormalisasi saluran di Jalan Mardani Gang Cendana RT 4 RW 9 Cempaka Putih Barat. Kasatpel SDA Cempaka Putih M. Sahudi mengatakan normalisasi saluran sepanjang 276 meter ini menindaklanjuti permohonan warga yang disampaikan melalui forum Musrenbang. Untuk memaksimalkan daya tampung saluran, pihaknya mengganti saluran dengan beton U-ditch ukuran 40 x 120 cm. Beralih ke berita lainnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan atau Kalsel memperkuat pengembangan museum inklusif melalui kegiatan belajar bersama 1 tahun 2026 bertema Bahasa Isyarat sebagai jembatan mengenalkan koleksi Museum Lambung Mangkurat kepada seluruh lapisan masyarakat. Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kalsel, Edi Suwarto di Banjarbaru Kamis kemarin, mengatakan kegiatan yang digelar UPTD Museum Lambung Mangkurat tersebut sebagai upaya memperluas akses edukasi bagi penyandang disabilitas tunarungu dan tunawicara agar dapat mengenal sejarah, seni, dan budaya daerah secara lebih setara dan inklusif. Dia menyampaikan bahwa saat ini museum tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda bersejarah, tetapi juga harus menjadi pusat edukasi, ruang kolaborasi, serta sarana penguatan karakter generasi muda agar lebih mencintai budaya daerah dan memiliki semangat nasionalisme. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.00.

0: Dinudin.
1: Apaan sih?
0: Gue denger ada makanan Betawi yang namanya ayam sampiok. Apaan dah itu? Baru denger gue.
1: Hah, loh. Ayam sampiok itu makanan Betawi yang rasanya gurih manis. Bumbunya, medok banget. Pokoknya nih makanan, kayak ame rempah-rempah.
0: Kenapa itu namanya ayam sampiok?
1: Nih, gue kasih tau lo ya. Katanya sih, dari bahasa Tionghoa, sanpok. Artinya tiga phoenix. Soalnya, itu dimasaknya pakai tiga kacang. Ada kacang tanah, kacang mete, ame kacang almond. Tapi ada juga sih versi yang lain yang katanya mirip sama warna burung sampiok, hitam kecoklatan gitu dah. Ya sama nih kayak warna bumbu ayam nih.
0: Oh gitu. Terus rasanya gimana ya?
1: Rasanya gurih, asin. Bumbunya juga dimasak sampai meresap dua kali. Biasanya nih adanya di hajatan Betawi, dimakannya bareng-bareng deh tuh.
0: Berarti bukan cuma bumbunya doang yang enak ya, tapi ada maknanya juga.
1: Bener tuh Sophia, sampiok itu juga diartiin sebagai kebersamaan.
0: Wah, jadi makin penasaran gue, kapan-kapan kita cobain yuk ah.
1: Nah, kalau lo mau bikin, sisain buat gue ya.

0: siaran visualnya RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

0: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po, kita masih ngomongin soal Hari Buku Nasional gitu ya. Dan tentu aja masih ditunggu Abang Po mengenai tema pada siang hari ini. Ada gak sih satu buku yang jadi favoritnya Abang Po nih? Buku judulnya apa atau genrenya apa? Kemudian Abang Po tuh lebih seneng yang namanya buku fisik atau buku digital gitu. Kita bacain dulu deh, WhatsApp-nya udah banyak banget nih yang bergabung tadi ya. Ada Kang Indra di Kalideres. Bagi sebagian masih ada juga baca buku fisik dan juga tidak kalah banyaknya yang baca digital. Iya ya, sekarang emang kayak kebagi dua gitu. Ada yang suka baca buku digital, ada yang masih dengan cara tradisional baca buku fisik. Karena mungkin kalau baca yang digital mungkin bikin pusing gitu kali ya. Baik, terima kasih Kang Indra di Kalideres. Ada juga Pak Sulaiman di Limo Depok. Sekarang lebih baca buku digital. Oke, mengikuti perkembangan zaman ya Pak Sulaiman ya. Terus ada juga ini Pak Budi Kurniawan di Pontianak. Buku dari Bang Buku Bang Ateng Bang Taun Tauput. Apa ini? Tipu kayaknya ini. Tipu atau emang ada ya penulis buku gitu ya. Oke, baik. Mungkin Pak Budi boleh diperjelas atau mungkin mau on air sekalian nih ngobrol kita ya. Baik, terima kasih Pak Budi. Berikutnya ada dari Ibu Nia Angelia di Rorotan, Jakarta Utara. Selamat Hari Buku. Suka banget baca-baca novel. Yang diutamakan ya baca Al-Quran. Wis, bener banget sih. Emang yang utama kalau memang kita Muslim harus baca Al-Quran gitu ya. Yang kalau dari pertanyaan dari Bang Lawan nih, katanya nih, lebih suka yang Al-Quran digital atau yang masih fisik nih, bentuk buku gitu ya. Kalau dari Puan Nia Angelia di Rorotan Jakut, boleh dijawab ya ntar ya. Terus berikutnya ada dari Pak Lutfi di Tanjur Halang Bogor. Buku yang saya baca lebih bacaan keagamaan, lebih suka fisik karena tidak mengganggu kesehatan mata. Demikian Bang Noel, terima kasih. Iya sih, benar banget ya, kalau kita pakai yang digital kan memang radiasi dari layar itu kan juga mengganggu ya, terutama lama-lama ntar bisa menurunkan kemampuan mata buat melihat gitu. Baik, terima kasih Pak Lutfi di Tanjur Halang Bogor. Berikutnya ada juga nih dari Ibu Retno ya di Bekasi. Selamat siang Bang Noel, satu buku favorit yang pernah aku baca, buku resep masakan. Kalau sekarang aku seneng lihat resep masakan di YouTube Bang. Oke, berarti emang demen masak kali ya. Tapi gak masalah, apapun itu yang penting menambah pengetahuan kita dan bermanfaat, itu tetap kudu dilanjutkan ya. Dan sekarang ada YouTube, lebih jelas lagi secara visual, jadi lebih bermanfaat lagi. Oke, baik, terima kasih Bu Retno di Bekasi. Selanjutnya nih udah ada yang bergabung dari Surakarta nih. Ada Ibu Hayati dan Pak Mukimin di Surakarta. Halo, assalamualaikum, selamat siang Pak Mukimin, Bu Hayati.
1: Waalaikumsalam Bang Noel.
0: Iya, gimana kabarnya nih Pak Mukimin dan Bu Hayati?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Di Surakarta panas atau mendung nih?
1: Wah, sekarang panas Bang Noel.
0: Panas ya.
2: Mendung, ini udah panas.
0: Ya sama lah ya, di sini juga tadi pagi mendung bentar, ya. Siangnya kemarin panas.
1: Di Semarang hujan enggak Bang? Hujan
0: enggak. Semarang kemarin enggak sih, untungnya ya. Pas pulang kemarin enggak hujan ya. Jadi bisa jalan-jalan.
2: Sini hujan.
0: Oh, di Surakarta hujan kemarin malah.
2: Hujan, kemarin hujan sini.
1: Kemarinnya itu malah ada angin, ada petir Bang.
2: Angin.
0: Oh iya. Ya semoga cuacanya segera kondusif gitu ya Pak Mukimin dan Bu Yati. Oke, kita lagi ngebahas soal buku nih Bu Yati dan Pak Mukimin. Mungkin ada nggak kalau Pak Mukimin dan Bu Yati mendengarkan dari ada aplikasinya nggak sih Bu Yati dan Pak Mukimin untuk membantu?
1: Oh, ada Pak Noel.
0: Ada ya.
1: Pengen apa gitu kan
2: tanya sama itu
1: Google itu bisa. Google, ya?
0: Oh bisa aja. Ya. Oh iya.
2: Ya. Apa?
1: Kalau dulu waktu masih sekolah itu tulisan Braille itu Pak Noel.
0: Iya, yang apa namanya yang kayak timbul itu ya. yang ya, bisa betul, dirasain.
2: Timbul itu.
1: Itu kan terutama yang saya fokuskan itu untuk praktek itu, untuk bekal, untuk praktek bekerja itu, Bang Noel.
0: Iya iya iya. Jadi punya bekal gitu ya.
1: Semua itu Pak membaca ya.
0: Tapi kalau Bu Yati sendiri demen atau suka yang apa, bacaan yang seperti apa? Atau kisah, kalau, atau mungkin fiksi, atau sejarah, atau pengetahuan?
1: Ya pengetahuan.
2: Dulu, pengetahuan juga sejarah ya juga baca. Dulu kan ada kiriman buku-buku dari
1: Jakarta,
2: Bandung.
1: Dari Cimahi itu.
2: Oh, Bandung Cimahi. Itu ada kiriman buku Braille itu sering.
1: Ada sahabat pena.
2: Dapat kiriman itu.
1: Dulu. Ada cerpen, ada puisi, itu juga dulu ada.
0: Iya, iya, oke. Okay. Berarti emang lebih seneng yang baca sejarah ataupun pengetahuan gitu ya Bu Yati ya?
1: Iya,
2: ya, ada teori-teori pijat juga ada dulu.
0: Iya iya iya, itu jadi bekal juga ya buat ya, pekerjaan ya. Oke, Bu Yati, Pak Mukimin ini ada Udah Wahyu nih di sini, mau kirim salam nggak?
1: Iya, menyapa Udah Wahyu. Selamat siang Udah Wahyu.
3: Selamat siang. Apa kabarnya? Yeah, kabarnya baik.
1: Moga sehat-sehat saja Udah.
3: Yeah, Bu, sehat Pak Mukimin sama Ibu.
1: Iya, yeah, iya.
0: Oke. Okay. Yeah.
1: Kapan-kapan Udah Wahyu main ke Surakarta?
3: Besok insyaallah hari Selasa saya ke Surakarta loh, Bu.
0: Tuh, Selasa ke Surakarta katanya.
1: Mampir ke Tampe Ambo Udah. Iya,
3: saya ke Boyolali dulu, baru ke Boyolali
1: Klaten. Iya, ke Boyolali itu di belakang bandara Udah.
3: Oh, nah, sekarang kita berkabar nanti.
0: Nah, berkabar langsung tuh, biar main-main Udah Wahyu.
2: Kalista.
1: Kenapa? Gitu, tanya sama Pak Mukimin pijat itu udah tahu
0: semuanya. Oh, gampangnya Pak Mukimin pijat gitu di Surakarta udah tahu semua gitu ya.
1: Iya, Pak Mukimin pijat gitu ya.
0: Oke deh, siap. Oke. Okay. Iya. Bu Yati mungkin mau semua. Salam-salam buat siapa lagi nih selain buat Udah Wahyu?
1: Salamnya buat Pak Haji Hamsar.
2: Pak Haji Hamsar sama
1: Kakung Jo, sama Uti.
2: Sama Bang Aris,
1: Bang Aris, Pak Bambang,
2: Pak Bambang.
1: Dan semuanya,
0: Bang. Semuanya ya. Oke deh, siap Bu Yati, Pak Mukimin. Sehat selalu ya Bu Yati, Pak Mukimin.
1: Iya. Maaf tadi Pak Haji Hamzah tadi kan nganu katanya minta alamat saya, tapi saya belum tahu nomor WA-nya Pak Haji Hamzah gitu.
0: Oh iya, nanti boleh deh ya saya tanya dulu ke Pak Haji Hamzahnya, atau mungkin udah konfirmasi sebelumnya.
1: Anu, belum tadi kan nanya sama Bang Wawan.
0: Oh, sama Bang Wawan. Oke deh, nanti disampaikan ya. Oke.
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Makasih, siap. Makasih Bana Udah Wahyu sama Bang Noel.
0: Siap, sama-sama Bu Yati, Pak Mukimin. Sehat selalu dan terus semangat ya Bu Yati, Pak Mukimin.
1: Nggih, semangat. Baik. Semangat selalu Bang Noel. Moga-moga Bang Noel sih
2: sehat selalu.
0: Amin, amin, amin. Oke deh, terima kasih Bu Yati, Pak Mukimin.
1: Udah Wahyu juga sehat, sehat saja.
0: Amin, amin, amin. Oke deh, gitu aja.
1: Ya, makasih. Okay.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Bu Yati dan Pak Mukimin di Surakarta. Buat Abang Po masih ditunggu ya di 0812 1124928 atau di line telepon kita 0213504510.

Tari Gelombang merupakan satu kesenian yang dapat ditampilkan saat menerima tamu suku Anak Jame di Aceh Selatan. Tarian ini menyerupai gerakan pencak silat, dimainkan oleh 6 sampai 10 orang pendekar dengan gagah dan tangkas. Mereka berpakaian ala pendekar berwarna hitam ataupun kuning emas. Tarian ini pada umumnya ditampilkan pada waktu menerima tamu kehormatan. Gerakan tari gelombang ini merupakan simbol penyambutan dan pengawalan keamanan para tamu. Biasa dimainkan di waktu menara pengantin.

0: kamu buang sampah di kali, Indri?
1: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
0: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
1: Iya, tahu sih.
0: Kenapa kamu gak coba manfaatkan sampah itu?
1: Memanfaatkan bagaimana?
0: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
1: Oh gitu, ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
0: Iya dong.
2: Untuk menjadi kreatif, nggak perlu jauh-jauh. Jadikan lingkunganmu sebagai sumber inspirasi dalam berkreasi dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, suara budaya Aceh.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Siaran Budaya Aceh Wari, mudah-mudahan tetap senang dan bahagia ya dengan lagu-lagu hiburan yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan kini kita masuki kembali di ajang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi Minggu 17 Mei 2026. Silakan yang ingin bergabung ya. Kita langsung terima penelpon pertama. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut lah kita Kanggi.
0: Iya, Isan, bagaimana kabar hari ini San?
1: Sehat Kak.
0: Gimana nih hari minggunya?
1: Sama aja Kak, nih hari kemarin.
0: Sama. Di rumah atau di mana nih?
1: Ya, ini kan lagi di sekitaran rumah nih Kak.
0: Sekitaran
1: lagi.
0: Rumah. Oh, main ke rumah tetangga ya?
1: Enggak, maksudnya kan di pekarangannya.
0: Oh, di pekarang tetangga. Pekarang rumah tetangga lihat siapa tuh? Lihat anak tetangga ya.
1: Ada
0: lagi. Oke, Isan lagi santai aja pastinya ya, San.
1: Betul sekali Kak.
0: Iya, Isan mau dengar lagu apa nih?
1: Ya, tidak malah Kak Arin juga ya.
0: Apa tuh?
1: Panas Lingaku Kak.
0: Panas. Aduh, diomongin ya panas telinganya ya. Aduh. Waduh, panas telinganya dengar Anggi tapi dia nelpon. Ai.
1: Terjadi panas, terjadi gara-gara.
0: Cari gara-gara nih ya. Oke lah, biar enggak panas nanti kita putar lagunya. Silakan salamnya.
1: Terima kasih sekali untuk Kak Anggi lagi tugas ya.
0: Enggak panas telingaku.
1: Terserah lah kamu tuh. kemarin kan
0: Kerana
1: dari dirimu.
0: Kan? Ini hari panas telingaku.
1: Panas telingaku.
0: Ya Allah, kejam kali diriku itu ya.
1: Betul.
0: Oke. Okay.
1: Untuk Ustaz Diana dengan bundanya juga.
0: Iya. Yeah.
1: Kak Ina Ribato dengan suaminya. Kemudian udah empat ya.
0: Ya juga ya.
1: Ya. Oke, semuanya lah udah.
0: Semuanya aja lah ya. Jangan sampai enggak diputar telinga telinganya.
1: Panas nantinya.
0: Iya.
1: Panas suara radioku nih.
0: Iya. Oke lah Isan.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Isan di Padang Tiji ya. Sehat selalu Isan dan tetap ceria. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kenapa itu? Kenapa itu? Baru bangun tidur kayaknya ini.
2: Gerak juga suaranya, gak bisa ngomong banyak-banyak.
0: Oh iya, bukan bangun tidur jadi terantuk-antuk dengan radio.
2: Betul, bangun tidur juga, tidur-tidur ayam.
0: Oh gitu, tidur-tidur kan? ayam diajak tidur.
2: Itu, jadi beginilah.
0: Iya. Oke, baik. Istirahat siang ya Uti ya. Senang sekali siang, sudah ini lagi sudah apa ya, sudah pulih tenaganya ya?
2: Belum.
0: Jadi
2: cuman ngerebahin doang.
0: Oh,
2: gitu.
0: Belum terlelap ya.
2: Ini lagu apa kira-kira, ternyata cuma sementara doang ya.
0: Kan udah dari tadi. Terakhirnya yali-yalinya separuh aja.
2: Yali-yali,
0: Dewi Yu. Iya. Itu kan tadi lagunya yali-yali, ya.
2: Jangan dipancing, nggak bisa mancing ini suaranya begini.
0: Oke deh.
2: Ya, agak kering susah ya ternyata.
0: Iya. Apa lagunya nih Uti?
2: Uti mau denger lagu apa? Engkaulah Takdirku dari Weni.
0: Dari?
2: Weni.
0: Weni ya. Oke lah. Agak kredit kali kayaknya suara Uti ya. Engkaulah takdirku, tidur lagi.
2: Enggak, sebenarnya bukan apa. Badan
0: pengen rebahan doang ya. Iyalah, maksudnya kalau berdiri terus kan mungkin kan darahnya perlu mengalirnya.
2: Jangan doang.
0: Oke Uti, silakan ada salamnya.
2: Baik, salam buat yang barusan lewat, ada Isan,
0: iya.
2: Buat Kudaria, buat Kak Yati, buat Kak Eli,
0: iya.
2: Buat Kanong, buat Kak Yana, dan buat semua-semuanya.
0: Semua-semuanya.
2: Notitor di Pro Dangdut. Semuanya.
0: Baik.
2: Bapak Anggi sama Bertunggas.
0: Terima kasih.
2: Dari pagi sampai sore kayaknya ini ya. Saya sakit sekali begini nggak bisa masuk.
0: Iya nggak apa-apa lah. Ini Dangdut udah bisa masuk kok ya.
2: Iya.
0: Saya selalu juga Uti. Amin. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uti Taya di perbatasan. Nah Uti, milihin lagu tadi ya dari Weni ya, Engkaulah Takdirku. Kita dengar dulu lagu yang dipilihkan oleh Isan ya, dari Evie Tamala, Panas Telingaku. Mudah-mudahan gak panas lah. Cukup harinya aja yang panas ya, mendelik ini mataharinya. Panas Telingaku dari Evie Tamala, kemudian nanti Engkaulah Takdirku dari Weni, dipilihkan Uti Taya.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat ngan hukum hanjit ceri, legezat ngan sifat.
0: Artinya, adat ciptaan manusia bergandengan dengan hukum Tuhan atau agama. Barulah adat itu kuat dan dapat dipertahankan. Apabila keduanya bergandengan, maka barulah dipandang sempurna.

0: Weni, ada Utitaya tadi dan juga ada Ihsan, lagunya sudah dipersembahkan ya, sudah hadir dan mudah-mudahan sudah terhibur, bisa lebih nyaman suasana istirahat siangnya ya. 47055, halo assalamualaikum Bro Dangdut. Halo, kecil suaranya ini.
1: Halo,
0: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mbak Trimuti Anggi.
0: Pak Le ya. Pak Le, suaranya udah muncul lagi Pak Le. Bagaimana kondisinya Pak Le sekarang?
1: Alhamdulillah masih sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya Pak Le ya. Di mana nih Pak Le sekarang?
1: Di rumah.
0: Di rumah. Oh, sudah di rumah lagi.
1: Ya, masa di rumah.
0: Masa di rumah dong ya. Pak Le, Pak Le, alhamdulillah. Pak Le mau memilihin lagu apa nih siang ini?
1: Kalau boleh diputarkan tuh lagu Ida Laila Mus Mulyadi.
0: Ida Laila Mus Mulyadi, Ida Laila nggak bisa Anggi hadirkan Pak Le.
1: Ya.
0: Kalau yang penyanyi lainnya ada bawa lagu itu juga bisa gitu.
1: Duet dengan Mus Mulyadi.
0: Apa judulnya tuh Pak Le? Udah lama kali tuh Pak Le.
1: Setelah jumpa pertama
0: harus Ida Laila.
1: Setelah jumpa pertama duet sama Mus Mulyadi.
0: Ida Laila nggak bisa hadir balik.
1: Karena ada duet ya.
0: Yang lain Pak Le coba.
1: Ini aja Aksai dengan Aida.
0: Judulnya?
1: Lebes.
0: Apa?
1: Lebes.
0: Lebes. Ya. Itu bukan lagu dangdut daerah kan?
1: Bukan.
0: Bahasanya bahasa daerah enggak?
1: Bukan.
0: Enggak ya. Lebes tadi siapa? Aksai.
1: Aksai.
0: Iya, coba Pak Le salam dulu Pak Le.
1: Ya, salam nih untuk nama yang tak letang kena hujan, tak
0: iya.
1: Panas susu.
0: Nom. Iya.
1: Iya, hikmat. Ya, ada kita ya.
0: Oke.
1: Okay. Lupa nomor ini WhatsApp tak saya.
0: Iya, iya. Itu ya, aja ya. Pak Le.
1: Ya, untuk kita ya, kali ya.
0: Iya, makasih Pak Le.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Pak Le ya. Blebes lagunya dari Aksai dan Aida. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, dangdut adalah kita Kak Anggi. Terkenyut aku Kak Anggi.
0: Terkenyut gak?
2: Terkenyut, dengar suaranya.
0: Awak juga terkenyut.
2: Ya Allah.
0: Milihnya lagunya blebes lagi ya kan. Mana suaranya itu hilang timbul ya kan. Tapi gak apa-apa lah.
2: Minta Ida Laila
0: ya. Udah hilang suaranya karena baru muncul hilang timbul, terpaksa lah buka telinga 4 di sini ya kan.
2: Tapi gak apa-apa udah sehat tuh berarti.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan lah ya, sehat terus ya Pak Li ya.
2: Full sehatnya Kak
0: Anggi. Mudah-mudahan ya. Full sehatnya, sehat terus gitu ya.
2: Sehat terus. Jadi capek bulenya nungguin terus di sakit.
0: Iya, iya.
2: Terkenyut barusan.
0: Terkenyut. Baik.
2: Terkenyut langsung pegang
0: HP. Ada gemetar tadi, tercampak enggak HP-nya?
2: Hah?
0: Tercampak enggak HP-nya?
2: Enggak, hampir.
0: Sakit terkenyutnya. Kak Yana milih lagu apa?
2: Aduh, lagu apa ya?
0: Enggak.
2: Kita terkenyut nih.
0: Terkenyut betul-betul ya.
2: Itulah. Ini aja deh dari Fetty Pera.
0: Apa judulnya?
2: Enggak.
0: Repot.
2: Iya, boleh lah. Repot aja deh.
0: Betul-betul repot. Repot.
2: Repot, kalau
0: sudah
2: bertemu kan.
0: Iya. Oke deh.
2: Salam pertama buat Kak Anggi keluarga.
0: Iya.
2: Sehat semuanya.
0: Amin. Doa yang sama Kak Yana ya.
2: Makasih Kak Anggi. Terus buat yang baru lewat barusan.
0: Iya. Repot hati kami dengarnya ya kan.
2: Repot hati kami, terkenyut-kenyut kami. Tahu Pak Ale. Aduh, Kak Lu. Tidak apa-apa, berarti dia udah sehat.
0: Ada kemajuan, ya. Itu yang kita harapkan.
2: Yang pertama ini yang terakhir.
0: Ih, jangan.
2: Gitu masuk sekali, tak
0: masuk lagi. Besok udah kita dengar tidur di tempat lain, ya. Jangan, Pak Li. Sehat terus ya, Pak Li.
2: Sehat terus ya. Mm-hmm. Kasihan Bu Li-nya. Terus buat Uti tadi, buat yang udah masuk siapa lagi, Isan, buat ngom, buat Dek Pi, Cik Mama,
0: Kak Eli, dan semua-semuanya baik, Kak Yana. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Le dan ada Kak Yana, ya. Aksai dan Aida Blebes. Semoga bisa menghibur suasana siang menjelang sore untuk Pak Ali yang lagi istirahat, ya. Kemudian nanti ada yang pengen report dari Fetty Vera.

0: Repot dari Fetty Vera. Aduh, Kak Yana, repot banget ya. Kita lanjut lagi. Halo, assalamualaikum, Bro Dangdut.
1: Bro Dangdut, Bro Dangdut adalah dangdut kita.
0: Adalah dangdut kita, Bang Basri. Iya, betul juga ya, dangdut kita, Bang Basri ya. Lagi di mana nih, Bang Basri?
1: Ya.
0: Lagi di mana?
1: Di rumah.
0: Ya. Oke, lagi pengen dengar lagu dangdut ya. Lagunya apa yang mau dipilihkan?
1: Muhsin Alatas.
0: Apa judulnya?
1: Coba pilih satu dangdut.
0: Oh, Muhsin Alatas.
1: Iya.
0: Muhsin Alatas apa ya? Aduh. Apa aja lah.
1: Boleh.
0: Boleh ya. Oke, silakan salamnya untuk siapa?
1: Salam buat Kandi, karena suasana terlalu kandi.
0: Habis
1: itu tadi Pak Le, Yana, Kak Hayati. Siapa lagi yang udah masuk dari Kandi?
0: Ada Utitaya, ada Ihsan.
1: Utitaya, Bang Ihsan. Kak Nur, lain semua-semua aja.
0: Oke.
1: Makasih Kandi.
0: Makasih kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Basri ya. Oke, di belakang Bang Basri silakan lagi. 0651470555. Halo, assalamualaikum, Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita, Kak Anggi.
0: Dengan ini Diana Ulfa.
2: Iya, Ulfa.
0: Diana Ulfa. Ulfa Diana.
2: Jangan dibalik.

0: Jangan dibalik-balik ya.
1: Orang tua dikasih nama dia pun jelek ya.
0: Iya. Di mana nih, Ulfa Diana? Hah?
1: Lagi buat kue.
0: Kue apa?
1: Salju.
0: Oh iya, untuk apa? Untuk lebaran ya?
1: Iya, Kak Anggi.
0: Waduh. Iya juga ya. Anggi kok lupa ya udah mau lebaran?
1: 27 udah lebaran kita, Kak.
0: Itu dia. Aduh, asik buka toko aja jadinya lupa bahwa mau lebaran.
1: Aja, Kak Anggi.
0: Iya. Tapi kan beda dia, ya kan, yang tunjuk dengan yang buat sendiri. Kalau buat sendiri kan ada capeknya gitu kan.
1: Enggak susah, Kak Anggi. Aku kan banyak resepnya semua di situ.
0: Betul. Jadi kan, tapi kalaupun kita baca resep, kalau enggak memang selalu ya kan, itu enggak juga ya kan? Enggak enak juga gitu. Kan berdasarkan pengalaman juga itu baru nanti tahu apa kurangnya ya kan? Oke deh, Ulfa Diana, mau milih lagu apa ini hari?
1: Lagu dari Imam Arifin ya, Kak Anggi, Doa Suci ya.
0: Doa Suci Imam Arifin ya.
1: Salamnya buat Kak Anggi, selalu ya Kak Anggi.
0: Iya.
1: Buat Kak Edi juga di Pagarair, Kak Ina juga di Bato.
0: Iya.
1: Kak Diana juga Kampung Mulia, juga di mana tadi, di Bang Isan, di mana?
0: Bang Isan di Padang Tiji. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ulfa Diana yang ada di Nesu ya. Salam kompak dan sehat selalu untuk Ulfa Diana. Kita dengar lagu lagi ya. Muksin Alatas nih yang dipilihkan oleh Bang Basri. Dari Muksin Alatas Maya judulnya ya Bang ya. Nanti ada Doa Suci dari Imam S. Arifin.

lagu yang bisa menemani suasana Ulfa Diana dan juga Warih yang masih bersama terus di kesempatan sore hari ini di ajang Pro Dangdut Dangdut Adalah Kita ya. Silakan lagi Warih, masih ada satu kesempatan lagi atau kita tuntaskan aja nih ya. Karena sudah hampir tiba waktu sholat fardu asar juga ya untuk wilayah Kota Banda Aceh dan yang sewaktu. Baik, Warih yang terus setia bersama Pro 4 RRI Banda Aceh, kita tuntaskan lagu Pro Dangdut untuk edisi hari ini ya. Semoga saja lagu yang dihadirkan tadi sudah memberikan nuansa sore yang menyenangkan untuk Warih Lun yang terus setia bersama Pro 4 RRI Banda Aceh. Dan salam kompak, salam bahagia untuk semuanya ya Warih ya. Tidak ada yang bersedih lah, mudah-mudahan untuk hari ini yang ada rasa gembira dan bahagia ya. Apalagi di hari Minggu banyak waktu untuk bisa bersama orang-orang tercinta, orang-orang tersayang ya. Baik Warih, kita tuntaskan dan Anggi spesialkan lagu terakhir ya untuk Warih yang sudah bergabung di ajang Pro Dangdut dan juga yang terus setia bersama Pro 4 RRI Banda Aceh. Sampai jumpa lagi pada lintasan ataupun kebersamaan di ajang Pro Dangdut Dangdut Adalah Kita.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh.
1: Ada banyak organ tubuh yang bergantung pada air untuk berfungsi dengan efektif dan sehat, termasuk otak. Ketika tubuh tidak mendapatkan air yang cukup, maka kita bisa saja mengalami gangguan berpikir. Hal itu dipicu tidak hanya karena otak kekurangan cairan, namun juga karena kita kekurangan elektrolit dan mineral lainnya. Cukupi cairan dengan mengkonsumsi air putih dan makanan yang banyak mengandung air seperti buah dan sayur-sayuran. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Selamat sore Warih yang masih bersama Pro 4 RRI Banda Aceh, khususnya untuk kaum muslim dan muslimah yang berada di wilayah kota Banda Aceh dan yang sewaktu sudah tiba saat kita untuk dapat menunaikan sholat fardu asar. Kami ucapkan selamat menunaikan sholat fardu asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Selamat sore, Warilun dimanapun Anda berada. Salam bahagia untuk semuanya ya. Semoga suasana sore ini tetap menyenangkan dan membawa rasa bahagia untuk Wari. Apalagi setelah Anda benar-benar bisa beristirahat untuk hari ini, berdamai dengan hari-hari sibuk di setiap harinya, dan hari ini Anda menemukan suasana yang bisa rileks, bisa bersama orang-orang tercinta, keluarga yang tersayang, dengan berbagi waktu dan kebersamaan di hari Minggu 17 Mei 2026. Semoga juga tidak ada hambatan apapun ya Wari ya. Mungkin ada alangkah baiknya juga kalau hari ini bisa mengatur ataupun coba mereka-reka ataupun coba menulis gitu apa yang akan dilakukan esok hari untuk biar lebih baik lagi, lebih nyaman lagi dalam beraktivitas ya. Baik Wari, kami akan terus bersama Anda Wari, dan kami informasikan waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 16:41 waktu Indonesia Barat, dan di pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti Wari bisa mengikuti informasi yang terangkum dalam Lintas 17. Baik Wari, saya Anggi yang sudah menemani Anda dari pukul 9 waktu Indonesia Barat, pamit dari ruang simak Anda untuk kebersamaan kita untuk hari ini di Minggu 17 Mei 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya Wari bersama saya Anggi untuk hari ini. Mohon maaf jika ada sesuatu dan kata yang tidak berkenan. Kita berjumpa lagi insyaallah esok hari ya. Baik, kita berpisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Ayo maju, ayo maju.
1: Indonesia itu apa sih?
2: Indonesia keren, semua ada di sini.
3: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
4: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
5: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
6: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
7: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.

yang pernah tercatat dalam sejarah umat manusia. Pendengar, tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen biasa? Berdasarkan data resmi dari FIFA.com, edisi kali ini akan menjadi yang terlama sepanjang sejarah sepak bola modern. Jika biasanya Piala Dunia tuntas dalam waktu 1 bulan, kali ini kita akan diajak berpesta selama 39 hari penuh. Catat sejarahnya. Kick-off dimulai pada 11 Juni dan puncaknya

Piala Dunia bertambah dari 32 menjadi 48 negara. Penambahan peserta ini otomatis mengubah peta kompetisi. Jumlah pertandingan melonjak tajam dari 64 laga menjadi 104 pertandingan. Durasi 39 hari ini diputuskan FIFA untuk menjaga kualitas permainan, memberikan waktu istirahat yang cukup bagi para atlet di tengah jadwal yang luar biasa padat di tiga negara tuan rumah. Bagi para pemain, ini adalah uji ketahanan fisik. Namun bagi kita, para penikmat sepak bola, ini adalah kemewahan yang menyaksikan aksi si kulit bundar lebih lama dari yang pernah ada sebelumnya. Jadi, sudah siapkah stamina Anda untuk maraton bola terpanjang di dunia ini? Jangan beranjak, karena di edisi selanjutnya, kita akan bongkar rahasia di balik

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap berjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melaboh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Minggu 17 Mei 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya: aksi tolak pergub JKA dilanjutkan pada Senin 18 Mei 2026. Berita lainnya, pendengar, jemaah haji benar meriah diminta jaga kesehatan. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uwin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Pendengar, demonstrasi penolakan Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh atau JKA akan kembali berlanjut pada hari Senin 18 Mei 2026. Mahasiswa kembali siap turun ke kantor Gubernur Aceh. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Aceh akan kembali melanjutkan aksi demonstrasi pada Senin 18 Mei 2026 untuk menuntut pemerintah Aceh mencabut Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 terkait program jaminan kesehatan Aceh. Aksi ini menjadi lanjutan dari 3 kali demonstrasi yang sebelumnya telah digelar di halaman kantor Gubernur Aceh. Masa menilai kebijakan tersebut menimbulkan persoalan di tengah masyarakat, terutama banyaknya warga yang ditolak berobat akibat ketidaksesuaian data desil penerima layanan kesehatan. Aliansi Rakyat Aceh juga mendesak Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh untuk bertanggung jawab terhadap polemik yang muncul akibat penerapan aturan tersebut. Demonstrasi akan terus berlanjut lantaran masa menilai belum ada respons konkret dari pemerintah Aceh, termasuk saat ratusan mahasiswa sempat bermalam di depan kantor Gubernur Aceh untuk mempertahankan tuntutan. Sementara itu, Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir sebelumnya pada demonstrasi pertama yang digelar pada 4 Mei 2026 menyatakan pemerintah Aceh tetap perlu menjalankan peraturan gubernur tersebut agar dapat dilakukan evaluasi secara bertahap.
2: Ya, semua kita koordinasi dengan BPS, koordinasi dengan BPJS, kemudian kita koordinasi juga dengan Kemensos, dengan Bappenas, semua data kita ambil karena DTSN ini ya telah data yang diakui oleh pemerintah pusat ya sebagai data dan diarahkan seluruh provinsi menggunakan ini untuk pengambilan keputusan. Nah, karena itu kami gunakan data ini sebaik mungkin. Mudah-mudahan kita diberi waktu ya, diberi waktu sampai kita bisa mengevaluasi Pergub 2 ini. Tidak ada yang baku ya, begitu kita temukan sesuatu yang menghalangi proses, menghambat proses, kita akan evaluasi.
1: Meski demikian, Aliansi Rakyat Aceh menilai penggunaan data desil dalam kebijakan JKA justru memunculkan banyak persoalan baru di masyarakat, khususnya bagi warga yang merasa layak menerima layanan kesehatan namun tidak terakomodasi dalam sistem pendataan tersebut. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pendengar, ajang final Raya Duta Wisata 2026 resmi dibuka dengan meriah dan penuh antusiasme pada Sabtu 16 Mei 2026 di Hotel Permata Hati Banda Aceh. Kegiatan ini menghadirkan 10 finalis terbaik yang telah lolos melalui berbagai tahapan seleksi dan siap menunjukkan kemampuan serta potensi mereka di hadapan Dewan Juri dan masyarakat. Berikut laporan Mahfud Tahir.
3: Final Duta Bahasa Provinsi Aceh tahun 2026 berlangsung meriah pada Sabtu malam 16 Mei 2026 di Hotel Permata Hati Banda Aceh. Dalam ajang tersebut, Cutbang Urfan dan Curka Cici Lestari dinobatkan sebagai pasangan duta Duta Bahasa Provinsi Aceh tahun 2026 setelah berhasil mengungguli 4 pasangan final lainnya. Pasangan ini meraih poin tertinggi setelah melalui rangkaian tahapan seleksi yang dimulai sejak Maret 2026. Proses penilaian meliputi karantina, wawancara, uji kemampuan kebahasaan, serta penampilan pada malam. Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh, Muhammad Irsan, dalam sambutannya menyampaikan harapan agar para pemenang dan finalis dapat menjadi motor penggerak Trigatra Bangun Bahasa di tengah masyarakat. Dia menegaskan bahwa para finalis diharapkan menjadi teladan dalam mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009.
4: Salah satunya adalah dengan bersinergi dengan Duta Bahasa Provinsi Aceh sebagai salah satu mitra strategis kami di dalam mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra, baik bahasa dan sastra Indonesia maupun bahasa dan sastra daerah.
3: Dalam kompetisi ini, para finalis dinilai oleh dewan juri dari berbagai bidang. Muhammad Irsan bertindak sebagai juri kebahasaan, Fahmi Rizaldi sebagai juri bicara publik, serta Novita Sarif, psikolog, sebagai juri kepribadian. Malam final dibuka dengan penampilan seni dan musik daerah serta pemutaran dokumentasi perjalanan para finalis selama mengikuti proses seleksi dan pembinaan. Suasana acara berlangsung semarak dengan dukungan Ikatan Duta Bahasa Provinsi Aceh atau IKADUBAS, para pendukung finalis, tamu undangan, serta perwakilan perguruan tinggi dari berbagai daerah di Aceh. Sementara itu, penghargaan favorit pada ajang ini diraih oleh Ikrama Agung dan Kufi Handayani. Demikian, Fatahir melaporkan.
0: Pendengar dari Kutaraja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Pendengar, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Radio Republik Indonesia Ade Rosadi resmi membuka secara daring agenda uji kompetensi wartawan radio atau UKWR angkatan ke-35 jenjang muda yang digelar di RRI Loksmawe. Selengkapnya dilaporkan Maimun Akbar.
5: Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pusbakom RRI Ade Rosadi resmi membuka secara daring agenda uji kompetensi wartawan radio UKWR angkatan ke-35 jenjang muda yang digelar di RRI Loksmawe. Kepala LPP RRI Loksmawe, Weni Zulianti, menyampaikan rasa syukur dan selamat datang kepada tim penguji serta jajaran Pusbakom yang hadir. Ia memaparkan bahwa kegiatan ini berlangsung selama 2 hari, yakni dari tanggal 17 hingga 18 Mei 2026. Weni menegaskan UKWR ini bukan sekedar proses mengukur kemampuan jurnalistik di atas kertas, melainkan bentuk komitmen nyata RRI dalam menyamakan standar kompetensi yang merata di wilayah Aceh sesuai dengan ketentuan Dewan Pers.
6: Pelaksanaan uji kompetensi wartawan radio ini, UKWR di RRI Loksmawe, menjadi bagian penting dalam upaya kita meningkatkan profesionalisme insan pers, khususnya di lingkungan RRI Loksmawe atau RRI secara umum. Kegiatan ini tidak hanya menjadi proses pengukuran kemampuan jurnalistik, namun juga merupakan bentuk komitmen bersama untuk memastikan bahwa setiap insan penyiaran dan jurnalis di RRI memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar Dewan Pers.
5: Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pusbakom Radio Republik Indonesia, Ade Rosadi, mengatakan, di tengah perkembangan teknologi informasi dan dinamika media yang semakin cepat, UKWR ini penting sekali untuk membangun dan menjunjung tinggi etika jurnalis. Kita harus tetap menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.
7: Modul uji kompetensi cyber yang sudah kontang-panting diurus jungkir balik oleh Bapak Teguh Haris Farilah. Kita berikan aplaus dulu pada beliau. Upayanya, insya Allah, usaha kita semua bisa menghasilkan hasil yang kita harapkan dengan lahirnya modul UKWR Cyber dan RRI bisa menyelenggarakan UKW Cyber nantinya.
5: Ia juga mengapresiasi kegigihan tim penguji serta menggambarkan bahwa RRI bersama Dewan PES yang sedang menggodok modul UKWR Cyber agar ke depan RRI bisa menyelenggarakan ujian kompetensi berbasis cyber. Kepada para peserta di RRI Loksmawe, Adi mengingatkan bahwa esensi utama menjadi wartawan adalah mengasah kepekaan sosial dan nurani melalui produk berita yang dihasilkan. Dari Loksmawe, Maimun Akbar melaporkan.
0: Pendengar dari Loksmawe, kita menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menggelar seminar menuju pendidikan inklusif dan berkeadilan. Selengkapnya disampaikan Bang Syaputra.
8: Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menggelar seminar pendidikan inklusif dan berkeadilan serta seminar penguatan kapasitas guru PAUD dengan tema menciptakan ruang kerja yang setara bagi setiap anak di Kabupaten Bener Meriah yang berlangsung di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten setempat. Kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh Bunda PAUD Bener Meriah Mutia Fauziah Tagor. Kegiatan turut dihadiri para guru PAUD se-Kabupaten Bener Meriah serta para narasumber dari Universitas Negeri Medan. Bunda PAUD Bener Meriah Mutia Fauziah Tagor dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia berharap kegiatan ini dapat meningkatkan wawasan dan kompetensi para guru PAUD dalam menciptakan ruang belajar yang aman, nyaman, serta mendukung perkembangan seluruh anak tanpa diskriminasi. Seminar ini juga menjadi wadah berbagi pengetahuan dan pengalaman antara para pendidik dengan akademisi guna memperkuat sinergi dalam mendukung pendidikan inklusif di kabupaten tersebut.
9: Engkau adalah sosok guru PAUD yang mulia. Insya Allah, generasi emas akan nyata. Doa kami untuk semua guru PAUD. Terima kasih.
8: Sementara itu, Wakil Bupati Bener Meriah Armia menyampaikan bahwa pendidikan inklusif merupakan bagian penting dalam mewujudkan kesetaraan hak pendidikan bagi seluruh anak tanpa terkecuali. Menurutnya, setiap anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan yang layak, nyaman, dan berkualitas. Wabub juga menegaskan bahwa guru PAUD memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, tumbuh kembang, serta menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan inklusif bagi anak-anak sejak usia dini. Oleh karena itu, penguatan kapasitas guru sangat diperlukan agar para pendidik mampu memahami kebutuhan setiap anak dengan pendekatan yang tepat dan berkeadilan. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, jelang keberangkatan ke Embarkasi Aceh, 273 calon jemaah haji Bener Meriah diminta untuk menjaga kesehatan. Karena Bener Meriah termasuk kloter terakhir. Jika dinyatakan tidak layak terbang, maka kesempatan menunaikan ibadah haji tahun ini hilang. Selengkapnya disampaikan Alfi Saharin.
10: 273 calon jamaah haji asal Kabupaten Bener Meriah dijadwalkan berangkat pada Senin 18 Mei 2026 mendatang sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat dan akan dilepas langsung oleh Bupati. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Bener Meriah Azhari Ramadan berharap para calon jemaah haji dapat menjaga kesehatan baik sebelum dan saat keberangkatan maupun tiba di tanah suci nanti. Hal itu katanya agar jemaah haji dapat melaksanakan seluruh rangkaian rukun haji dengan nyaman dan khusyuk.
11: Pertama, harapan kita kepada jemaah haji kita yang akan berangkat untuk senantiasa menjaga kesehatan untuk menjelang keberangkatan ini. Terlebih lagi, jemaah haji Kabupaten Bener Meriah tergabung dalam kloter 14 Embarkasi Aceh yang merupakan kloter terakhir dari Embarkasi Aceh. Artinya setelah itu tidak ada lagi pemberangkatan dari Embarkasi Aceh. Kiranya ada jemaah kita yang tidak layak terbang umpamanya, maka tidak ada lagi kesempatan untuk berangkat pada tahun ini.
10: Selain itu, Azhari meminta keluarga jamaah yang ikut mengantar ke Banda Aceh agar keberangkatan tidak bersamaan dengan angkutan jamaah. Hal itu dimaksudkan untuk menjaga keselamatan lalu lintas dan kelancaran rombongan jamaah. Ia juga berharap masyarakat Bener Meriah turut mendoakan dan membersamai pelepasan para jamaah haji ke Tanah Suci sebagai motivasi dan semangat menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
12: Demikian lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Info terkini seputar Nanggro Aceh dalam Lintas 17. Menemani suasana sepot warihleun. Sajian seruput dari Banda Aceh. Laju tak mengenggata. Sampoan untuk malam tegak. Sambo jangan dari Cicinor, Gunung Gurute.

0: Rapet Budaya Anu Nanggrok.
1: Pelaksanaan Satgas Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, penyaluran BBM dan LPG di wilayah Sumbagut secara umum terkendali. Secara regional Sumbagut, realisasi penyaluran BBM jenis gasolin tercatat meningkat sekitar 1,1%. Selama Satgas Nataru, PT Pertamina Patraniaga mencatat realisasi penyaluran energi di Provinsi Aceh yang tetap terjaga guna memenuhi kebutuhan masyarakat selama momentum libur akhir tahun.
2: Berdasarkan data realisasi Satgas periode 13 November 2025 hingga 11 Januari 2026, penyaluran gasolin di Aceh mencapai 1.832 kiloliter per hari. Pada sektor gasolin, konsumsi Pertamax menunjukkan tren positif dengan peningkatan sebesar 2,3%, sementara Pertalite dan Turbo mengalami penyesuaian seiring perubahan pola mobilitas masyarakat selama libur Nataru. Secara keseluruhan, realisasi gasolin, Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo di Aceh tercatat mengalami penurunan sebesar 5,5% dibandingkan rata normal periode September-Oktober 2025.
1: Sementara itu, penyaluran gasolin di Aceh terrealisasi sebesar 1.219 kiloliter per hari. Secara keseluruhan, realisasi gasolin, biosolar, Dexlite, Pertamina Dex di Aceh tercatat mengalami penurunan sebesar 5,7% dibandingkan rata normal karena adanya pembatasan operasional kendaraan angkutan barang atau truk selama masa libur.
2: Penurunan konsumsi terutama terjadi pada biosolar dan Pertamina Dex, sejalan dengan berkurangnya aktivitas sektor terutama selama masa libur. Di sisi lain, Dexlite mencatat peningkatan signifikan, mencerminkan adanya kebutuhan dari segmen konsumen tertentu yang tetap aktif selama periode Nataru. Untuk LPG, Pertamina Patraniaga menyalurkan 407 metric ton per hari di wilayah Aceh. Konsumsi LPG tercatat turun lebih kurang 7,6%. Sejalan dengan kondisi kebencanaan dan pengendalian distribusi di wilayah terdampak. Meski demikian, pasokan energi bagi masyarakat tetap terjaga dan layanan publik dapat terus berjalan.
1: Dengan berakhirnya Satgas Nataru 2025-2026, Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan energi, serta memastikan energi tetap mengalir bagi masyarakat di seluruh wilayah Sumbagut, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat tamita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat istiadat.

yang kena pakat di Maimuna u kanto kau aja laju. Dang-dang muh tengah di tren bacun ya. Orangnya 7 juta lepar tu. Nyan ban. Jadi kita manfaatkan ngembek get-get warilun. Baik sampu harapan hati di Maimuna tekan jai. Tapi ni dalam jak bako abek nu balai ho-ho. Beh. Menyukakan balai ho-ho nya cik kena mentong yang besar engkangkan. Nyo gara-garanya bambanyo kayak di drop lom. Lam kamar kos di Kecamatan Betul Rahman, Kampung Jihanai Begah. Dua drop manusia. Alah mentong udah orelen 20 sekurung belah. Kanong fu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
2: Adat Mekoh Rebung, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkah Otakung, hukum Hancit Telanggi. Adat Mekoh Rebung, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkah Otakung, hukum Hancit Telanggi.
1: Artinya, adat berpotong rebung, hukum berpotong lidi. Adat bisa saja dihindari, hukum tidak bisa dibantah. Hukum Tuhan adalah hukum yang lebih sempurna daripada ciptaan manusia. Maka dari itu harus dipatuhi dan tidak boleh diganggu-gugat.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat dengan hukum hanjit ceri, legezat dengan sifat.
0: Artinya, adat ciptaan manusia bergandengan dengan hukum Tuhan atau agama. Barulah adat itu kuat dan dapat dipertahankan. Apabila keduanya bergandengan, maka barulah dipandang sempurna.

mungkin tanya dipok oleh Gary, dipok oleh Honda, dipok oleh motor. Tapi baik gara-gara empok ya, pergi tanya ke market. Baik sambung gara-gara nyan, hanya tajak dia buat jalan nyan bang. Lalu dia biasa balik. Nah, yang lagi nyan. Yang penting tetap semangat dan berikan yang terbaik.

0: pelaksanaan Satgas Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, penyaluran BBM dan LPG di wilayah Sumbagut secara umum terkendali. Secara regional Sumbagut, realisasi penyaluran BBM jenis gasolin tercatat meningkat sekitar 1,1%. Selama Satgas Nataru, PT Pertamina Patraniaga mencatat realisasi penyaluran energi di Provinsi Aceh yang tetap terjaga guna memenuhi kebutuhan masyarakat selama momentum libur akhir tahun.
1: Berdasarkan data realisasi Satgas periode 13 November 2025 hingga 11 Januari 2026, penyaluran gasolin di Aceh mencapai 1.832 kiloliter per hari. Pada sektor gasolin, konsumsi Pertamax menunjukkan tren positif dengan peningkatan sebesar 2,3%, sementara Pertalite dan Turbo mengalami penyesuaian seiring perubahan pola mobilitas masyarakat selama libur Nataru. Secara keseluruhan, realisasi gasolin, Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo di Aceh tercatat mengalami penurunan sebesar 5,5% dibandingkan rata normal periode September-Oktober 2025.
0: Sementara itu, penyaluran gasolin di Aceh terrealisasi sebesar 1.219 kiloliter per hari. Secara keseluruhan, realisasi gasolin, biosolar, Dexlite, Pertamina Dex di Aceh tercatat mengalami penurunan sebesar 5,7% dibandingkan rata normal karena adanya pembatasan operasional kendaraan angkutan barang atau truk selama masa libur.
1: Penurunan konsumsi terutama terjadi pada biosolar dan Pertamina Dex, sejalan dengan berkurangnya aktivitas sektor terutama selama masa libur. Di sisi lain, Dexlite mencatat peningkatan signifikan, mencerminkan adanya kebutuhan dari segmen konsumen tertentu yang tetap aktif selama periode Nataru. Untuk LPG, Pertamina Patraniaga menyalurkan 407 metric ton per hari di wilayah Aceh. Konsumsi LPG tercatat turun lebih kurang 7,6%, sejalan dengan kondisi kebencanaan dan pengendalian distribusi di wilayah terdampak. Meski demikian, pasokan energi bagi masyarakat tetap terjaga dan layanan publik dapat terus berjalan.
0: Dengan berakhirnya Satgas Nataru 2025-2026, Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan energi, serta memastikan energi tetap mengalir bagi masyarakat di seluruh wilayah Sumbagut, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung. Yang merendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

18 lewat 10 minit warhilan dan azan maghrib untuk gonyo bapoh 18 lewat 26 minit. Lebih kurang 56 minit uke azan akan terus dekat dan suasana sepet dan nikmati sajian lagu religi.

0: Waktunya kentongan. Tips ketika terjadi angin puting beliung. Puting beliung adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan 120 km per jam. Angin puting beliung ditandai dengan cuaca sangat panas, gumpalan awan gelap besar dan tinggi, petir dan gemuruh kencang. Lantas, apa yang harus dilakukan ketika terjadi angin puting beliung? Pertama, masuk ke dalam rumah lalu tutup jendela dan kunci pintu. Matikan semua aliran listrik dan peralatan elektronik. Copot juga regulator tabung gas untuk mencegah kebakaran. Menjauh dari sudut ruangan, pintu, jendela, dan dinding terluar bangunan. Hindari berlindung di dekat tiang listrik, papan reklame, dan pohon besar yang kemungkinan akan tumbang.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat Taluak timbunan kapa, adat Gunuang timbunan kabui, adat Buki timbunan angin, adat Pemimpin tahan upe.
0: Artinya, adat Teluk timbunan kapal, adat Gunung timbunan kabut, adat Bukit timbunan angin, adat Pemimpin tahan umpatan. Pemimpin harus menyadari bahwa dirinya sebagai tempat berkeluh kesah, mengadu, dan mesti sabar.

0: Kenapa lah? Kamu buang plastik ke selokan.
1: Ya emang kenapa lah?
0: Gak baik buang sampah sembarangan. Nanti bisa menyumbat selokan. Bisa menyebabkan banjir. Kan itu ada tempat sampah. Buang di tempat sampah.
1: Alah Nana, Nana. Kan cuma satu plastik yang dibuang. Cerewet bener nah kamu ini.
0: Bukan cerewet. Kalau sampah itu menyumbat, jadi membusuk, timbul penyakit dan bisa menyebabkan banjir di musim hujan. Siapa yang mau dirugikan nanti? Bukan kamu saja, tapi semua orang.
1: Nah terus saya harus gimana lah?
0: Buang sampah pada tempatnya. Kita jaga sama-sama kebersihan lingkungan kita. Kalau tidak kita siapa lagi? Kalau tidak sekarang kapan lagi?
2: Jaga lingkungan kita. Buang sampah pada tempatnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bandar Lampung.
4: Eh Mine, lu mau kemana? Hujan-hujan gini pergi lu. Ayah ada perlu penting, Pok. Eh, nanti aja, nunggu redaan. Tuh, hujannya makin deras. Bisa bahaya nanti. Mana bawa motor lagi?
5: Ayah pakai jas hujan kok, pakai helm, lengkap nih. Tenang aja, Pok.
4: Udah, entaran aja. Tuh, hujannya tambah deres, angin kenceng. Biasanya ada pohon tumbang loh.
5: Oh gitu ya, Pok.
4: Nah, makanya udah entaran aja. Daripada lontar ketiban pohon, ih amit-amit. Jangan sampai deh, Pok. Ya udah, makanya sekarang lu mendingan ambilin gue roti buat ngopi.

بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل البركات والخيرات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta seluruh pendengar radio Baitur Rahman, radio RRI dan radio swasta yang lainnya dimanapun Anda berada, dan juga yang mengikuti live streaming Masjid Raya TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita menjadikan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan untuk terus kita bisa melangkahkan kaki kita menuju ke rumah Allah yang kita cintai ini untuk bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, yang mana keutamaan salat berjamaah itu sangat luar biasa. Tidak hanya kita mendapatkan pahala 27 derajat, tidak hanya setiap langkah yang kita gerakkan dari tempat tinggal kita, satu langkahnya diangkat derajat kita dan satu langkahnya diampuni dosa-dosa kita. Bahkan orang-orang yang senantiasa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah dan juga menjaga adab-adabnya, dia juga bisa memperoleh keutamaan semisal keutamaan pahala haji dan umrah. Dan ini juga sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi mutatahiran, barang siapa yang keluar dari rumahnya sedang dia dalam keadaan bersuci, barang siapa yang keluar dari rumahnya sedang dia dalam keadaan berwudu, ila salatin maktubah, yang mana dia menuju ke masjid untuk salat 5 waktu di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid Allah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ajruhu ka ajril hajjil muhrimi, maka baginya semisal pahala haji sedang dia dalam keadaan berihram. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, teruslah kita istiqamah untuk melaksanakan salat maghrib dan salat fardu yang lainnya dimanapun kita berada untuk kita memakmurkan rumah-rumah Allah. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kembali melanjutkan kajian kita setiap Ahad malam ataupun malam Senin yang membahas seputar problematika pembagian harta warisan, hibah dan wasiat di dalam Islam. Tentu bicara tentang masalah hukum waris ini, kita membincangkan tentang sebuah permasalahan yang tidak ada habis-habisnya selama di sana ada berlakunya kematian. Lalu ada ahli waris yang ditinggalkan dan ada harta yang disimpan. Jadi selama tiga hal ini terjadi, maka berlaku terkait tentang permasalahan kewarisan. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita juga telah membahas tentang perbedaan yang spesifik terkait kapan disebut permasalahan warisan, kapan itu yang ataupun apa perbedaannya dengan masalah wasiat, dan apa perbedaannya juga dengan permasalahan hibah, karena ini sama-sama pemberian harta. Tetapi perlu kita garis bawahi bahwasanya terkait tentang masalah warisan ini berlaku ketika ada yang meninggal dunia. Jadi kalau ada orang tua lalu dia bagi-bagikan harta kepada anak-anaknya semasa hidup, maka ini bukan masalah warisan. Karena nanti ada syarat daripada kewarisan itu adalah meninggalnya si pewaris. Ya. Karena kita juga banyak mendengar permasalahan kasus yang terjadi di masyarakat. Terkadang ada orang tua yang telah membagikan harta warisan kepada anak-anaknya
semasa hidup. Dengan harapan apa? Ketika meninggal orang tuanya nanti enggak ribut-ribut. Maka kalau ini disebut dengan masalah warisan, ini adalah sesuatu hal yang rancu dan tidak sesuai dengan syariat dan tidak sesuai dengan hukum fikih. Karena bicara warisan itu sekali lagi berlaku ketika ada kematian. Lalu kalau ada orang bagi-bagi harta semasa hidup, maka ini bukan masalah warisan. Ini masalah hibah ataupun wasiat yang di sana juga ada aturan mainnya. Jadi tidak sembarang kita kasih wasiat, tidak sembarang juga kita kasih hibah. Kadang-kadang terjadi kasus terkait tentang masalah hibah. Ketika misalkan ada seorang orang tua sayang kepada anak tertentu, lalu dia memberikan pemberian hibah kepada anak tersebut tanpa diberikan kepada anak-anak yang lain, maka dalam hal ini jemaah yang muliakan Allah SWT, ini tidak diperkenankan. Karena ini juga pernah terjadi di masa Rasulullah, ketika ada salah seorang sahabat Nu'man ibnu Bashir memberikan pemberian kepada anaknya. Namun apa yang terjadi, istrinya sendiri tidak rida pemberian tersebut sampai Rasulullah jadi saksi. Kemudian Rasulullah tanya, ataupun Nu'man ibnu Bashir ini menjumpai Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya telah memberikan pemberian kepada anak saya, tapi istri saya tidak rida ya Rasulullah sampai engkau jadi saksi atas pemberian tersebut." Sehingga ketika itu Rasulullah SAW kembali bertanya kepada Nu'man ibnu Bashir, "Apakah engkau memberikan pemberian kepada anak-anakmu yang lain?" "Tidak ya Rasulullah." Maka Rasulullah katakan apa? "I'dilu baina auladikum." Berlaku adillah kamu terhadap anak-anakmu. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan farji'hu, tarik kembali apa yang telah kamu hibah itu. Ya, "I'dilu baina auladikum." Berlaku adil kamu terhadap anak-anakmu. Makna adil ini enggak mesti sama. Jadi boleh dikasih sama rata, boleh, ataupun dengan dilihat juga kemaslahatan ataupun kondisi daripada anak-anak. Oh, yang satu sudah punya rumah, mungkin sedikit dikasih satu petak tanah kosong. Yang satu lagi belum punya rumah, ada sedikit bangunan di atasnya. Itu sah-sah aja kalau dalam pemberian hibah. Ya. Kemudian jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana juga pernah kita menyebutkan, yang namanya hibah ini juga enggak boleh seluruh harta, karena kita juga masih hidup. Ya, jadi enggak boleh semua kasih hibah buat anak-anak. Ya, sedangkan kita masih hidup. Maka di dalam kompilasi hukum Islam yang menjadi rujukan oleh para hakim ataupun di pengadilan agama ataupun di mahkamah syariah, itu dalam pemberian hibah juga diberikan batasan maksimal, yaitu sebesar 1/3, sama seperti wasiat, dan enggak boleh diberikan semua harta. Dan jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ada juga pemberian semasa hidup, yaitu yang disebut dengan wasiat. Jadi wasiat ini diberikan oleh orang tua kepada anaknya misalkan, dan berlakunya wasiat tersebut ketika si pemberi wasiat meninggal dunia ataupun ketika orang tua meninggal dunia. Jadi kalau orang tua masih hidup, pada dasarnya itu belum berpindah hak milik. Jadi misalkan kalau saya meninggal dunia nanti, rumah ini untukmu, tanah ini untukmu, dan lain sebagainya, maka dalam hal ini belum berlaku pemindah hak milik. Karena kenapa? Orang tua masih hidup. Kapan berlakunya? Ketika si pemberi wasiat meninggal dunia. Nah, ini kalau kita bicara wasiat. Dan wasiat ini juga ada aturan mainnya. Jadi enggak boleh diberikan kepada ahli waris tanpa izin dari seluruh ahli waris. Karena berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha qad a'ta kulladhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithin." Sesungguhnya Allah telah menetapkan hak bagi tiap-tiap yang berhak, maka tidak boleh wasiat itu diberikan untuk ahli waris. Kenapa? Karena ahli waris sudah Allah tetapkan porsinya dalam Al-Quran. Ada yang dapat bagian setengah, 1/3, 1/4, dan seterusnya.
Lalu sebenarnya wasiat itu diberikan kepada siapa? Diberikan wasiat itu secara sunnahnya untuk selain ahli waris. Kasih untuk anak angkat boleh, karena anak angkat ini bukan termasuk ahli waris. Kasih buat anak tiri boleh, karena anak tiri bukan termasuk ahli waris. Kasih buat ponaan, kasih buat cucu misalkan yang sudah duluan meninggal orang tuanya, itu boleh kasih wasiat. Ataupun wasiat ini diberikan untuk kemaslahatan umat. Kasih buat masjid, kasih buat lembaga pendidikan agama, kasih tempat tempat anak yatim dan lain sebagainya, maka ini diperbolehkan. Dan dalam pemberian wasiat ini juga maksimal diberikan sebesar 1/3. Jadi enggak boleh lebih daripada 1/3. Lalu bagaimana kalau dalam praktek di masyarakat kita lihat ada orang tua tulis surat wasiat. Anak pertama dapat item ABC, anak kedua ABC, anak ketiga ABC, dan ini ditandatangani oleh semua ahli waris. Apakah ini boleh dijalankan? Boleh, atas dasar kesepakatan semua ahli waris. Yang enggak boleh kapan itu? Ketika ada orang tua kasih wasiat kepada anak tertentu dan ini tidak diketahui oleh anak-anak yang lain. Nah, ini juga sering terjadi. Ya, ketika nanti misalkan ada salah satu anak yang merawat orang tua. Lalu anak ini menjelang sakit orang tuanya ataupun ketika sakit menjelang kematian orang tuanya dikasih wasiat oleh orang tuanya. Nyone menye ayah meninggal, rumah nyocok keron. Kalau ayah meninggal, rumah ini buat kamu, karena kamu sudah jaga ayah, karena kamu sudah urusin ayah dan lain sebagainya. Maka dalam wasiat tadi ini tidak diketahui oleh ahli waris yang lain. Sehingga jadi masalah. Kapan jadi masalah? Ketika meninggal orang tua. Meninggal orang tua. Lalu duduklah semua anak-anak ini, ahli, para ahli waris. Lalu anak ini yang menjaga dan merawat orang tuanya ini mengatakan, jaman wate ayah sakit, ayah natem gepegah baklun. Natem gewasit baklun. Bahwasanya rumah ini kasih buat saya. Karena saya sudah rawat ayah, sudah menjaga ayah dan sebagainya. Lalu nanti ahli waris yang lain mengatakan, oh kami gak tahu kok, ayah gak pernah bilang sama kami. Nah, sehingga ini jadi masalah. Maka kalau ini dipermasalahkan jemaah yang mendakannya Allah subhanahu wa ta'ala, maka kembali kepada hukum asal wasiat. Pada dasarnya la wasiyata liwarisin, wasiat itu gak boleh diberikan untuk ahli waris. Nah, maka tadi ada perbedaan. Ya, ada juga perbedaan konsekuensi hukum dengan berbeda istilah dalam permasalahan fikih. Ada yang disebut dengan masalah warisan, ada yang disebut dengan masalah hibah, ada yang disebut dengan masalah wasiat dan lain sebagainya. Jadi ini juga ada konsekuensi hukum yang berbeda. Bicara tentang masalah hibah, ada konsekuensi hukumnya. Bicara tentang masalah wasiat, ada konsekuensi hukumnya. Bicara tentang masalah warisan, ini juga ada konsekuensi hukumnya. Contoh apa? Masalah warisan itu berlaku kaedah 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan untuk dalam pemberian hibah ataupun wasiat itu enggak berlaku kaedah 2:1. Enggak boleh juga ataupun enggak diwajibkan juga harus laki-laki lebih besar dapat daripada perempuan ketika pemberian masa hidup orang tuanya. Boleh dibagi sama rata ataupun boleh dilihat dari kemampuan daripada si anak-anak yang ditinggalkan oleh almarhum tersebut, ya. Jadi dengan dilihat kondisi anak-anaknya, oh yang satu mapan, yang satu kurang, mungkin yang kurang ini diberikan sedikit lebih. Ataupun kan ada 3 orang anak sudah dinikahin sama ayahnya, lalu ada satu lagi belum menikah, maka ada dikasih wasiat, ada dilebihkan sedikit kepada anak yang belum nikah nanti. Jadi ini sah-sah saja sekali lagi dalam pemberian hibah ataupun dalam pemberian wasiat. Baik, jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga di antara kasus yang banyak terjadi dalam masyarakat adalah kasus penundaan pembagian warisan. Ya. Contoh yang baru-baru ini ditanyakan kepada kami tentang sebuah kasus
dan bagaimana cara penyelesaiannya terkait ketika seorang istri meninggal dunia. Jadi seorang istri meninggal dunia, meninggalkan suami dan ada dua orang anak. Jadi ada anaknya dua orang. Kebiasaan orang kita, ya, kalau ibu meninggal dunia, masih hidup ayah, itu belum bagi. Ya, anak tak bagi leh. Kenapa kan? Nah ayah hutang udip. Kebiasaan kita seperti itu. Nah, namun jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ketika ini tidak dibagi, ya

diambil dan dipotong daripada harta peninggalan almarhum yang 500 juta tadi. Ya, kita katakanlah misalkan dalam kasus ini enggak ada misalkan fardu kifayahnya sudah ditanggung semua, enggak ada biaya lain yang harus dikeluarkan. Kemudian kewajiban yang kedua adalah melunasi hutang-hutang almarhum. Kita lihat almarhumah istri yang pertama ini ketika meninggal dunia ada hutang enggak? Maka hutang ini kata para ulama dibagi dua. Ada hutang berkaitan dengan hak Allah dan ada hutang yang berkaitan dengan hak manusia. Apa itu hutang berkaitan dengan hak Allah? Contoh zakat yang belum dikeluarkan dari hartanya yang telah kena wajib zakat. Misalkan ada seorang telah menyimpan harta dalam setahun dan telah mencapai nisab sebesar 85 gram emas. Jadi kalau sudah hartanya telah disimpan selama setahun dan telah mencapai nisab 85 gram emas ke atas, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Katakanlah di tahun itu belum sempat dikeluarkan zakatnya, kemudian meninggal dunia, maka ini ada kewajiban bagi ahli waris untuk menyelesaikan zakat daripada harta almarhum orang tua yang meninggal dunia. Karena bicara zakat ini kita membincangkan tentang hal yang penting juga, sama pentingnya kita bicara tentang bab salat. Karena dalam Al-Quran selalu disandingkan itu antara salat dan zakat. Wa aqimus salah wa atuz zakah. Baik, kemudian nanti yang kedua, ada hutang yang berkaitan dengan hak manusia. Mungkin dalam kita bermuamalah ada hutang piutang, maka ini juga harus diselesaikan. Katakanlah dalam kasus tadi misalnya almarhum ada hutang berkaitan dengan hak Allah dan ada hutang berkaitan dengan hak manusia, total yang harus dikeluarkan sebesar 50 juta misalnya. Berarti dari 500 juta kurang 50 juta, tinggal 450. Kemudian almarhum ataupun almarhumah istri yang pertama ini sebelum meninggal dunia pernah memberikan wasiat. Jadi dalam surat wasiatnya disampaikan, nanti kalau mak meninggal dunia tolong kasih 50 juta buat masjid ya. Nah, ini harus dijalankan oleh ahli waris. Nah, sehingga ini diambil daripada harta peninggalan almarhumah tadi. Jadi telah dari 500 juta harta peninggalan daripada istri yang pertama tadi dikurangin hutang tadi 50 juta, kemudian dikurangi wasiat sebesar 50 juta, sisa hartanya tinggal 400 juta. Nah, 400 juta inilah yang akan difaraidkan untuk ahli warisnya. Oh, siapa ahli warisnya? Tadi ada suami masih hidup, maka suami mendapatkan bagian 1/4 berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-12. Jadi An-Nisa ayat ke-12 menjelaskan tentang bagian hak untuk suami ataupun istri dari pasangannya yang meninggal dunia. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarak. Jadi jikalau almarhumah ini ada keturunan ya, maka untuk suaminya mendapatkan ar-rubu', 1/4 mimma tarakna, daripada harta peninggalan almarhumah istrinya ya. Jadi suami dapat 1/4, berarti 1/4 dari 400 juta 100 juta suami dapat, sisanya itu diberikan kepada anak-anak yang 2 orang, katakanlah anak laki-laki 2 orang. Jadi 100 juta diberikan kepada suami dan sisanya 300 juta itu diberikan, dibagi untuk 2 orang anak laki. Lalu ini penyelesaian pertama nih, ketika istri yang meninggal dunia. Kemudian ketika suami meninggal dunia, ini harus kita hitung lagi hartanya tinggal berapa. Oh, dari dia yang pertama dapat 500 juta tadi, ini harta saharkat, kemudian ditambah 100 juta daripada harta yang diwariskan dari istri yang pertama yang meninggal dunia, sehingga total hartanya tinggal 600 juta. 600 juta ini dikurangi lagi. Apakah almarhum dalam biaya pemakamannya ada dikurangin dari ataupun ada diambil daripada harta peninggalan almarhum, ya, ataupun ini sudah ditanggung semua ya. Maka kalau sudah ditanggung sudah aman, enggak perlu dikeluarkan lagi. Kemudian almarhum apakah ada pernah meninggalkan hutang ataupun almarhum pernah

0: dan memberikan wasiat. Wasiat di sini adalah wasiat dalam hal wasiat yang sunnah. Kasih buat masjid, kasih buat lembaga pendidikan agama, ya. Kasih buat panti asuhan dan lain sebagainya. Maka kalau tidak ada sama sekali, almarhum enggak ada hutang, kemudian almarhum enggak ada wasiat juga, berarti dari 600 juta itu langsung difaraidkan kepada siapa? Ahli warisnya. Ada istri tadi, istri yang kedua tadi, ya. Dia dapat bagian 1/8 karena almarhum ini punya keturunan, walaupun keturunannya itu bukan dari dia langsung, tapi dari istri yang pertama, ya. Sehingga istri ini tetap dia mendapatkan bagian 1/8 karena dilihat almarhum ini punya keturunan atau tidak, baik dari dia ataupun dari yang selain dia ataupun dari yang sebelumnya. Oh, kalau ada keturunan maka istri dapat bagian 1/8, sehingga dia dapat bagian 1/8 dari 600 juta. Sisanya itu baru dibagikan kepada anak-anak, ya, yang dua orang tadi. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, maka setiap ada satu kematian di sana ada satu penentuan warisan. Jadi harus kita hitung, harus kita urutkan dulu. Wate meninggal urinang fun, so ahli waris. Hartanya mana nih? Harta bersamanya mana nih? Apakah ada harta bawaan dan lain sebagainya? Ini harus kita inventarisir dulu. Kemudian setelah itu baru nanti ketika suami meninggal dunia, siapa ahli warisnya? Kita hitung lagi. Karena ini ada terjadi dua kematian. Kenapa terjadi dua kematian? Karena ada penundaan pembagian warisan. Ya. Yang kita khawatirkan jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kalau misalkan aset daripada harta bersama itu dengan istri pertama itu dijual. Jadi tadi istri pertama meninggal dunia. Katakanlah meninggal tahun 2020 meninggal istri. Lalu suaminya ini menikah lagi di tahun 2022 ataupun 2023, menikah lagi dia. Ya, setelah dia menikah ada aset dengan istri pertama dijual. Dijual dan dibuat rumah ataupun toko ketika masa dengan istri yang baru ini. Nah, pertanyaannya apakah aset itu dihitung harta bersama dengan istri yang baru ataupun itu masih dikategorikan sebagai harta bawaan daripada suami. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah SWT, dalam hal ini tetap dilihat harta asalnya itu dari mana. Ini bukan dia dianggap harta bersama dengan istri yang kedua tadi. Karena apa? Asal daripada hartanya ini adalah harta dengan istri yang pertama yang belum difaraidkan. Sehingga kadang-kadang ini timbul masalah, ya. Timbul masalah kapan? Ketika tadi misalkan dalam satu kasus, ya, suami istri menikah, setelah menikah ada keturunan, ya, setelah itu meninggal istri, lalu tidak difaraidkan, ya. Kemudian bapak ini menikah lagi dengan istri yang baru. Ketika menikah aset dengan istri pertama dijual, dibuat rumah dengan masa istri kedua. Timbul masalah kapan nanti? Ketika meninggal orang tua ataupun ayah ataupun si suami ini. Nanti istri yang baru ini menganggap apa? Rumah ataupun toko tersebut ini harta bersama dengan dia. Karena kenapa? Dibangun ketika masa perkawinan dengan dia. Ya, anak-anak ini menganggap bahwasanya nyan rumah yang dibangun oleh ayah, nyan nah harta mak kamu jemun yang belum difaraid. Nah, sehingga ini jadi masalah. Ya. Kenapa ini jadi masalah? Karena ini tidak diselesaikan di awal. Maka jemaah yang muliakan ya Allah SWT tadi, perlu kita selesaikan di awal dan jangan kita tunda-tunda dalam pembagian harta warisan ini dalam waktu yang lama. Oh, kalaupun tunda atas dasar kesepakatan, itu sah-sah saja misalkan. Oh, Ustaz, kami enggak bagi dulu. Karena kenapa? Itu dulu ada harta peninggalan orang tua kami, ada kilang padi, ada pabrik padi. Kami sepakat ahli warisnya ini enggak mau jual, tetap dilaksanakan operasional sebagaimana biasa. Tapi nanti kami bagi dari keuntungannya sesuai dengan porsi faraid. Itu bagaimana? Boleh enggak? Boleh. Atas dasar kesepakatan bersama. Sehingga apa? Dianggap semua ahli waris ini memiliki saham dari pabrik padi yang ditinggalkan oleh orang tua ini. Jadi semua ada saham. Oh, misalkan kalau meninggal dunia suami, istri juga ada saham di situ. anak laki, anak perempuan juga ada saham di situ. Jadi nanti ketika keuntungan pembagian keuntungannya dibagi sesuai dengan porsi faraid. Maka ini apakah boleh? Boleh. Atas dasar kesepakatan ahli waris, dan tidak ada yang boleh menjualnya kecuali atas keizinan daripada semua ahli waris. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, ini berarti penundaan atas dasar kesepakatan bersama di antara ahli waris. Tapi kalau ditunda-tunda dalam waktu yang lama misalkan, dan ini juga tidak ada yang tertulis, ini yang kita khawatirkan. Apalagi nanti ada sebagian aset warisan dikuasai oleh ahli waris tertentu. Apalagi nanti ada aset warisan yang kadang-kadang ini juga dikhawatirkan terjadinya penggelapan, boleh kita katakan ya, ataupun dibohongin oleh salah satu ahli waris. Misal ada sebagian ahli waris yang berada di lokasi tanah peninggalan orang tua, tanah warisan. Ada sebagian ahli waris dia harus merantau di tempat yang lain. Nanti yang dirantau itu nanti akan mengatakan kepada misalkan abangnya yang ada di kampung, "Bang, nyan dari harta peninggalan runcit kamu, nyan runcit tanyo terpayah dah bagi." Nah, lalu abangnya bilang, "Baik dia dah bagi dia. Nyan kehnyo kenang-kenangan runcit tanyo." Nah, rupanya apa yang terjadi? Diam-diam abangnya ini ipegala. Diam-diam abangnya ini dia gadaikan kepada orang lain dari tanah peninggalan orang tuanya ini tanpa sepengetahuan daripada ahli waris yang lain. Nah, ini sering jadi masalah juga ya. Karena ketika dia merasa ada keperluan ataupun ada kebutuhan ekonomi ya, perlu uang dia, mungkin karena enggak ada tempat yang lainnya ya, dijual harta warisan pun ini butuh waktu dan sebagainya, akhirnya dipegalah, digadaikan tanpa dikasih tahu kepada adik-adiknya yang lain. Ini juga sering terjadi masalah ya. Ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, makanya bicara tentang masalah warisan ini rentan terjadi ujian. Apalagi dalam Al-Quran juga Allah berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, ketahuilah bahwasanya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah, tempat kita diuji, tempat kita dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali dalam hal masalah ibadah kita aman, kita rajin salat, rajin puasa, rajin kita beramal-amal yang lainnya ya. Tapi dalam masalah harta kadang-kadang itu susah kita ya. Apalagi setan juga mengetahui kelemahan kita, nyo orang nyo menyebab ibadah taat-taat, tapi menyebab harta goyang dia. Nah, ini setan masuk dari situ. Ya. Digoda kita. Oh, ini kita ambil sedikit. Ya. Oh, ini enggak ada yang tahu. Ini tak pegala aju, ya. Jadi jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, ini bahaya. Ini juga ujian. Ya. Karena tadi Allah katakan bahwasanya harta dan anak-anak kita adalah tempat kita diuji. Diuji dengan anak, diuji dengan harta, ya. Sampai ada ada perkataan yang berkembang di masyarakat yang mengatakan apa, biasanya kalau akur-akur antara abang beradik berarti hana harta yang ditinggal oleh urunci ya. Tapi menyena harta macu kakaru ya, sudah ribut. Nah, ini sering kita dengar ya. Jadi ketika ada harta sedikit peninggalan orang tua sudah ribut ya. Jadi disanalah celah syaitan, dia goda kita ya. Padahal jemaah yang muliakan ya Allah SWT, tanggung jawab kita terhadap harta ini sangat luar biasa. Bahkan dalam hadis Rasulullah disebutkan kita semua akan ditanya di hari akhir nanti. Lan tazalu qadama ibnu Adam yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergeser kaki seorang anak Adam di hari akhir nanti sampai kita ditanya terhadap empat hal. Yang pertama apa? An umrihi fi ma afna. Umur kita untuk apa kita habiskan? Ini dari umur. Berarti sejak kita lahir sampai kita meninggal Allah akan tanya. Detail Allah tanya itu, ya. Kemudian yang kedua, dalam sebuah riwayat disebutkan an syababihi fi ma abla. Masa mudanya untuk apa dia habiskan? Padahal kalau kita lihat kita menghayati daripada ataupun kita mencerna tentang yang pertama tadi, umur itu kan juga mencakup masa muda. Tapi secara khusus juga Allah tanyakan, masa muda kita untuk apa kita habiskan? Karena di masa muda itu kita banyak diberikan nikmat. Nikmat kekuatan, nikmat kekuatan dalam mengingat juga, kuat fisik dan lain sebagainya. Jadi Allah akan tanya khusus itu. Kemudian juga Allah tanya an ilmihi fi ma amila. Ilmunya itu untuk apa dia amalkan? Apakah dia hanya sekedar memperbanyak ilmu saja? Ya. Ataupun dia ada ilmu tapi dia enggak mengamalkannya? Ini juga Allah akan tanya ini. Ya. Ilmu kita ini yang kita ketahui ini apakah telah kita jalankan? Jadi Allah akan tanya itu juga. Dan yang terakhir Allah akan tanya harta kita ini dari dua sisi. Ya. Kalau tadi hanya satu sisi, ya. Oh dari ilmu, dari mana kita, apakah kita amalkan atau tidak? Umur kita Allah akan tanya juga. Untuk apa kita habiskan? Tapi yang terakhir Allah tanya terkait dengan harta kita. Itu dari dua sisi. Yang pertama Allah tanya min ainak tasabahu. Dari mana kita dapat harta itu? Yang nanti ditemui hartanya dari mana? Apakah dengan cara yang halal ataupun dengan cara yang syubhat ataupun dengan cara yang haram, ya, ataupun dengan cara menzalimi hak orang lain ataupun dengan cara memakan harta anak yatim? Allah akan tanya itu semua, dari mana kita dapat itu. Dan yang kedua juga Allah akan tanya kemana kita habiskan. Jadi kita habiskan kemana nih? Ini habis kemana nih? Apakah jangan-jangan dia ada main judi online? Allah akan tanya itu. Ataupun dia habiskan ke tempat-tempat yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun dia habiskan untuk berinfak kepada keluarganya, untuk dia sedekahkan cilan Allah, ini juga Allah akan tanya. Jadi harta itu Allah akan tanya dari dua sisi, jemaah yang mendekat ya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan sampai kita menzalimi hak daripada ahli waris yang lain. Karena sekali lagi, harta ini semua kita akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari dua sisi tadi. Dari mana kita peroleh harta dan kemana kita habiskan. Ya. Mungkin jangan kita anggap, oh di dunia ini paling nanti kalau diazab sebentar kan, di akhir-akhir. Yang penting tanya, jita pejuh mangat, you know. Kita bisa hidup dan bisa ini, bisa itu, ya. Dia pikir dengan pikirannya. Dan dia kira seakan-akan nanti di hari akhir nanti, oh nyawa paling diazab siat. Ya. Maka perlu kita garis bawahi bahwasanya sebagaimana Allah berfirman dalam surat As-Sajdah, bahwasanya hitungan satu hari akhirat itu sama dengan ka'al fi sanati mimma ta'udun. Sama dengan 1000 tahun kita hidup di dunia, itu satu hari di akhirat. Lalu apakah kita sanggup bertahan ketika kita dicampakkan ke dalam api neraka karena asbab kita memakan hak yang bukan hak kita, karena kita memakan hak anak-anak yatim di sana, ya. Lalu kita, apakah kita mampu bertahan sehari saja? Karena satu hari akhirat hitungannya 1000 tahun kita hidup di dunia. Ketika nanti api itu membakar kulit kita, ya, disebutkan dalam surah An-Nisa itu, Allah akan gantikan dengan kulit yang baru, diazab lagi. Ketika sudah hangus, Allah gantikan dengan kulit yang baru, diazab lagi. Jadi kita setiap hari merasakan azab. Dan ini bukan sebentar, jemaah yang mulakan ya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sungguh heran kita dan sungguh aneh ketika ada orang yang dengan lantangnya dia, bahkan ada yang mengatakan seperti ini, ya, dalam penyelesaian dalam sebuah kasus warisan. Waktu itu juga di hadapan saya sampai ada sebagian ahli waris ataupun ada satu ahli waris waktu itu mengatakan, apa Ustaz, pokoknya rumah saya ini Ustaz, urusan taman neraka hanya urusan loan. Na'udzubillah min dzalik, ya. Jadi itu orang-orang seperti itu sudah Allah tutup semua, ya. Allah tutup hatinya, Allah tutup matanya, Allah silaukan dengan harta dan sebagainya. Maka ini jemaah yang muliakan Allah SWT, sekali lagi jangan sampai kita memakan yang bukan hak kita. Karena bicara tentang warisan ini, kita bicara tentang masalah hak. Dan mudah-mudahan ketika kita mengetahui yang mana yang hak kita, yang mana yang bukan hak kita, ya, ya, ataupun kita memberikan hak sesuai dengan apa yang telah Allah tentukan dalam Al-Quran, maka di sana ada nilai ta'abudi, nilai ketundukan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga harta yang kita dapatkan ini semua bisa kita pertanggungjawabkan di hari akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.
2: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh, selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Yorilun jamaah haji asal Aceh kamu mulai berangkat.
1: Panggilan haji
0: Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji ini badannya. Kita doakan mudah-mudahan mendapatkan haji yang mabrur dan mungkin sabuk perjalanan spiritual yang jeroh. Sabuk jangan dari Hijaz, panggilan haji.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

0: Seramo Malam, RRI Pro 4 Banda Aceh.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
2: Dima batang tagole disinan cindawan tumbuh.
1: Artinya, di mana batang tergeletak, di situ jamur tumbuh. Harta pusaka berupa sawah ladang dan gelar pusaka harus selalu dipertahankan dan jangan sampai jatuh ke tangan orang lain yang tidak sekawan.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat Mekoh Rebong, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkahau Takung, hukum Hancit Dalanggi. Adat Mekoh Rebong, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkahau Takung, hukum Hancit Dalanggi.
0: Artinya, adat berpotong rebung, hukum berpotong lidi. Adat bisa saja dihindari, hukum tidak bisa dibantah. Hukum Tuhan adalah hukum yang lebih sempurna daripada ciptaan manusia. Maka dari itu harus dipatuhi dan tidak boleh diganggu-gugat.
2: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

Kanduri Berat, masyarakat Aceh. Pada pertengahan bulan Sya'ban, masyarakat Aceh melakukan Kanduri Berat dan salat tasbih di Menasah-Menasah. Kanduri Berat selain disebut sebagai Nisfu Sya'ban, juga dikenal sebagai Lailatul Bara'ah. Diyakini dari kata Bara'ah dalam bahasa Arab ini menjadi asal-usul kata berat dalam masyarakat Aceh. Kanduri Berat dilaksanakan pada 15 Sya'ban, disebut juga sebagai Nisfu Sya'ban. Pada malam itu, masyarakat kampung datang ke Menasah dengan membawa sebuah idang paket makanan yang terdiri dari nasi dan lauk pauk dalam sebuah talam besar.

0: berat ini diundang seorang tengku untuk menyampaikan ceramah. Malam berat adalah sebuah interpretasi masyarakat atas kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada malam pertengahan bulan Sya'ban Rasulullah melaksanakan salat sunat dengan nama salat nisfu Sya'ban. Menurut kepercayaan masyarakat bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban Allah akan menentukan nasib seseorang hamba, usia, rezeki, dan amal perbuatan untuk satu tahun ke depan. Oleh karena itu, melalui kenduri berat ini, masing-masing individu berdoa kepada Allah agar diberikan yang terbaik kepadanya. Fungsi utama dari seluruh prosesi kenduri berat adalah sebagai tindakan preventif dari kemalangan pada tahun depan. Kenduri ini dilaksanakan untuk menyambut bulan suci Ramadan, dan tengku penceramah juga menyampaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh setiap muslim untuk memasuki bulan suci Ramadan. Setelah selesai ceramah dan salat tasbih, para hadirin akan makan kenduri bersama-sama yang dibawakan oleh masyarakat desa setempat.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di 4 RRI Banda Aceh.

Orang lain punya kena puja orang, puja. Tapi biar tak perhat. Tak puja tak perhat ni kan. Kan air segar ya. Lagi, tak pegah kita orang. Bermuan keren tak abang ya. Lagi panas. Aduh, hanjir lagi yang hari ini. Hanjir. Karena biasa je. Mulho, karu, gara-gara. Lidah anak terjaga. Lidah memang anak mudeng, tapi lebih tajam daripada segi.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat temita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat istiadat yang berlaku.
2: Bingkai Budaya, Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Kenduri sawah atau kanduri blang. Kanduri tren ublang dilakukan 3 tahap. Yang pertama menjelang turun ke sawah. Menjelang turun ke sawah sebelum masa penanaman padi dimulai, ada satu tradisi disebut kanduri ulelung atau babahlung yang dilaksanakan pada saat air dimasukkan ke dalam alur pengairan. Pada saat inilah dilakukan penyembelihan hewan seperti kerbau dan kambing di babahlung. Tujuannya agar benih padi yang mereka tanam nantinya akan tumbuh subur. Yang kedua, tahap kedua kenduri tren ublang, masa padi mebok atau masa padi berbuah. Setelah masa tanam, tepatnya padi setengah umur, biji padi mulai berisi. Diselenggarakan juga kenduri. Hal ini dimaksudkan agar padi terhindar dari hama dan penyakit, sehingga dapat dipanen dengan hasil yang baik. Sedangkan tahap ketiga, kanduri blang, sesudah masa menuai padi. Acara terakhir adalah kanduri padi baru. Acara ini dilaksanakan sesudah panen padi. Saat itu para petani telah sedikit lega karena tugas di sawah baru selesai. Acara tersebut dilaksanakan oleh petani di rumahnya masing-masing dengan tujuan untuk memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kenduri tahap ketiga ini digelar doa bersama di rumah yang dipimpin oleh seorang tengku yang telah diundang. Pada kenduri tersebut juga diundang kerabat dekat dan anak yatim untuk mencicipi padi baru yang dipanen sebagai wujud bersyukur atas rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

berita yang Hanajro Marilyn dan yang menandakan sebuah alarm bahaya ke kotanya Bandung ya. Belum bagi para pengangku kebijakan. Warga menggerebek pasangan non muhrim di salah satu rumah kos kawasan Kecamatan Baitur Rahman. Satu orang usia 20, satu lagi usia 19 tahun. Ban muturi leuro. Balahan ke ya begadang kan. Enggan orela nyo mu muda dan mako. Cukup dan muda. Moye dumna anu lahi. Gara-gara but lagi nyo. Pakiban ke nanggrok tanyo ke. Hanakan lahi sabo bangsa yang jero, sabo generasi yang jero. Monyo lahi dari hal yang hana jero. Tajaga sama-sama, Warihlan. Tajaga sama-sama. Belum di Kota Banda Aceh, jino ka diresmikan pagi gampung.

Tradisi kenduri jerat masyarakat Aceh. Tradisi kenduri kuburan yang oleh masyarakat Aceh lebih dikenal dengan istilah kenduri jerat masih rutin dilakukan di sejumlah kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Sebelum pelaksanaan kenduri, terlebih dahulu melewati sejumlah proses, di antaranya bergotong royong membersihkan kuburan dari rumput dan berbagai sampah lainnya. Setiap tahunnya dibentuk panitia pelaksana. Panitia kenduri jerat berkisar antara 6 hingga 8 orang yang dikelola oleh Tengku Imum dan Ketua Pemuda. Proses kenduri jerat bervariasi. Ada yang potong kambing dan dimasak langsung bersama-sama di tempat pemakaman umum. Ada juga yang membawa bekal dari rumah para keluarga penziarah. Biasanya panitia hanya memberi pengumuman di masjid, dan kenduri jerat itu dilakukan hari yang kedua dan ketiga Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Kenduri jerat boleh dihadiri oleh seluruh masyarakat. Setelah usai doa dan makan bersama, juga ada prosesi tepung tawar atau pesijuk, pengajian bersama penziarah, serta diberikan tausiah kepada pelayat tentang makna kenduri jerat tersebut. Tradisi kenduri jerat telah dilaksanakan di Aceh sejak ratusan tahun yang lalu dan menjadi tradisi turun-temurun. Adapun tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan orang tua dan saudara-saudaranya yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga. Selain itu, tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga.

0: Bingkai Budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di 4 RRI Banda Aceh.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
2: Adat ngan hukum hanjit ceri, legezat ngan sifat.
1: Artinya, adat ciptaan manusia bergandengan dengan hukum Tuhan atau agama. Barulah adat itu kuat dan dapat dipertahankan. Apabila keduanya bergandengan, maka barulah dipandang sempurna.

Orang lain menyana orang yang kain pegahaba, sabi puja-puja roh, puee roh, pejampu-jampu roh, yang hanya tata mengikat, hanya tata mengan orang lain. Karena orang lain biasa lehaba dan megah pupuk reo. Tapi sebaliknya orang lain menyana orang hayu, tapi hayu sikap ji, hayu pendidikan, hayu dari sisi kekayaan. Cuman hantam di puja-puja roh, hantam di pera, hantam di pumbung roh, dan hantam di pulut gop, nyan mengan.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung. Yang merendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

0: Kanduri Maulid. Pelaksanaan Kanduri Maulud atau Kanduri Maulid pada masyarakat Aceh terkait erat dengan peringatan hari kelahiran Pang Ule atau penghulu alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat Aceh melaksanakan Kanduri Maulid setiap bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan Jumadil Awal. Kanduri Maulid yang dilaksanakan pada bulan Rabiul Awal disebut Maulud Awal atau Maulid Awal. Dimulai dari tanggal 12 Rabiul Awal sampai berakhir bulan Rabiul Awal. Sedangkan Kanduri Maulid pada bulan Rabiul Akhir disebut Maulud Tengah atau Maulid Tengah. Dimulai dari tanggal 1 bulan Rabiul Akhir sampai berakhirnya bulan. Selanjutnya, Kanduri Maulid pada bulan Jumadil Awal disebut Maulud Akhir atau Maulid Akhir dan dilaksanakan sepanjang bulan Jumadil Akhir. Pelaksanaan Kanduri Maulid berdasarkan rentang waktu 3 bulan bertujuan supaya warga masyarakat dapat melaksanakan Kanduri secara keseluruhan dan merata. Bagi desa-desa yang menyelenggarakan Kanduri pada siang hari, mulai jam 12 siang, hidangan idang melapeh dan ditutup dengan sange juga sehab telah siap untuk diantar ke menasah atau masjid untuk dimakan bersama dengan warga desa itu dan para undangan. Di menasah diundang grup melike maulud atau zikir marhaban atau zikir maulid. Dimulai sejak pukul 9 pagi dan berhenti ketika salat zuhur untuk kemudian dilanjutkan kembali. Selain sebagai upaya mengenang hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ritual maulud bagi urang Aceh dan urang kampung dapat menjadi sarana silaturahmi dan hiburan.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di 4 RRI Banda Aceh.

0: Kejerenglang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, pang ule but ibadat, pang ule harkat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.
1: Warilun po 20 saluan le pulau 7 menit waktu Indonesia Barat mantong sajian proper RRI Banda Aceh menemani suasana malam yang temeram dan peget kita nyo dan peget kita nyo sabi dalam rasa sayang. Warilun tersenyum lebar tapis sayang hana kejujuran di mata.

Mano pucuk atau mandi pucuk adalah salah satu tradisi adat yang berkembang dan masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat Aceh. Mano pucuk diperuntukkan untuk mempelai sebelum melangsungkan acara akad nikah. Prosesi adat ini adalah salah satu tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang zaman dahulu. Mano pucuk sebagai salah satu tanda akan meninggalkan masa lajang. Biasanya air yang digunakan untuk mano pucuk dicampur dengan berbagai jenis bunga. Proses mano pucuk dilakukan biasanya kepada calon pengantin wanita dan dikelilingi oleh penari yang jumlahnya 8 orang. Mereka melantunkan lagu-lagu nasihat sambil bertepuk-tepuk tangan. Mano pucuk belum lengkap kalau tidak diselingi dengan tari po. Mano pucuk merupakan tradisi ketiga dilakukan setelah malam berinai dan khatam Al-Quran. Dalam adat perkawinan, calon mempelai perempuan di Aceh. Kegiatan memandikan ini diyakini untuk menyucikan si gadis sebelum memasuki jenjang rumah tangga.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Lupo kono jangan diulang. Ingat dek selalu diulang-ulang.
0: Artinya, lupa karena jarang diulang, ingat karena selalu diulang-ulang.

Aceh merupakan daerah ujung barat Indonesia yang memiliki beragam adat dan budaya. Salah satu yang masih dipertahankan hingga sekarang adalah Pemulia Jame Adat Getanyo, yang berarti memuliakan tamu adat kami di semua sisi kehidupan. Pemulia Jame merupakan adat turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam menyambut tamu. Bagi masyarakat Aceh, tamu layaknya raja yang harus dihormati dan dimuliakan. Dahulu, tamu yang datang akan disuguhi sirih oleh tuan rumah yang melambangkan kehangatan dan keakraban. Namun, saat ini tidak hanya sirih, tamu juga disuguhi oleh tarian ranu perempuan yang diiringi oleh seruni kali. Prosesi Pemulia Jame kerap dilakukan pada ragam acara, seperti resepsi pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga acara-acara seremonial pemerintahan. Welcome to Aceh, Pemulia Jame, Adat Getanyo.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Dunia buliah akhirat dape, sinan merdeka mengkonyo panua.
0: Artinya, dunia boleh akhirat dapat, di sana makna merdeka penuh. Dengan menjalankan adat, orang akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat.
2: Ambil kesimpulan. Pertama sekali ialah anak itu kita ajar sebagai pahlawan. Kita didik sejak bayi. Kita didik di bidang agama. Kita didik dengan rasa kepahlawanan, kesetiaan, hormat kepada orang tua. Jadi adab. Tapi karena mungkin perkembangan zaman ini sudah hilang, sehingga sekarang diganti dengan ya entah lagu-lagu apa.
3: Duda ini dikisahkan, disahirkan adalah yang sifatnya dia jantan kalau anak laki. Yang sifatnya itu kalau dia perempuan itu mengarahkan kepada punya keluarga dan sedia kepada kedua orang tua. Sebenarnya banyak Dudu Lududa Idang. Ya, telah yang belakang Dudu Dalo. Orang anu yang mudah terhidang, tak boleh berang, tak boleh nanggerau. Kalian kan, itu salah-salah saya yang disampaikan. Jadi ini merupakan pembelajaran sejak dari kaidah, kaidahnya sampai kepada hidup dia nanti dia memperkenalkan Allah dan Nabi. Salawat-salawat kepada Nabi bahkan bulan Ayunda. Jadi apa rekan-rekan bapak? Jadi ini sudah ada yang mulai sekarang ini semua saya dilupakan. Seharusnya inilah orang tua mendidik anak sejak di ayunan sampai lihat untuk mengenal Allah, dirinya dan agamanya.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Dima batang tagole disinan cindawan tumbuah.
0: Artinya, di mana batang tergeletak, di situ jamur tumbuh. Harta pusaka berupa sawah ladang dan gelar pusaka harus selalu dipertahankan dan jangan sampai jatuh ke tangan orang lain yang tidak sekaum.
2: Saya melihat Cahrut itu memang karena sekarang anak-anak sudah banyak saling kenal sendiri. Nah, sebaiknya memang harus kita tahu juga siapa calon menantu kita misalnya, ya kan. Nah, kita Cahrut dulu, kita kan harus tahu bebek bebot

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan aya disawa.
0: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air di

Doda idi berasal dari bahasa Aceh, yaitu doda dan idi. Doda atau pedoda yang berarti bergoyang, dan idi atau dodi yang berarti berayun. Doda idi merupakan upaya orang tua, khususnya kaum emak atau ibu, untuk menidurkan anaknya diiringi lantunan syair-syair dalam bahasa Aceh. Doda idi biasanya memerlukan beberapa alat seperti ija krung atau kain sarung, ija sawa atau kain selendang, dan tali yang digantungkan pada bara kayu. Tidak jarang pula digantungkan di pohon-pohon depan rumah sehingga kenyamanan tidur si bayi lebih terasa, atau agar mudah diawasi si ibu yang melakukan kegiatan ringan di halaman rumah. Dalam Islam, memperkenalkan pendidikan agama adalah kewajiban bagi orang tua. Itulah sebabnya pesan agama selalu ditemukan dalam lagu Doda Idi. Tujuan utama adalah memperkenalkan anak-anak dengan Allah dan ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu, umumnya semua lagu Doda Idi diawali dengan asma Allah. Ada pesan terindah di balik syair Doda Idi, sehingga masyarakat Aceh sangat menyukainya. Namun sayang, seiring dengan perubahan waktu dan perkembangan zaman, senandung pengantar si bayi tidur sudah mulai ditinggalkan. Apalagi dewasa ini sudah ada ayun elektronik. Dengan metode baru ini, tak perlu bersentuhan dengan ayun pun, si ibu cukup menekan remote control dari jarak jauh, sudah bisa menggerakkan.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito.
0: Artinya, pergi tempat bertanya, pulang tempat menyampaikan berita. Nini Mama, tanah kelahiran, serta adat bagi orang Minang merupakan pedoman dalam menjalani kehidupan dimanapun.
2: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.
3: Doda Idi berasal dari bahasa Aceh, yaitu Doda dan Idi. Doda atau Pudoda yang berarti bergoyang, dan Idi atau Dodi yang berarti berayun. Doda Idi merupakan upaya orang tua, khususnya kaum mak atau ibu, untuk menidurkan anaknya diiringi lantunan syair-syair dalam bahasa Aceh. Doda Idi biasanya memerlukan beberapa alat seperti ija krung atau kain sarung, ija sawa atau kain selendang, dan tali yang digantungkan pada bara kayu. Tidak jarang pula digantungkan di pohon-pohon depan rumah, sehingga kenyamanan tidur si bayi lebih terasa, atau agar mudah diawasi si ibu yang melakukan kegiatan ringan di halaman rumah.
2: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat diisi, limbago dituang, tanduak ditanam, dagiang dilapah.
0: Artinya, adat diisi, lembaga dituang, tanduk ditanam, daging dihampar. Gambaran dari sikap saling menyesuaikan antara peraturan

anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal, sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Pro 1 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini, Senin 18 Mei 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.

0: Baik, sobat pendengar, dimanapun Anda berada, kini kami ajak Anda untuk kita ikuti kuliah subuh dari Masjid Rabiat Rahman Banda Aceh.
1: Assalamualaikum Allah, serta para pendengar Surah Betul Rahman dan RRI dimanapun saat ini Anda berada. Pada subuh yang sangat mulia ini, adapun yang akan memberikan ceramah yaitu Ustaz Tengku Tamlika Hasan LSE. Kepada beliau kita persilakan dengan segala hormat sebelum dan sudahnya. Kepada beliau bersama kita aturkan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad imamil mufassirin wa qaidil muhaddithin hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya was salihin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah subuh yarhamkumullah, bapak dan ibu pendengar melalui Radio Republik Indonesia Serambi FM dan Radio Baitur Rahman, para pemirsa live streaming melalui channel YouTube siaran dari Halaqah Subuh Masjid Raya Baitur Rahman, para penjelajah televisi Gibraltar Aceh yang kami muliakan, sahabat yang dirahmati Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah memberikan keberkahan kepada kita di setiap hari yang kita jalani, diampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa orang-orang yang kita cintai dan sayangi, serta Allah mudahkan semua urusan kita, baik yang berhubungan dengan urusan duniawi maupun yang berhubungan dengan urusan-urusan ukhrawi,

ini karena melakukan perjalanan yang sudah 2 hari. Mudah-mudahan kondisi dan keadaan kita semua baik-baik saja. Amin ya rabbal alamin. Kembali pada pertemuan yang lalu, bahwa kita berbicara tentang bagaimana kita harus memahami betul bahwa ada beberapa makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan dibedakan dengan makhluk yang lainnya dari sisi kamiyah maupun kaifiyah. Kamiyah itu adalah kuantitasnya. Artinya di antara kita ada yang Allah ciptakan dalam bentuk fisiknya besar, seperti misalnya gunung, itu lebih besar daripada kita. Sehingga Al-Quran menyebutkan wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan menyombongkan diri, karena sesungguhnya engkau tidak akan mampu untuk memecahkan bumi atau menembusnya dengan hentakan kaki kita, dan tidak pula mampu menaklukkan gunung yang tinggi. Ataral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marrasahab. Engkau melihat gunung itu dan menyangka bahwa gunung itu dia tetap berdiri pada tempatnya. Wa hiya tamurru marrasahab. Sementara gunung itu dia berjalan dengan perjalanan awan, atau seperti berjalannya awan. Artinya di sini menggambarkan bahwa 2 ayat yang kita baca, bumi lebih besar daripada kita, gunung lebih besar daripada kita. Bumi dan gunung itu juga berjalan di garis edarnya di alam semesta ini, sehingga terjadi pergantian siang dan malam dengan perputaran ini. Itu beberapa di antaranya, dan semua kita bisa melihat dengan pandangan yang kasat mata. Di antara kita sendiri pun ada yang dilebihkan, ada yang dikurangkan. Kalau bahasa lebih dan kurang itu bisa kita sebutkan untuk bentuk fisik, atau kita berbeda-beda. Ada merah, ada putih tampilannya, ada hitam, ada yang sawo matang, ada yang kuning langsat, ada yang mancung, ada yang sedikit hidungnya mengecil, dan sebagainya. Rambut juga demikian, perang, hitam, kecoklatan, ada kekuning-kuningan, bahkan ada rambut kemerah-merahan. Jadi banyak yang bisa kita lihat dari perbedaan-perbedaan yang beragam secara fisikal. Kemudian sidang jamaah yang dirahmati Allah, juga perbedaan-perbedaan secara kaifiyah, kualitas. Ya, ada herbal atau yang bisa kita jadikan obat-obatan, itu lebih mudah kita pahami mungkin. Di alam semesta ini lebih kuat efek dan pengaruhnya dibandingkan dengan dedaunan atau herbal yang lainnya. Ya, aromanya misalnya daun serai mungkin lebih harum dibandingkan dengan batang atau dedaunan lainnya.

0: daun jeruk purut misalnya. Kita hanya memegang sedikit lalu mengeluarkan aroma yang merefleksi diri kita. Bisa memberikan aroma terapi kesusahan. Nah, ini kualitas. Ya, kualitas. Nah, yang kita maksudkan di sini adalah ada kelebihan, ada perbedaan, ada keutamaan, baik secara kuantitas di sini yang dilihat kepada banyaknya struktur organik yang menyusunnya atau banyaknya jumlah secara fisik, baik besar, panjang, tinggi, rendah, dan seterusnya, apung, berat, dan juga secara kualitas manfaat, kegunaan, sistem, dan lain sebagainya. Nah, begitu juga kita katakan misalnya kepada para nabi dan utusan Allah, beda ya keutamaan dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sairil anbiya wal mursalin, dengan para nabi dan utusan Allah yang lain. Juga antara nabi dan utusan Allah dari golongan ulul azmi dengan yang bukan golongan ulul azmi minar rusul. Dan ini disebut oleh ayat Al-Qur'an. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Para rasul itu kami lebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lainnya. Wa atayna Daud Zabura, itu di ayat lain. Ya, walaqad faddalna ba'dhan nabiyyin 'ala ba'dhin wa atayna Daud Zabura. Nah, ini sunnatullah berlaku demikian. Waktu juga demikian. Hari Jumat lebih utama di dalam satu pekan dibandingkan dengan hari-hari lainnya. Bahkan Jumat itu menjadi Sayyidul Ayyam, penghulunya hari-hari dalam sepekan, dengan banyak kelebihan-kelebihan lainnya. Misalnya hari Jumat adalah hari yang kiamat akan terjadi pada hari itu. Setelah asar, hari Jumat, diampuni dosa-dosa orang yang menghidupkannya. Dan barang siapa yang memanfaatkan waktu di hari Jumat melakukan wirid tertentu atau ratib tertentu, maka dia akan dihapuskan dosanya untuk sepekan sebelumnya dan sepekan setelahnya. Ini kelebihan-kelebihan yang harus kita ketahui dan kita pahami. Begitu juga sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Bulan Zulhijjah ini itu lebih utama dibandingkan dengan bulan lainnya dari bulan-bulan yang tidak termasuk bulan haram. Jadi kalau bulan haram itu ada 4, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Bila 4 bulan itu bulan haram, maka ada 12 bulan di dalam setahun dikurangi 4, sisa 8 bulan. 8 bulan itu tidak termasuk bulan haram. Walaupun tidak kesemuanya melebihi bulan-bulan haram, seperti bulan Ramadan misalnya, itu lebih memiliki keutamaan, kelebihan bahkan di seluruh hari-harinya. Kalau Zulhijjah di 10 yang awal tambah hari ayam tasyrik, ya. Tapi Ramadan secara keseluruhan siang dan malam, bahkan Lailatul Qadar ada padanya. Nah, begitulah. Tempat juga demikian. Maka kita sampaikan beberapa contoh kemarin. Bangunan juga demikian. Masjid lebih utama dibanding dengan langgar. Langgar lebih utama dibanding dengan surau. Surau lebih utama dibandingkan dengan balai-balai yang dijadikan sebagai tempat untuk singgah manusia beribadah. Dan seterusnya. Kemudian masjid ini beda-beda lagi. Ada masjid Al-Aqsa, ada masjid An-Nabawi, ada masjid Al-Masjid Al-Haram di Makkah. Nah, ini beda-beda. Masjid Al-Haram 100.000. Itu sekali salat di sana. Bagaikan kita 100.000 mendapatkan, ya, bagaikan apa, 100.000 kita salat di masjid yang lainnya, atau lebihnya nilai sekali melakukan salat di Masjid Al-Haram itu dapat pahala 100.000 dibandingkan salat di tempat yang lainnya. 2 kali 200.000. 3 kali 300.000. Kalau tempat lain ya 3 kali ya 3 pahala. Dan nanti pahala ini bisa berlipat ganda. Yang 100.000 bisa berlipat lagi, yang 3 pahala saja dengan 3 kali di masjid biasa seperti kita ini, itu bisa juga Allah jadikan berlimpah ruah pahalanya. Nah, ini kelebihan-kelebihan. Nah, kota juga demikian. Negeri perkampungan juga demikian. Kita harus kita bertabe bahasa, kita hormati, kita hargai. Bahkan ada kota yang hanya berkeinginan untuk melakukan kejahatan padanya, kekejian padanya, keburukan padanya, Allah akan catat itu sebagai pelanggaran. Kita maklum dalam Islam ada hadis yang menyebutkan, Man hamma bihasanatin kutibat lahu hasanatun. Barang siapa yang hendak melakukan satu kebajikan, maka dia belum melakukan, hanya berkeinginan, ada kesungguhan dalam hatinya ingin lakukan tapi tidak jadi dengan berbagai faktor, artinya tidak jadi ke jalur itu, sudah dialihkan ke tempat lain, terbatasnya sumber daya dan lain sebagainya, ada halangan yang merintang, ada aral dan seterusnya, ya. Nah, ini ditulis bagi dia satu kebajikan baru hendak melakukan. Tapi ketika alhammu ini berhubungan dengan sayyi'ah, keburukan, tapi barang siapa yang ada keinginan melakukan satu keburukan, ya, maka tidak akan ditulis hatta ya'malah, sehingga dia melakukannya. Baru keinginan tidak ditulis, sampai dia melakukannya. Alhamdulillah kita tinggal di sini banyak sekali jumpa semua orang yang pada kau boleh, kan ada pikiran kita, kesal kita sama orang yang geber-geber kendaraan suara besar, kemudian balap-balap sana secara rombongan dengan kendaraan-kendaraan yang suaranya memekakkan telinga dan membuat gaduh. Bahkan ibu-ibu, orang-orang telah tua, dewasa, kaget, panik ketika lewat mereka. Maunya kita ketok aja di kepala ini. Kepinginnya begitu, manusiawi. Walaupun kemudian ya Allah, kembali lagi kepada spiritual ya. Spiritual yang diajarkan, spiritualitas yang diajarkan dalam agama kita, nilai-nilai moral. Jangan begitu, tidak baik. Ya berbesar hatilah, sabar. Ah, yang keburukan tidak jadi ditulis karena tidak jadi dilakukan. Keinginan untuk sabar, tenangkan diri, ditulis. Apalagi masuk ke dalam kesabarannya. Tulis sebagai pahala. Nah jemaah yang dirahmati Allah, ini sepanjang hidup. Ini banyak sekali pengumpulan pahala dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Walhamdulillah wa syukru lillah. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Ini udzkurullaha dzikran katsira, sebutkah, ingat nama Allah sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan sucikan Allah sepanjang waktu. Luar biasa, Allah beri terus. Tapi ada kota sidang jamaah yang dirahmati Allah, yang bila kita hendak melakukan sesuatu, belum jadi kita melakukannya, maka Allah tulis sebagai sebuah kejahatan. Allah hitung sebagai suatu pelanggaran. Kota apa itu? Mekah dan Al-Madinah Al-Munawwarah. Kota apa itu? Kota apa namanya? Baitul Maqdis, ya, di Yerusalem. Yerusalem, tapi udah ganti nama menjadi Yerusalem dengan tingkatan masing-masingnya. Gak dalam hadis disebut, ya. Allah Subhanahu wa taala, innallaha harrama Makkah atau Bakkah min yaumi khalqis samawati wal ardh, sejak saat Allah menciptakan langit dan bumi. Itu dimuliakan oleh Allah. Maka tentunya ini harus ada penghargaan, perhatian dari kita semua. Tidak boleh hendak melakukan sesuatu di Mekah dan itu menjadi dosa bagi kita walaupun tidak kita melakukannya. Ya. Allah muliakan. Al-hammu bis-sayyi'ah yuhasab 'alaihi. Itu Mekah demikian. Jangan mendzalimi. Hendak baru ingin. Jangan mau maksiat di sana. Dan bila itu dilakukan, maka boleh jadi dia akan mendapatkan azab. Sampai sana tuh, dari sini. Nah, kadang-kadang sidang jamaah yang dirahmati Allah, bila kita bicara akhlak dan kepribadian yang kita petik dari Al-Quran dan hadis dalam skop yang luas atau yang khusus, kita kadang kesal dengan kepemimpinan satu rezim terhadap Mekah misalnya, kepengurusannya, atau bagian sub terkecil dari kepemimpinan kota Mekah, katakanlah para askar yang mengurus mengatur lalu lintas di Mekah atau keserasian di Masjid Al-Haram dan Madinah. Karena kesal kita ngomong sembarangan, memang nah Mekah yang cihang kemah tagai ada orang-orang itu. Ini kadang-kadang kita jangan kesalnya ke Mekah ya. Bahkan ada orang-orang khusus seperti kota Madinah yang dibela oleh Rasulullah untuk jangan sekali-kali, itu zahir hadis menyebut, itu menyakiti orang-orang di Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi berat, beda dengan tempat lain. Walau tempat lain tidak boleh juga menyakiti orang. Kemudian sidang jamaah yang dirahmati Allah, Orang musyrik itu tidak boleh masuk ke kota Mekah. Dari perbatasannya saja itu tidak boleh masuk. Kota lain ya masuk terus. Nanti ada Madinah juga tidak boleh. Bandar Aceh boleh tidak boleh? Apalagi oleh kering ya. Semua ingin, satu dunia ingin menikmati kopi, kopi Aceh ya, Arabica atau apa namanya. Nah, tapi di Mekah tidak boleh. Coba-coba menyusupkan mereka, bukan tidak ada, ada mencoba. Itu akan terima konsekuensinya. Akan ada azab, karena bukan hanya lagi melanggar kehormatan daripada kota Mekah, tapi juga bukan hanya keinginan untuk melanggar, tapi sudah melakukan pelanggaran. Mekah pakai mim, nama lainnya Bakkah pakai ba, maknanya apa? Mekah, Mekka yamukku Mekkan ya, wa Mekkatan, itu tambah ta identitas, itu makna yamukku adalah membinasakan. Apa yang dibinasakan oleh Mekah? Kesombongan, keangkuhan, keinginan untuk melakukan kejahatan terhadap Mekah itu sendiri, bukan kepada orangnya saja. Maka namanya Mekah. Di samping makna Mekah itu adalah al-izdiham. Ya, jadi dari akar kata itu, al-izdiham maksudnya manusia itu saling berdesak-desakan di sana karena melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Ya tuh, makin berdesak makin orang tidak kesal. Ya, Allahumma innal baita baitak wal harama haramak wal amna amnak faharrib nafsi wa basyrati wa dami wa lahmi ala nar, dan seterusnya banyak doa ya, berdesak-desak manusia. Makna Mekah lainnya adalah itu bermakna menyedot. Apa yang disedot? Manusia dari berbagai penjuru dunia, penjuru bumi, datang ke sana. Perhatiannya disedot. Maka dalam ayat disebut juga tuh, ya, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzukhum minath thamarat la'allahum yashkurun. Jadikan hati manusia itu tertarik, ya. Nah, cenderung punya perhatian penuh dan spesifik kepada orang-orang yang beriman di Mekah. Maksudnya kenapa orang beriman jadi mulia? Karena mulianya kota Mekah dari semenjak awal. Atau dalam perintah kepada Nabi Ibrahim yang kita baca kemarin itu dengan penjelasan sisi yang berbeda, ya, wa'adhim finnasi bilhaji atuka rijala wa'ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amir. Mereka akan datang dari segala penjuru dengan berjalan kaki maupun mengendarai unta yang kurus. Setelah engkau permaklumkan untuk menyeru, memanggil manusia untuk melakukan ibadah haji, wahai Ibrahim. Jadi tahwi afidatun nas, ya, hati manusia itu cenderung kepada mereka. Nah, ini makna Mekah. Makna Mekah bisa bermakna bisa kita jumpai dalam Al-Quran, bakkah pakai ba, dari kata buka, menangis, ya, menangis. Di, bisa juga bermakna, ya, menangis, ya, kita tahu manusia itu akan menangis sampai ke kota itu, kecuali kalau ada hati-hati yang penuh dengan nifak. Jadi kalau makna lain, ya tabaku, itu izdiham juga makna berdesak-desakan. Jadi saling melengkapi antara kata Mekah dengan Bakkah. Dua-duanya disebut di dalam Al-Quran. Ya. Di surah Al-Fatah ada disebut. Ya. Nah, di surah Al-Baqarah ada disebut. Ya. Bakkah, Mekah ada disebut. Kemudian juga dinamakan dengan Ummul Qura, dia ada dalam Al-Quran. Nah, dulu sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Walid, ya, Al-Azraqi, Imam Al-Azraqi dikenal itu dalam Akhbaru Makkah dan beberapa literatur lainnya. Dari Makkah inilah seluruh negeri itu ditarik oleh Allah menjadi hadir saat awal penciptaan. Kalau kita melihat di kisah-kisah terdahulu itu sangat menakjubkan. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, di bawah aras, aras berada atas air, lalu kemudian ada ghitha, ada buih yang muncul karena angin yang bertiup. Walaupun kita tidak mengatakan ini kita tolak dan kita tidak kita iakan, ini hanya banyak periwayatan, mungkin jadi Israiliyat, tapi kalau kita tolak kebetulan nanti betul-betul ada seperti itu, maka jadi berdosa. Nah, muncul buih inilah yang nanti dia menjadi cikal bakal kota Mekah itu sendiri, bahkan Ka'bah Al-Musyarrafah. Nah, itu dalam riwayat Imam Al-Azraqi, ya, Abu Walid. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ada nama lain dari Mekah, ya, disebut dengan Al-Balad Al-Haram, ya, negeri yang mulia. Itu sudah paham kita, kan? Kemuliaan dimuliakan oleh Allah, ya, kita pun memuliakannya. Kemudian ada nama Al-Baladata, ya, kalau balad, ya, nama lain juga ada balad. Misalnya, La uqusimu bihadal balad, wa anta hillum bihadal balad, memang Mekah, tapi yang dimaksud nama kota lain dan juga Al-Balad. Tapi kalau Al-Baldatan itu khusus, yang dimaksud adalah kota Mekah. Disebut di dalam ayat suci Al-Quran Al-Karim. Kemudian sidang jamaah yang dirahmati Allah, ada namanya Al-Balad Al-Amin. Wattini wat zaitun wa turisinina wa hadzal baladul amin. Ini adalah ya demi Allah bersumpah dengan kota ini. Tin Tursina, buah tin ya tumbuhnya di negeri Syam. Ya. Kemudian Tursina, Bukit Tursina. Batini waktu di sini, waktu di sini na atau Tursina, wahadal baladil amin. Dan balad Al-Amin itu dalam Al-Quran aman, nyaman, tak boleh menumpahkan darah di sana. Oh, kalaupun ada terjadi, bila terjadi maka akan ada konsekuensi yang berbeda dengan konsekuensi tempat lain. Orang yang masuk aman, semua orang yang datang ke sana aman dari dulu, walaupun nanti bisa saja terjadi pelanggaran, tapi jiwa manusia merasa nyaman, aman ketika masuk ke negeri ini. Ya, padahal dulu kita tahu nih, tidak ada pohonan, tidak ada pertanian, kering, kerontang, tapi di antara kerasnya alam, cadas bebatuan iklim, debu yang berputar di sana, tidak adanya air pada asal mula, Allah menjadikan negeri itu negeri yang aman, dipenuhi dengan keberkahan dari seluruh penjuru alam semesta. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu baru sebahagian dari kelebihan, karakteristik, kehebatan, keutamaan yang Allah titip pada Mekah sampai dengan hari kiamat. Sampai dengan hari kiamat. Tidak dicabut. Ada negeri lain yang mungkin sudah dicabut. Dulu maju, ada umat yang sudah dicabut. Nah, begitu juga kita nih, sudah dipilih oleh Allah menjadi umat yang mulia, maka jaga kemuliaan ini. Jaga kemuliaan. Nah, ini kita bercermin, insyaallah Allah berikan kebajikan kepada kita semua. Mungkin tidak akan habis kita sampaikan pelan-pelan, satu persatu, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ini baru Mekah, kita belum bicara Mina, kita belum bicara Muzdalifah, kita belum bicara Arafah, kita belum bicara gunung-gunungnya, ya, Jabal Abu Qubais, Gua Hira, gunung apa namanya, Gunung Uhud di Madinah dan lain sebagainya. Insya Allah pelan-pelan kita jalan sehingga akan hadir sebuah pemahaman yang konseptual terpatri, lalu kita aplikasi dalam kehidupan kita. Sehingga siapapun yang memberikan penghargaan terhadap kemuliaan-kemuliaan ini, itu akan hadir kebanggaan, kemuliaan dari dalam diri kita terhadap mereka. Ya, insya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kebajikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Al-Azhar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih sudah mendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Salam jumpa untuk Anda di pagi ini, semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun juga ya. Dan yang sudah mengawali aktivitas di pagi ini mendengar, semoga hari ini menjadi hari baik ya untuk Anda menjalankan beragam rutinitas di hari Senin ini ya. Dan tentunya juga semoga segala aktivitasnya berjalan baik dan juga lancar. Mendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk kita ikuti berita warta mutalam di pagi ini. Tetaplah bersama kami.

0: 101 Banda Aceh.
1: Saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral mengantarkan Warta Muguta Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 18 Mei 2026. Sari berita, aksi tolak pergub JKA dilanjutkan pada Senin 18 Mei 2026. Jemaah Haji Bener Meriah diminta jaga kesehatan. Inilah warta berita selengkapnya. Informasi pertama, pendengar, demonstrasi penolakan Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh JKA akan kembali berlanjut pada hari Senin 18 Mei 2026. Mahasiswa kembali siap turun ke kantor Gubernur Aceh. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Aceh akan kembali melanjutkan aksi demonstrasi pada Senin 18 Mei 2026 untuk menuntut pemerintah Aceh mencabut Peraturan Gubernur Nomor 2 tahun 2026 terkait program jaminan kesehatan Aceh. Aksi ini menjadi lanjutan dari 3 kali demonstrasi yang sebelumnya telah digelar di halaman kantor Gubernur Aceh. Masa menilai kebijakan tersebut menimbulkan persoalan di tengah masyarakat, terutama banyaknya warga yang ditolak berobat akibat ketidaksesuaian data desil penerima layanan kesehatan. Aliansi Rakyat Aceh juga mendesak Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh untuk bertanggung jawab terhadap polemik yang muncul akibat penerapan aturan tersebut. Demonstrasi akan terus berlanjut lantaran masa menilai belum ada respons konkret dari pemerintah Aceh, termasuk saat ratusan mahasiswa sempat bermalam di depan kantor Gubernur Aceh untuk mempertahankan tuntutan. Sementara itu, Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir sebelumnya pada demonstrasi pertama yang digelar pada 4 Mei 2026 menyatakan pemerintah Aceh tetap perlu menjalankan peraturan gubernur tersebut agar dapat dilakukan evaluasi secara bertahap.
2: Ya, semua kita koordinasi dengan BPS, koordinasi dengan BPJS, kemudian kita koordinasi juga dengan Kemensos, dengan Bappenas, semua data kita ambil karena DTSN ini ya telah data yang diakui oleh pemerintah pusat ya sebagai data dan diarahkan seluruh provinsi menggunakan ini untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu kami gunakan data ini sebaik mungkin. Mudah-mudahan kita diberi waktu ya, diberi waktu sampai kita bisa mengevaluasi Pergub 2 ini. Tidak ada yang baku ya, begitu kita temukan sesuatu yang menghalangi proses, menghambat proses, kita akan evaluasi.
1: Meski demikian, Aliansi Rakyat Aceh menilai penggunaan data desil dalam kebijakan JKA justru memunculkan banyak persoalan baru di masyarakat, khususnya bagi warga yang merasa layak menerima layanan kesehatan namun tidak terakomodasi dalam sistem pendataan tersebut. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dengar, jelang keberangkatan ke embarkasi Aceh, 273 calon jemaah haji Bener Meriah diminta untuk menjaga kesehatan karena Bener Meriah termasuk kloter terakhir. Jika dinyatakan tidak layak terbang, maka kesempatan menunaikan ibadah haji tahun ini hilang. Selengkapnya disampaikan Alfi Saharin.
3: 273 calon jemaah haji asal Kabupaten Bener Meriah dijadwalkan berangkat pada Senin 18 Mei 2026 mendatang sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat dan akan dilepas langsung oleh Bupati. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Bener Meriah Azhari Ramadan berharap para calon jemaah haji dapat menjaga kesehatan baik sebelum dan saat keberangkatan maupun tiba di tanah suci nanti. Hal itu katanya agar jemaah haji dapat melaksanakan seluruh rangkaian rukun haji dengan nyaman dan khusyuk.
4: Pertama, harapan kita kepada jemaah haji kita yang akan berangkat untuk senantiasa menjaga kesehatan untuk menjelang keberangkatan ini. Terlebih lagi jemaah haji Kabupaten Bener Meriah tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh yang merupakan kloter terakhir dari embarkasi Aceh. Artinya setelah itu tidak ada lagi pemberangkatan dari embarkasi Aceh. Kiranya ada jemaah kita yang tidak baik terbang umpamanya, maka tidak ada lagi kesempatan untuk berangkat pada tahun ini.
3: Selain itu, Azhari meminta keluarga jamaah yang ikut mengantar ke Banda Aceh agar keberangkatan tidak bersamaan dengan angkutan jamaah. Hal itu dimaksudkan untuk menjaga keselamatan lalu lintas dan kelancaran rombongan jamaah. Ia juga berharap masyarakat Bener Meriah turut mendoakan dan membersamai pelepasan para jamaah haji ke Tanah Suci sebagai motivasi dan semangat menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pusbangkom Radio Republik Indonesia RRI Ade Irosadi resmi membuka secara daring agenda uji kompetensi wartawan radio UKWR angkatan ke-35 jenjang muda yang digelar di RRI Lok Semawe. Selengkapnya dilaporkan Maimun Akbar.
3: Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pusbakom RRI Ade Irosadi resmi membuka secara daring agenda uji kompetensi wartawan radio UKWR angkatan ke-35 jenjang muda yang digelar di RRI Lok Semawe. Kepala LPP RRI Lok Semawe, Weni Zulianti, menyampaikan rasa syukur dan selamat datang kepada tim penguji serta jajaran Pusbakom yang hadir. Ia memaparkan bahwa kegiatan ini berlangsung selama 2 hari, yakni dari tanggal 17 hingga 18 Mei 2026. Weni menegaskan UKWR ini bukan sekedar proses mengukur kemampuan jurnalistik di atas kertas, melainkan bentuk komitmen nyata RRI dalam menyamakan standar kompetensi yang merata di wilayah Aceh sesuai dengan ketentuan Dewan Pers.
5: Pelaksanaan uji kompetensi wartawan radio ini, KWR di RRI Lok Semawe menjadi bagian penting dalam upaya kita meningkatkan profesionalisme insan pers, khususnya di lingkungan RRI Lok Semawe atau RRI secara umum. Kegiatan ini tidak hanya menjadi proses pengukuran kemampuan jurnalistik, namun juga merupakan bentuk komitmen bersama untuk memastikan bahwa setiap insan penyiaran dan jurnalis di RRI memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar Dewan Pers.
3: Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pusbakom Radio Republik Indonesia Ade Irosadi mengatakan, di tengah perkembangan teknologi informasi dan dinamika media yang semakin cepat, UKWR ini penting sekali untuk membangun dan menjunjung tinggi etika jurnalis. Kita harus tetap menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.
6: Modul uji kompetensi cyber yang sudah kontang-panting diurus jungkir balik oleh Bapak Teku Haris Perilah. Kita berikan aplaus dulu pada beliau. Upayanya, insya Allah, usaha kita semua bisa menghasilkan hasil yang kita harapkan dengan lahirnya modul UKWR Cyber dan RRI bisa menyelenggarakan UKW Cyber nantinya.
3: Ia juga mengapresiasi kegigihan tim penguji serta menggambarkan bahwa RRI bersama Dewan Pers yang sedang menggodok modul UKWR Cyber agar ke depan RRI bisa menyelenggarakan ujian kompetensi berbasis cyber. Kepada para peserta di RRI Lok Semawe, Adi mengingatkan bahwa esensi utama menjadi wartawan adalah mengasah kepekaan sosial dan nurani melalui produk berita yang dihasilkan. Dari Lok Semawe, Maimun Akbar melaporkan.

0: RRI Banda Aceh, turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Subuh Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Pendengar, ajang final Raya Duta Wisata 2026 resmi dibuka dengan meriah dan penuh antusiasme pada Sabtu 16 Mei 2026 lalu di Hotel Permata Hati Banda Aceh. Kegiatan ini menghadirkan 10 finalis terbaik yang telah lolos melalui berbagai tahapan seleksi dan siap menunjukkan kemampuan serta potensi mereka di hadapan dewan juri dan masyarakat. Berikut laporan Mahfud Tahir.
2: Final Duta Bahasa Provinsi Aceh tahun 2026 berlangsung meriah pada Sabtu malam 16 Mei 2026 di Hotel Permata Hati Banda Aceh. Dalam ajang tersebut, Cutbang Urfan dan Curka Cici Lestari dinobatkan sebagai pasangan Duta Bahasa Provinsi Aceh tahun 2026 setelah berhasil mengungguli 4 pasangan finalis lainnya. Pasangan ini meraih poin tertinggi setelah melalui rangkaian tahapan seleksi yang dimulai sejak Maret 2026. Proses penilaian meliputi karantina, wawancara, uji kemampuan kebahasaan, serta penampilan pada malam. Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh, Muhammad Irsan, dalam sambutannya menyampaikan harapan agar para pemenang dan finalis dapat menjadi motor penggerak Trigatra Bangun Bahasa di tengah masyarakat. Dia menegaskan bahwa para finalis diharapkan menjadi teladan dalam mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009.
3: Salah satunya adalah dengan bersinergi dengan Duta Bahasa Provinsi Aceh sebagai salah satu mitra strategis kami di dalam mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra, baik bahasa dan sastra Indonesia maupun bahasa dan sastra daerah.
2: Dalam kompetisi ini, para finalis dinilai oleh dewan juri dari berbagai bidang. Muhammad Irsan bertindak sebagai juri kebahasaan, Fahmi Rizaldi sebagai juri bicara publik, serta Novita Sari, psikolog, sebagai juri kepribadian. Malam final dibuka dengan penampilan seni dan musik daerah, serta pemutaran dokumentasi perjalanan para finalis selama mengikuti proses seleksi dan pembinaan. Suasana acara berlangsung semarak dengan dukungan Ikatan Duta Bahasa Provinsi Aceh atau IKADUBAS, para pendukung finalis, tamu undangan, serta perwakilan perguruan tinggi dari berbagai daerah di Aceh. Sementara itu, penghargaan favorit pada ajang ini diraih oleh Ikrama Agung dan Kufi Handayani. Demikian, Fatahir melaporkan.
1: Informasi terakhir pendengar, pemerintah Kabupaten Bener Meriah menggelar seminar menuju pendidikan inklusif dan berkeadilan. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
4: Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menggelar seminar pendidikan inklusif dan berkeadilan serta seminar penguatan kapasitas guru PAUD dengan tema menciptakan ruang kerja yang setara bagi setiap anak di Kabupaten Bener Meriah yang berlangsung di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten setempat. Kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh Bunda PAUD Bener Meriah Mutia Fauziah Tagor. Kegiatan turut dihadiri para guru PAUD se-Kabupaten Bener Meriah serta para narasumber dari Universitas Negeri Medan. Bunda PAUD Bener Meriah Mutia Fauziah Tagor dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia berharap kegiatan ini dapat meningkatkan wawasan dan kompetensi para guru PAUD dalam menciptakan ruang belajar yang aman, nyaman, serta mendukung perkembangan seluruh anak tanpa diskriminasi. Seminar ini juga menjadi wadah berbagi pengetahuan dan pengalaman

0: nyaman dan berkualitas. Wahbub juga menegaskan bahwa guru PAUD memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, tumbuh kembang, serta menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan inklusif bagi anak-anak sejak usia dini. Oleh karena itu, penguatan kapasitas guru sangat diperlukan agar para pendidik mampu memahami kebutuhan setiap anak dengan pendekatan yang tepat dan berkeadilan. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Dengar demikian Warta Mukut Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Warta Mukut Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Seramo Pagi, RRI Pro 4 Banda Aceh.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Pesejuk. Pada asal mulanya, pesejuk adalah upacara menepung tawari orang-orang ataupun benda-benda yang dianggap perlu dipesejuk. Pesejuk merupakan suatu simbol ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masyarakat Aceh, ungkapan itu dilambangkan dengan beras dan padi. Karena kehidupan masyarakat sejak dahulu pada umumnya agraris yang menggantungkan hidupnya dari hasil persawahan. Pesejuk merupakan penghormatan dan rasa syukur atas segala limpahan kebaikan kepada benda dan orang yang dipesejuk, dan untuk mendapatkan keselamatan, serta berfungsi pula sebagai pelindung dari segala perbuatan yang kotor dan negatif. Biasanya, orang atau benda yang dipesejuk akan dipercikan air dengan dedaunan tujuh rupa, yang diumpamakan ibarat luka yang harus dibersihkan terlebih dahulu dengan air, dan sesudah bersih baru kemudian diberi obat. Upacara pesejuk ini dapat dilihat dalam berbagai upacara di Aceh, seperti pernikahan, sunat rasul, khatam Quran, mendirikan rumah, akan naik haji, dan lainnya.
2: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadat.

0: hanya ada di Pro4 RRI Banda Aceh.
1: Apa dah lanjut kak?
2: Pakon dek gang?
1: Yo cut kak. Rencana mujak lamar dek Maimunah. Tapi tak susah wejok syarat le calon ya tuan.
2: Pertemah gelake syarat. Pergi belom motor Pajero Sport.
1: Gelake wujud berquran. Lencut ka menyebut lagi kameng jatuh bete.
2: Alah hai dek gam. Wate giyu jak but uroje kalop lampu. Jino kan kadilah.
1: Ya, tamurno but, bek tilah dudo.

Iya, Senin menyapa pagi dengan suasana semangat yang menyala warilen ban bungo bumu apui punya bungo sui seot kiban tajalani hudin sajan terukut dari ban

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa,
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh. Bingkai budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Pintu Aceh. Ornamen pintu Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Hai Bang Man, lon dengar, don ke Pueblo Lampau Drinnya?
3: Betul Bang Din, lon ke Pueblo motor hansip peng makaji lon ke Pueblo Lampau Drinnya.
2: Kepa ne Pueblo Bang Man? Lampau Drinnya aset bagi drone. Jino Pueblo Drin cukup mahal. Dari hasil panen Pueblo Drin mantang kajet ne Pueblo motor. Baik ne Pueblo hai Bang Man. Orang lain rame tengok mita Lampau Drin jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena ni Pueblo. Alah, hai Bang Man.
3: Nyocit, nyoh. Lagi drone pegah Bang Din. Menyonan, anak jadih lampu Pueblo tu mah.